0: Dan aku bilang kepada engkau dari azab kubur, ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku, ya Allah, karena engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah penolongnya, engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku bingung pada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis sahih dari Imam Muslim dan Nasa'i, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, perhatikan ini. Jadi kita berkemauan keras, minta tolong pada Allah, jangan apa? Jangan lemah. Jangan lemah, jangan malas, jangan. Kemudian kita lanjutkan potongan yang kedua. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'atu kadza wa kadza kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah ma syaa fa'al fa inna law taftahu min syaitan. Dan apabila engkau tertimpa sesuatu, tertimpa musibah, bencana, petaka, penyakit, ya, jangan kamu berkata, seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan begini begitu. Tetapi katakanlah, Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Jadi kalau kita kena musibah, petaka, penyakit, jangan berandai-andai. Coba kalau tadi malam saya minum obat, ya enggak sakit seperti ini. Sudah Allah takdirkan dia sakit. Anaknya umpamanya sakit malam itu, dia kasih obat, dia tidak bawa ke rumah sakit, dia berkata, meninggal anaknya umpamanya ini. Coba kalau saya bawa ke dokter tadi malam, hidup anak ini. Enggak, sudah ajal. Jangan berandai-andai. Dia umpamanya sekarang di rumah, kemudian dia keluar naik motor. Qadar Allah, jatuh dia. Dia katakan, coba kalau saya tidak keluar dari rumah, enggak jatuh ini. Allah takdirkan, enggak boleh berandai-andai dengan apa yang sudah terjadi. Paham enggak sampai sini? Paham ya? Jadi para andai, coba kalau saya enggak begini enggak akan terjadi. Kalau saya begini. Sampai juga kadang-kadang dulu dia berbuat dosa dan maksiat, sudah tobat. Coba kalau dulu saya enggak berbuat maksiat, enggak begini. Sudah terjadi, Allah sudah takdirkan. Itu seperti itu. Jadi jangan berandai-andai terhadap yang. Kenapa? Akan membuat kita terus menyesal nantinya. Menyesal. Coba kalau saya tadi bawa ke rumah sakit yang enggak meninggal anak ini. Menyesal terus dia. Sedih terus. Ini setan. Ini apa? Setan membuka pintu setan. Setan membuat manusia selalu apa? Selalu sedih, selalu gundah gulana, selalu risau. Itu setan yang membuat begini. Selalu menyesal dengan yang lalu. Tobat, iya, ketika kita buat berdosa menyesal. Tapi terus-menerus dalam penyesalan enggak boleh. Sehingga apa? Terus-menerus dalam penyesalan membuat kita apa? Lemah nantinya. Lemah. Itu setan luar biasa menggoda manusia. Jadi ingat, jangan berandai-andai. Kalau udah kena penyakit, musibah, petaka, bencana, kematian, Allah sudah takdirkan. Qadarullah wa masyafa. Jadi ketika terjadi, kita keluar rumah, qadarullah, jatuh umpamanya. Qadarullah wa masyafa. Jangan berandai, coba saya enggak keluar rumah, enggak jatuh. Sudah terjadi. Jadi qadarullah wa masyafa. Ucapkan, Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Karena apa? Karena lau membuka pintu setan. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini banyak faedahnya. Kalau antum mau catat boleh, kalau mau lihat nanti syarah kitab tauhid boleh antum lihat. Yang pertama di sini faedahnya menetapkan sifat mahabbah, cinta bagi Allah Azza wa Jal sesuai dengan keagungannya. Jadi menetapkan sifat mahabbah, cinta bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Jadi beda di sini antara sifat cinta Allah dengan sifat cinta makhluk, beda. Karena enggak sama Allah dengan makhluknya selama-lamanya. Kemudian yang kedua, bahwa kecintaan Allah kepada kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Cinta Allah kepada kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, manusia berbeda-beda dalam kuat lemahnya iman. Jadi berbeda manusia tentang kuat dan lemahnya iman mereka. Jadi ada yang kuat manusia ini, ada yang lemah imannya. Yang keempat, iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. imanlah perkataan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mencapai derajat iman yang kuat. Seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mencapai derajat keimanan yang kuat. Jadi harus ada usaha dia. Karena Allah mencintai iman yang kuat, dia harus usaha. Seorang mukmin hendaknya berusaha mencapai derajat keimanan yang kuat. Yang keenam, kuat dan lemahnya iman itu, kuat dan lemahnya iman itu tergantung kepada usaha seseorang dalam berjihad melawan hawa nafsunya dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Kuat dan lemahnya iman itu tergantung kepada usaha seseorang dalam berjihad melawan hawa nafsunya dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Yang ketujuh, wajib atas orang beriman bersemangat dalam mengerjakan hal yang bermanfaat. Wajib atas orang beriman bersemangat dalam mengerjakan hal yang bermanfaat dengan minta tolong kepada Allah. Dengan minta tolong kepada Allah. Yang kedelapan, kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya. Kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kebahagiaan seseorang terletak dalam semangatnya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Yang kesembilan, syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan. Syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan. Jadi syariat Islam datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan. Serta mengurangi dan menghilangkan kerusakan. Yang ke-10, tidak pantas bagi seorang yang berakal mengerahkan usahanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak pantas bagi seorang yang berakal mengerahkan usahanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ini untuk yang ke-10, saya jelaskan sedikit aja. Orang yang berakal, enggak boleh dia mengerahkan usaha atau pikirannya, tenaganya untuk hal yang enggak bermanfaat. Membicarakan hal-hal yang ada sekarang ini tentang gosip, tentang politik, enggak ada manfaatnya buat dia. Habis waktunya dia. Atau dia baca atau nonton berita-berita yang baru, enggak ada manfaatnya buat dia. Atau demo, enggak ada manfaatnya buat dia. Membicarakan politik atau masuk di medan politik, enggak ada manfaat buat dia. Karena masalah apa ini? Masalah keduniaan yang kecil, yang rendah. Dan juga masalah ketamakan manusia kepada dunia. Enggak ada manfaatnya buat dia. Jadi ingat tuh, orang yang berakal kerahkan usaha untuk yang bermanfaat. Kalau bermanfaat dikerjakan, kalau enggak jangan. Kan Nabi bersabda SAW, "Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apa aja? Bentuknya omongan, bentuknya tulisan, bentuknya pekerjaan, bentuknya permainan, atau apa yang enggak bermanfaat tinggalkan. Tinggalkan. Itu orang berakal harus mengerjakan. Kita hidup untuk akhirat. Waktu kita berharga, akan ditanya Allah di hari kiamat. Setiap detik kita, setiap menit kita, setiap langkah kita harus membuahkan manfaat dan mendapatkan ganjaran pahala. Jangan berbuat dosa. Itu perhatikan orang beriman seperti itu. Yang ke-11. Hendaknya seorang bersabar dan menguatkan kesabaran. Hendaknya seorang itu bersabar dan menguatkan kesabaran. Sebab hidup ini ujian, cobaan. Cobaan, ujian dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Ini sudah kita bahas hadisnya tentang syukur dan sabar. Orang bersabar ketika dapat cobaan, ujian, musibah, sabar. Jadi sabar itu sampai kapan? Sampai mati. Kan sabar itu artinya sabar dalam ketaatan. Apa ketaatan itu berhenti? Enggak, terus sampai mati. Sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat sampai kapan? Sampai mati. Yang ketiga, sabar dalam apa? Dalam menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Kan tiga itu kata Ibnu Qayyim. Sabar tuh. Sabar dalam ketaatan, ketaatan terus sampai mati. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang kepada kamu al-yakin al-maut, sampai mati ibadah itu. Taat itu sampai mati. Yang kedua, menjauhkan dosa maksiat terus sampai kita mati. Sabar dalam menjauhkan dosa maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah yang pahit ini. Harus sabar. Kemudian yang ke-12. Dan Allah sebutkan tentang sabar ini dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang ke-12, penyesalan terhadap sesuatu yang telah terluput tidak akan dapat mengembalikannya. Penyesalan terhadap sesuatu yang telah terluput tidak akan dapat mengembalikannya. Jadi kita menyesal dengan apa yang dulu, yang berlalu, enggak manfaat. Yang ke-13, penyesalan atas sesuatu yang luput termasuk jeratan setan. Penyesalan atas sesuatu yang luput termasuk jeratan setan. Penyesalan atas sesuatu yang terluput adalah termasuk jeratan setan. Yang ke-14, seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang ia tidak sukai, seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang tidak disukai, maka hendaklah dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Jadi tertimpa sesuatu yang tidak disukai, ya, kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang ke-15, wajib beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Ini penekanannya penting supaya kita ingat terus tuh, bahwa beriman kepada qadar itu rukun iman yang ke-6 dan 2. Al-qada wal qadar antum min bil qadari khairihi wa syarrih. Bukan yang baik, yang buruk juga kita imani. Yang ke-16, bahwa setan mempunyai pengaruh terhadap manusia. Setan punya pengaruh terhadap manusia. Betul-betul setan itu menggoda, enggak pernah berhenti menggoda manusia. Kemudian yang ke-17, menetapkan adanya masyiah bagi Allah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Yang ke-17, menetapkan adanya masyiah bagi Allah SWT. Yang ke-18, melaksanakan sebab atau usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Melaksanakan sebab atau usaha tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi orang mempunyai sakit, dia terus mengharap kesembuhan dari Allah, tapi dia harus ada usaha. Sebab untuk sembuh bagaimana? Untuk sembuh gimana kalau sakit? Ya berobat. Jadi ada usaha, ada sebab yang dilakukan. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal, tetap dia tawakal kepada Allah, tapi harus berusaha supaya dia bisa sembuh. Dia tidak paham tentang agama, dia harus apa? Belajar. Belajar. Di samping dia tetap meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan seterusnya begitu. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di pagi hari ini. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Al-Ustaz di sesi interaktif ini. Silakan bisa Anda telepon kami di 0218236543 dan kami pun akan ajukan pertanyaan dari pesan singkat di 0819896543. Ada pertanyaan pembuka kami sampaikan dari Saudara Budi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan kembali agar hilang syubhat di pemikiran saya terkait tentang ketika manusia mengambil kehendak baik atau kehendak buruk, bukankah hal tersebut sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz? Lalu maka ketika manusia mengambil kehendak buruk, artinya Allah pun sudah mentakdirkan perbuatan buruk tersebut bagi dirinya. Mohon penjelasan kembali terhadap masalah hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
0: Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah. Tentang masalah takdir sudah kita bahas 4 tingkatan itu dan semua sudah tercatat. Ketika orang melakukan perbuatan yang jelek atau yang buruk, memang Allah sudah takdirkan Lauhul Mahfuz. Tapi dia tahu atau tidak? Tahu enggak orang itu? Tidak tahu dia. Sedangkan Allah SWT menyuruh untuk melakukan perbuatan yang buruk atau yang baik? Yang baik. Rasulullah SAW menyuruh untuk melakukan perbuatan yang buruk atau baik? Baik. Dia harus berusaha untuk melakukan yang baik. Karena Allah sudah memberikan jalan kepada dia. Jalan ini jalan yang baik, jalan yang buruk. Ketika dia milih yang buruk, yang salah siapa? Dia. Jadi ketika ini kan sudah Allah takdirkan. Dari mana dia tahu? Semuanya Allah sudah takdirkan, baik dan buruk Allah takdirkan. Tapi dari mana dia tahu bahwa dia memilih yang buruk ini Allah sudah takdirkan? Dari mana dia tahu? Tahu enggak dia? Tidak tahu. Ketika dia milih kelompok-kelompok yang sesat, firqah-firqah yang sesat, dia berbuat beda. Dia itu punya enggak kehendak dan keinginan untuk melakukan itu? Punya kehendak atau tidak? Punya. Dia yang melakukan perbuatan itu. Bisa enggak dia untuk belajar yang benar? Dia keluar dari pemahaman yang sesat kepada yang benar, bisa enggak atau tidak? Bisa. Kan jalan Allah tunjukkan wahdin najdain. Seperti tadi saya contohkan perbuatan maksiat. Dari mana dia tahu bahwa Allah takdirkan dia minum khamr atau berzina? Dari mana dia tahu? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kewajiban dia melaksanakan syariat. Berarti Allah memerintahkan dia, boleh enggak dia mendekati perbuatan zina? Tidak boleh. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Itu zina perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Artinya bagi dia tahu bahwa itu jelek, jangan dekati. Ketika dia melakukan, dia berbuat, ya dia yang dosa. Ketika dia sudah lakukan, apa Allah sudah takdirkan? Berarti ini sudah takdirkan Allah semua perbuatan itu. Karena semua perbuatan sudah Allah takdirkan. Tapi ketika dia sudah berbuat, ini kita sudah bilang dia sudah berbuat. Kalau dikatakan dia berbuat itu Allah takdirkan, dari mana? Itu yang jadi masalah. Dari mana dia tahu bahwa Allah takdirkan? Kan gak ada yang tahu. Ketika sudah terjadi perbuatan itu, baru orang bisa mengatakan bahwa ini semua berjalan dengan takdir Allah. Tapi kita boleh berdalih dengan takdir dalam masalah apa? Dalam musibah. Maksiat boleh atau tidak? Gak boleh. Ini Allah takdirkan, dari mana dia tahu? Jadi perhatikan tuh, semua gak lepas daripada apa yang Allah sudah takdirkan. Gak ada satupun yang terjadi di langit bumi yang lepas dari takdir. Gak mungkin. Gak mungkin Allah tidak tahu yang terjadi. Gak mungkin juga terjadi Allah gak kendaki, tidak mungkin. Gak mungkin terjadi apa yang sudah enggak mungkin terjadi sesuatu yang tidak tercatat Lauh Mahfudz. Enggak mungkin, semua sudah tercatat Lauh Mahfudz. Tinggal makhluk ini memilih yang mana? Yang baik, jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan yang maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, dia yang salah. Jadi yang seperti ini, kepada yang bertanya, antum enggak usah pikirkan lagi. Kan Allah sudah takdirkan yang jelek. Betul. Kewajiban kita apa? Mengimani takdir yang baik dan buruk. Yang kedua apa? Kewajiban kita apa? Mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Untuk bisa mengamalkan syariat Nabi Muhammad, bagaimana? Belajar. Belajar sungguh-sungguh. Gitu. Sebab antara hidayah dengan antara hidayah dengan syariat itu punya hubungan yang sangat erat. Ketika kita berpegang dengan wahyu, hidayah itu akan sampai kepada kita. Ketika kita berpegang dengan wahyu, Quran, Sunnah, Fahmi Salam, maka dapat hidayah kita. Makanya Allah berfirman dalam di akhir surah Saba, wa inihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi. Apabila aku dapat petunjuk dengan sebab apa yang Allah wahyukan. Dengan sebab apa yang Allah wahyukan. Makanya kita berpegang dengan wahyu, Quran, Sunnah, Fahmi Salam. Pegang teguh itu. Sehingga dengan itu Allah tambah hidayah kepada kita. Ketika kita jauh dari wahyu, jauh dari Quran dan sunnah, bahkan memalingkan itu, sesat. Ini sampai dalil nih. Ini saya bicara umum nih. Dalil, Quran, sunnah, fahmi, salaf. Udah jelas dalil. Dia gak berpegang dalil. Berpegang dengan perkataan orang. Ditinggalkan dalil. Sesat atau tidak? Sesat. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, kata beliau, rahimahullah, man faraqad dalil dhalla sabil. Man faraqad dalil dhalla sabil. Wala sabila illa ma jaa bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpisah dengan dalil, menjauhkan dalil Quran sunnah ala fahmi salaf, dia jauhkan itu dia. Tinggalkan. Dhalla sabil kata Syekhul Islam. Dia akan sesat jalannya. Enggak ada jalan kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat, ikuti dalil. Ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Dan juga oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Dar'u Tarul Aql wan Naql. Naam. Yang lain silakan.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya dari telepon sudah ada pendengar kita, seorang ibu di Pamulang. Silakan. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu, ada feedback volumenya atau radio dan TV-nya, silakan dikecilkan terlebih dahulu.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mau tanya, takdir kan bisa berubah dengan doa ya?
1: Iya.
2: Terus kalau apa, kita berdoa untuk anak, suami, cucu dengan doa yang sama setiap harinya, itu bisa merubah takdir atau gimana?
1: Maksudnya doa yang sama lafadznya begitu maksudnya ibu ya?
2: Iya.
1: Iya. Baik, terima kasih ibu atas interaksi barakallahu fiik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Kalau ditanya takdir bisa berubah? Bisa berubah. La yaruddu qada illa doa. Enggak bisa menolak qada kecuali doa. Artinya perubahan itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang berubah itu apa yang di tangan malaikat. Artinya takdir yang Lauh Mahfudz tidak berubah. La yataghayyar wa la yatabaddal. Kan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya pena itu sudah diangkat. Sudah diangkat. Artinya catatan tentang takdir itu sudah diangkat, enggak akan berubah. Ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang Maha. Maka takdir itu al-qadar qudratullah. Dan juga bicara tentang ilmunya Allah yang sangat luas. Allah mengetahui tentang ini nanti terjadi begini, nanti akan begini, begini. Allah tahu dengan detail semuanya. Semuanya. Jadi yang di Lauh Mahfudz tidak akan berubah. Enggak akan berubah yang Lauh Mahfudz itu. Tetapi yang dilakukan oleh manusia ini, ya jelas ada perubahan. Perubahan itu yang dilakukan oleh manusia tetap tidak lepas dari apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Orang ini sakit, Allah takdirkan dia sakit. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dengan dia berdoa kepada Allah sembuh. Dia sakit, dia berdoa dan sembuh, ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Takdirkan Allah, dia akan berubah itu. Yang berubah di tangan malaikat, umpamanya orang, dia Allah sudah sampaikan kepada malaikat, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Itu disebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Jadi disebutkan bahwa yamhullahu ma yasha, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, menetapkan yang kehendaki dengan takdirnya. Kemudian wa inda umul kitab, insyaallah umul kitab yang tetap enggak akan berubah itu. Yang di tangan malaikat bisa berubah karena malaikat enggak tahu apa yang di tahu mahfud. Kalau orang ini umpamanya, ini contoh dari yang disebutkan oleh para imam seperti Syekhul Islam Taimiyah, kemudian Ibnu Hajar Asqalani rahimahumullah. Kalau umpamanya orang ini dia menyambung satu rahmi, umurnya umpamanya dia 40. Kalau dia menyambung satu rahmi kepada saudaranya, tambah 10 tahun, jadi 50. Ini yang di tangan malaikat, berubah. Kalau enggak, ya tetap dia seperti itu. Itu yang di tangan malaikat. Tapi yang di umul kitab, tetap bahwa dia akan menyambung satu rahmi, umurnya 50. Jelas? Jadi yang Allah Mahfud, tidak berubah. Tapi yang di tangan malaikat, berubah. Sesuai dengan nas ayat. Dalam surah Ar-Ra'd. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Jadi Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkannya, tapi si Allah itu ada umul kitab. Jadi tetap orang itu berusaha, karena yang menyuruh untuk berdoa siapa? Allah. Kalau umpamanya takdir itu tidak ada perubahan, orang itu enggak ada berubah, maka buat apa berdoa dia? Justru dengan dia berdoa berubah, tadinya dia sakit sembuh. Tadinya dia susah mengalami kesulitan, dia berdoa terus kepada Allah, dia baca zikir-zikir, dihilangkan kesulitan Allah. Ini ada perubahan jelas. Jadi ada perubahan. Yang di mana yang perubahan? Yang di tangan malaikat. Tapi yang dialami oleh manusia tetap ada perubahan. Tapi perubahan itu sesuai dengan apa yang di mana? Yang ditetapkan Allah di Al-Mahfud. Sampai sini paham? Ya, enggak sulit, mudah semuanya. Gitu. Jadi harus kita pahami dulu tentang ilmunya Allah yang sangat luas, bahwa yang lauh mahfud sesuai dengan nas, dengan dalil, gak akan berubah. Tapi yang di tangan malaikat berubah sesuai dengan perintah Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Satu lagi, terakhir.
1: Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya yang terakhir dari pesan singkat kembali dari Saudara Bayu di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah kerjakan. Lalu bagaimanakah jika kita bertanya tentang mengapa Allah melakukan ini dan melakukan itu, memberikan hukuman kepada satu kaum atau meninggikan kaum yang lain dalam rangka bermuhasabah, apakah diperbolehkan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Itu pertanyaan itu sudah dijawab sebenarnya di halaman 346 347. Kalau yang bertanya itu punya bukunya dibaca, insyaallah hilang tuh pertanyaan itu. Ya. Enggak perlu tanya lagi. Sudah ada di halaman 346 penjelasan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan juga ayat Al-Quran di halaman 347, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Yang akan bertanya kenapa Allah siksa ini, kenapa Allah azab ini, kenapa Allah cabut nyawanya para penuntut ilmu, para dai, kok yang berbuat jahat tidak dicabut nyawanya? Kenapa? Enggak perlu ditanya. Takdir Allah, ajal. Ajal, jangan takut. Ajal, ini sudah ajal. Sudah ketentuan Allah SWT. Allah gak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. Dan mereka akan ditanya oleh Allah. Jadi gak boleh tanya, kenapa ini? Kok kenapa ini meninggal? Kok yang lain yang penjahat gak meninggal? Allah sudah ajal, takdirkan seperti itu. Kok kaum ini diadab, yang ini tidak? Allah sudah tetapkan demikian. Gak boleh tanya perbuatan Allah. Bab kita ini makhluk. Makhluk

0: maka sungguh ia telah menolak hukum dari Al-Quran. Barang siapa yang menolak hukum dari Al-Quran, maka ia termasuk orang kafir. Jadi bukan masalah kecil ini, masalah kufur nantinya. Jadi dia tidak puas dengan apa yang Allah katakan. Kewajiban dia untuk taslim dengan apa yang Allah imani yang baik dan buruk dan amalkan. Jangan dipikirkan dengan apa yang Allah sudah tetapkan wafud. Kita enggak akan mampu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dibaca lagi bukunya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

0: Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.
1: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا

0: وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari." Muttafaqun alaih.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
4: Utang itu
3: yughfaru lisyahidin
4: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
3: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
4: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan
5: utang. Ya,

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwat al-Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, selanjutnya akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dengan materi bahasan Kitab Fiqhul Usroh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Raja dan juga pendengar Raja-Raja di mana kamu berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa dengan nikmat ilmu, nikmat belajar dan juga nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kita kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini. Pada pagi yang berbahagia ini kita ingin membahas sebuah pembahasan yang itu realita, sebuah realita yang ada dan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin khususnya di Indonesia ini atau di zaman-zaman terdahulu, di mana di zaman dahulu banyak ya orang yang bepergian kemudian lambat datang ke rumahnya karena memang tidak punya alat komunikasi yang secanggih sekarang ini, sehingga orang yang pergi jauh kadang-kadang ada halangan tidak bisa memberi kabar kepada keluarganya. Sampai dikit sekali ada yang sampai pergi berjihad fisabilillah dan kemudian pulang anaknya sudah besar. Itu semua karena ketidakadaan alat komunikasi yang secanggih sekarang ini. Dan Islam sebagai agama yang sempurna telah membahasnya. Para ulama telah memberikan perhatian dalam hal ini, dalam menentukan bagaimana sikap wanita ketika mendapatkan suaminya pergi kemudian tanpa kabar. Tanpa kabar. Mungkin dosa ini kadang kita tidak bisa membayangkan ya, ada suami pergi nggak ketahuan cenderungannya, tapi itu nyata. Bahkan di zaman sekarang yang posisi alat komunikasi bisa canggih, bisa video call ya, bisa juga dengan telepon atau dengan SMS, dengan WA, dengan banyak sekali, bahkan bisa dengan pasang status di medsos ketahuan di mana adanya kita berada. Namun akan tampak lebih mudah dipahami bila kita menengok ke belakang, ke mana di mana kaum muslim ketika tidak ada alat komunikasi yang sehebat sekarang ini ya. Sangat mungkin sekali akan munculnya istri yang kehilangan suami dan akhirnya mempertanyakan ya, apakah saya boleh minta cerai ataukah saya bertahan dengan ketidakjelasan yang ada. Atau juga zaman ini juga mungkin terjadi ketika sang suami gak mau lagi ngumpulin sang istrinya sehingga gak merasa butuh, sehingga dia pergi tanpa berita, hanya dimatiin, diblokir semua nomor istrinya sehingga dia menghilang seakan-akan tidak ada cenderungannya. Maka ini perlu ada pembahasan sendiri dan para ulama alhamdulillah sejak zaman dahulu kala sudah memberikan hukum-hukum dan juga syarat-syarat bagaimana yang terbaik bagi wanita dalam kondisi seperti ini. Para ulama rahimahullah mengatakan apabila sang suami itu pergi ya, baik tempatnya diketahui dan mungkin juga dihubungi ya, maka ada di sana perbedaan para ulama rahimahullah ta'ala ya, karena masih ada posisinya ya, ketahuan tempatnya dan mampu dihubung. Apakah boleh ya, sang istri itu minta cerai dari suaminya ataukah tidak boleh? Intinya adalah kepada permasalahan hukum berlangsungnya hubungan suami istri ya, apakah dia itu hak bagi sang istri atau dia itu hak bagi sang suami. Para ulama membahas ini dalam fikih ya, dalam madhabnya Hanafiyah dan juga Syafi'iyah, dan dia adalah pendapat satu pendapat ulama di Hanabilah. mengatakan bahwa keberlangsungan hubungan suami istri itu adalah hak laki-laki saja, bukan haknya istri. Sehingga bila sang laki-laki tidak menggauli sang istri, ya, maka dia tidak dikatakan zalim. Ya. Kenapa? Karena itu haknya suami, bukan haknya istri. Sehingga tidak boleh wanita minta cerai hanya karena terputusnya hubungan suami istri karena ia pergi, diketahui tempatnya dan mungkin bisa dihubungi lagi. Sedangkan mazhab Malikiyah rahimahullahu taala dan juga pendapat mazhab Hanabilah dalam hal ini mengatakan bahwa itu juga hak istri. Ya. Istidamatul wat'i ataupun berlanjutnya atau berlangsungnya hubungan suami yang terus menerus, ya, ya, itu merupakan hak istri juga. Sehingga ya, selama tidak ada uzur, ya, dari sang suami karena sakit atau yang lainnya yang syar'i, ya, maka perempuan boleh untuk mengajukan perceraian, ya, karena haknya itu tidak ditunaikan. Jadi tunaikan. Oleh karena mereka mengatakan boleh wanita minta cerai karena suami yang pergi, ya, suaminya pergi tidak pulang, ya, baik, ya, diketahui tempatnya atau tidak, mungkin juga atau tidak, selama tidak ada uzur syar'i yang menghalanginya. Dan mereka yang kedua ini, insya Allah yang rajih, wal ambisab, karena memang itu adalah hak istri juga, mensyaratkan bolehnya wanita untuk minta cerai kepada pengadilan, kepada qadhi, untuk memisahkan antara dia dengan suaminya beberapa syarat. Yang pertama, bahwa kepergiannya cukup panjang atau cukup lama. Hanya ada beda pendapat dalam berapa dikatakan lama. Ada yang mengatakan 6 bulan itu baru lama, ya, karena Umar bin Khattab itu menentukan, ya, kepada pasukan-pasukan dia dalam peperangan itu 6 bulan, ya, 4 bulan di medan perang di daerah, 2 bulan kepulangan. Karena dulu kalau mereka kan sebulan, pulang sebulan, ya. Sekarang mainnya jam dan hari, ya. Dulu mainnya main bulanan karena mereka harus menggunakan onta, ya, ataupun kuda. Sekata mereka adalah 4 bulan tinggal di medan jihad, 2 bulannya untuk pergi dan pulangnya. Sehingga 6 bulan dikatakan sudah tawil, sudah lama kepergian sang suami tersebut. Ada juga yang mengatakan 4 bulan saja. 4 bulan saja. Ya. Sedangkan dalam madzhab Malikiyah yang mu'tamad mengatakan 1 tahun lamanya. Bila setahun lamanya, ya, tidaklah mendapatkan nafkah batin tersebut, maka sang istri boleh mengajukan talak ataupun perceraian kepada qadhi. Yang kedua, bahwasanya kepergiannya bukan karena uzur. Karena uzur. Kalau dia karena uzur seperti pergi haji misalnya. Di zaman dulu haji itu pergi bisa berbulan-bulan lamanya. Ya. Karena naik kapal laut, ya, hampir di sini istirahat 2-3 hari, mampir lagi ke sana, belum lagi kalau ombaknya besar, ya, maka terombang-ambing di lautan agak cukup lama. Sehingga kadang-kadang untuk mencapai pulang pergi Mekah Indonesia mungkin bisa setahun lamanya, ya, tergantung kepada kemudahan transportasi yang ada waktu itu. Beda dengan zaman sekarang, ya. Sekarang kita cuma cukup 10 jam sampai ke kota Mekah, ya, untuk menunaikan ibadah haji atau lainnya. atau dia dalam tijarah, dalam perdagangan. Dalam perdagangan, kemudian ada masalah di perjalanannya sehingga waktu yang lama itu terlewatkan tanpa ada kabar gembira yang kabar yang jelas. Ya. Atau demikian juga kalau misalnya dia talabul ilmi, ada orang talabul ilmi ke Madinah setahun lamanya, ya, baru pulang sekali atau ke mana, ke Yama atau kemana, ya, yang dia mengaji belajar ilmu, maka itu adalah uzur untuk tidak membolehkan wanita minta perceraian kepada qadhi. Ini menurut pendapat Al-Hanabilah. Namun dalam mazhab Malikiyah tidak masalah semuanya. Bagi mazhab Hanabilah pokoknya kalau sudah lama ya ada uzur, enggak ada uzur, perempuan punya hak untuk minta cerai. Yang rajih walau adalah mazhab Hanabilah dalam permasalahan ini, karena memang uzur harus ada karena tidak semua orang mampu untuk lepas dari uzur yang syar'i tersebut. Ini artinya bukan wajib, hanya boleh sang wanita untuk mengajukan perceraian. Ada juga syarat yang ketiga disampaikan para ulama rahimahullah adalah antakhsha 'ala nafsiha darar, khawatir pada dirinya berbuat maksiat, ya, berbuat zina atau yang sejenisnya. Maka karena khawatir berbuat keharaman, maka ia mengajukan ke pengadilan agar ia bisa terhindar daripada kemaksiatan tersebut. Dan yang keempat adalah bahwa qadhi memutuskannya. Ya, ada qadhi yang memutuskan dan memberikan kepada dia untuk kepastian bahwa suaminya ini dianggap sudah mafkud, dianggap sudah tidak ada di dunia ini. Demikianlah ya, pendapat yang mengatakan bahwa perempuan boleh minta cerai karena kepergian yang sangat jauh, yang sangat lama, inilah yang rajih insyaallah ta'ala, karena memang hubungan suami istri adalah hak ya, wanita juga, bukan hanya hak laki-laki, juga hak apa? Wanita. Allah katakan walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf, kewajiban ia melayani suaminya ya, juga dia punya hak apa? Dilayani oleh suaminya. Demikianlah ya. Dengan demikian maka udzur pun termasuk perkara yang dianggap dalam syariat dan mu'tabar untuk kemudian menjadi sebab bahwa orang seorang wanita boleh meminta cerai kepada pengadilan ketika suaminya pergi jauh dan lama sehingga tidak mungkin untuk menunaikan hak-hak hubungan suami istri selama kepergiannya tersebut dengan syarat lama. Yang kedua tidak ada uzur. Yang ketiga khawatir akan madarat pada diri dia. Dan yang keempat adalah qadhi yang memutuskannya. Qadhi yang memutuskannya. Di sini tampak bagaimana fikih Islam memperhatikan detail-detail kehidupan manusia ya, untuk mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Ini menunjukkan ada satu faedah bahwa rumah tangga itu mendapatkan perhatian besar dalam Islam, menunjukkan pentingnya ya,

jenis pisah seperti ini, di mana qadi yang memutuskannya, ya, dinamakan fasakh atau penggagalan pernikahan, ya, bukan dinamakan talak. Ya, jadi dia dipisah, ya, dengan sebab apa namanya, seorang itu diceraikan oleh pengadilan. Kemudian bagaimana kalau sang suaminya itu, ya, ada, ya, tapi mahbus di penjara, dan banyak, ya, banyak didapatkan, ya, itu semuanya. Mungkin kalau sekarang masih mudah untuk kunjungan dan lain sebagainya, ya, bahkan mungkin juga bisa berbuat yang lebih dari itu sesuai dengan apa aturan ada di penjara tersebut, ya, sehingga sang istri tetap bisa mendapatkan hak-haknya, ya, dengan cara-cara yang berlaku di penjara tersebut. Namun misalnya di penjara dalam waktu yang cukup lama, dia ini tidak ada tapi tempatnya ketahuan, artinya ada tapi tidak ada, orangnya ada tapi sang istri hanya bisa melihatnya, paling pol hanya apa? Ngobrol dan bersalaman, dan tidak terjadi hubungan suami istri dalam waktu yang cukup lama. Para ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwa dalam seperti ini sang istri tidak dibolehkan untuk mengajukan perceraian. Ya. Kenapa? Karena ada udzur di sana bahwa bukan dia yang ingin menunaikan hak istri, namun keadaan yang memaksa dia untuk tidak bisa menunaikan, keadaan yang memaksa dia untuk tidak memberikan apa hak-hak istri tersebut. Namun dalam madzhab Malikiyah dibolehkan, karena bagi dia, bagi madzhab Malikiyah ini yang penting istri ketika tidak dapatkan hak-haknya, maka dia boleh mengajukan fasakh, ya, mengajukan apa, penggagalan pernikahan, karena adanya madarat yang akan menimpanya tersebut. Ini pada posisi di mana, ya, di mana perpisahannya itu pada keadaan orangnya ada di, diketahui tempatnya dan mungkin dihubungi. Yang kedua adalah bagaimana kalau ada pemisahan suami istri karena suaminya itu hilang, ya, pergi tanpa berita, tidak diketahui di mana posisinya, enggak tahu juga di mana keberadaannya, dan tidak memungkinkan untuk menghubungi orang tersebut, ya, pergi kemudian tersembunyi, ya, enaknya ngomong hilang, ya, hilang itu artinya tanpa kabar berita, tanpa ketahuan di mana posisi dan keadaan dia, mati hidup juga nggak jelas, ya, juga tidak tahu keberadaan ini di mana. Ini dinamakan dalam bahasa fikihnya al-mafqud, ya, al-mafqud. Para ulama rahimahullahu taala sepakat dalam hal ini membolehkan adanya permintaan cerai dari sang istri kepada pengadilan bila nanti pengadilan yang memutuskan apakah orang itu sudah kategorinya mafqud atau masih belum, ataukah bisa dihukumi sebagai orang yang sudah mati ataupun belum, ya. Para ulama mengatakan, ya, apabila dihukumi sudah, ya, dia itu wafat, ya, maka dibolehkan. Bagaimana bila belum dipastikan kematiannya? Ada yang mengatakan bahwa sang wanita tidak boleh menikah, ya, dan tidak boleh juga minta perceraian, ya, walaupun lama sampai jelas wafatnya atau jelas menceraikannya.

0: Yang kedua yang mengatakan bahwa sang wanita itu menunggu sampai 4 tahun dari kepergian sang suami. Kemudian dihukumi wafatnya. Dihukumi wafatnya. Lalu ya, masuk masa iddah 4 bulan 10 hari. Baru kemudian boleh mengadakan pernikahan dengan laki-laki lainnya. Yang kedua, yang ketiga, tidak ada masalah untuk dia mengajukan kepada pengadilan agar diselesaikan permasalahannya, ya, dan diputuskan sebagai pasangan suami istri yang sudah pisah. Ini yang kita lihat maslahat untuk sang wanita, ya, karena adanya kaidah la dharar wala dirar, ya, juga wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, sehingga dengan demikian dibolehkan seorang wanita yang kehilangan suaminya untuk mengajukan ke pengadilan karena suaminya dianggap hilang, ya, untuk kemudian dipisah di antara mereka. Ya, karena memang wanita akan merasakan adanya madarat, darar ketika ia menjadi single parent secara realitanya, namun hukumnya masih suaminya orang. Demikian juga hak-haknya sebagai seorang istri, baik nafkah lahir maupun batin, tidak didapatkan pada orang yang telah hilang seperti ini. Namun tentunya kembali kepada keputusan peradilan apakah sudah dipastikan yaitu mafkut atau belum mafkut. Apabila wanita tidak mengajukan perpisahan kepada qadi, atau qadi tidak menetapkan keputusan perceraiannya, maka dia itu tetap dianggap istrinya, ya, walaupun bertahun-tahun lamanya. Artinya pernikahan itu tidak putus dengan tidak adanya kejelasan sang suami. Ya. Apabila sang wanita mengajukan kepada qadi dan qadi memutuskan bahwasanya si fulan itu telah wafat atau dianggap sudah tidak ada lagi di dunia ini, ya, maka sang wanita itu menunggu ataupun mengambil masa iddah orang yang wafat setelah ditetapkan kapan dianggap wafat tersebut. Perceraiannya selesai, kemudian ia menghitung masa iddahnya dengan masa iddah orang yang wafat. Jadi misalnya hari ini ngajukan ke pengadilan. Kemudian kata pengadilannya, ya setelah dicek gak memungkinkan, akhirnya diputuskan bahwa suami ibu dianggap hilang. Dianggap apa? Hilang, maka ibu sudah lagi tidak lagi suami istri. Hari itu dia mulai mengambil masa iddah selama 4 bulan 10 hari baru boleh menikah. Kemudian muncul permasalahan baru. Setelah hakim itu memutuskan bahwa itu sudah mafkut, hilang, ya enggak, dan ternyata sang suami itu pulang kembali, ya, pulang kembali ke rumahnya, ya, dadak muncul wajah dan tampangnya di depan pintu, ya, maka ada tiga keadaan dalam hal ini. Pertama, sang istri belum menikah dengan laki-laki lain, maka pernikahannya tetap utuh dan tidak perlu akad baru. Ya, tidak perlu akad baru. Jadi dia adalah istrinya dengan pernikahan yang awal dulu. Dan tidak butuh adanya pembaharuan pernikahan lagi dengannya. Kenapa? Karena ya, kita menghukumi pisah itu dengan zahirnya. ya, artinya dengan sebuah hipotesa, ya, hipotesa bahwasanya emang sang suami sudah meninggal dunia. Tapi ketika hipotesanya menyelisih kenyataan, maka hukum hipotesa dihilangkan, kembali kepada asalnya, sehingga nikahnya itu tetap berlaku dan tidak perlu lagi nikah baru. Yang kedua, ketika suami kembali kepada sang istri, ya, dan istri sudah menikah dengan laki-laki lain, namun belum ada hubungan suami istri, ya, belum ada hubungan suami istri, baru pernikahan. Ya, kita bayangkan misalnya sedang akad pernikahan, datanglah suami ini, ya, maka dia adalah istrinya yang pertama, istri suami yang hilang tersebut, bukan yang kedua. Menurut pendapat jumhur ulama, ya, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Al-Hambali atau Hanabilah. Kenapa demikian? Karena nikahnya yang pertama itu sah. Ya. Nikahnya yang pertama sah. Nikah yang keduanya pun sah. Ya. Dengan sebab lahiriahnya sudah hilang. Sudah dianggap hilang. Ya. Dianggap telah meninggal dunia. Ya. Nah, ketika itu kembali dalam posisi salah menghukuminya, salah menghukumi hilang ataupun matinya sang suami yang pertama ini, maka yang keduanya itu gagal karena yang pertamanya ada, sehingga pernikahan yang kedua dianggap batal, dianggap batal. Kenapa? Karena menikah dengan wanita yang masih punya suami. Ya. Sehingga nikah dibatalkan dan suami yang kedua ini tidak ada kewajiban memberi mahar. Karena apa? Karena nikahnya fasid, ya, dan tidak ada hubungan suami istri. Yang ketiga adalah ketika suaminya datang dan sang istri sudah hubungan suami istri dengan laki-laki suami yang kedua, sudah menikah, sudah hubungan suami istri, artinya sudah jadi suami istri yang normal. Maka ini pernah terjadi di zaman Umar dan Utsman, dan keduanya memutuskan bahwa yang dihukumi hilang ini, kalau datang setelah sang istri menikah, maka diminta pilih antara mahar atau istrinya. Ya, antara mahar atau istrinya. Inilah pendapatnya mazhab Hanabilah. Kalau sang suami yang pertama itu memilih istrinya, ya, istrinya dari akad yang pertama, ya, maka nikah yang kedua itu batal. Nah, itu batal. Kalau dia memilih, ya, tidak mengambil istrinya kembali, ya, maka sang perempuan, ya, itu sah dengan yang kedua dan mengembalikan maharnya. Bukan maharnya. Ada khilaf apakah mahar dari pernikahan yang pertama, ya, atau mahar dari pernikahan yang kedua diambil oleh suami yang pertama tadi. Jadi kita lihat bagaimana para ulama rahimahullahu ta'ala menyampaikan perkara-perkara yang mungkin jarang terjadi di kita, namun dibahas dengan sangat detail, sangat rinci, ya, yang sebenarnya butuh lebih banyak lagi apa penjelasan dalilnya. Namun dalam waktu yang singkat ini kita coba untuk menyampaikan hukum-hukumnya dulu dengan harapan akan jadi tambahan pengetahuan bahwa wanita itu punya hak untuk mengajukan ke pengadilan apabila suaminya itu pergi tanpa kabar, ya, baik ya, dihukumi sudah hilang atau dihukumi oleh qadhi sebagai orang yang tidak mungkin lagi memberikan hak-hak wanita tanpa uzur, tanpa uzur. Ringkasnya, ya, suami itu pergi ada dua kemungkinan, pergi diketahui tempat dan juga posisinya, dan tidak diketahui tempat dan posisinya. Yang pertama, ya, itu dibolehkan untuk minta cerai apabila pisahnya cukup lama, tidak ada uzur yang menghalanginya, kemudian perempuan merasa dirinya khawatir berbuat zina, dan yang keempat qadhi yang memutuskannya. Sedangkan yang kedua, di mana suami enggak jelas pada di mana dalam waktu yang cukup lama, maka qadhi memutuskan apakah dihukum hukum yang mafkut, hukum orang hilang yang tidak diharapkan kembali, ataupun dianggap sudah meninggal dunia, maka sang wanita memberikan apa, menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari ya, setelah itu boleh menikah dengan laki-laki yang lainnya. Bila belum menikah kok kembali sang suami, maka tetap suaminya dia. Kalau sudah menikah dan belum terjadi hubungan suami istri, maka kembali kepada suami yang pertama tadi. Dan bila sudah menikah dan sudah hubungan suami istri, maka sang suami yang pertama itu mendapatkan hak untuk memilih apakah milih maharnya diambil atau milih wanitanya. Itu adalah pilihan kepada sang laki-laki, karena memang dialah yang pertama kali menikah dengan sah dan dibatalkan hanya karena apa? Hanya hipotesa yang diberikan dengan kondisi indikator yang membuat qadhi itu memutuskan sang suami sudah tidak ada di dunia ini. Ini semua untuk maslahat sang wanita dan juga maslahat masyarakat yang ada di sekitarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi alihi wa sahbihi wasallam.
1: Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas bimbingan, pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ketika suami tidak ada kabar, menghilang atau dalam kondisi tertentu, kami berikan kesempatan bagi antum semuanya yang ingin memperjelas dan memperdalam seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertama kami akan bacakan terlebih dahulu, Ustaz, dari hamba Allah di Cilengsi. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz, ini ada kasus suami mengucapkan talak sudah 3 kali. Kemudian pada talak yang terakhir, akhirnya sang istri berinisiatif menggugat cerai melalui pengadilan. Akhirnya yang keluar adalah putusan pengadilan agama itu talak bain sugro. Katanya karena keputusan pembenah itu baru talak satu, padahal ada saksi talak yang ketiga sebelum gugatan itu. Benarkah mereka bisa rujuk tanpa harus ada pernikahan sang mantan istri terlebih dahulu? Dan penjelasannya, Ustaz. Ya.
0: Pada asalnya kita ada kaidah al-ibrah bil haqiqati wal ma'ani la bil alfad wal mabani. Ya. Yang dilihat itu adalah hakikat dan maknanya, bukan kepada lafad dan bentuk luarnya. Nah, bentuk kalimatnya. Maksudnya adalah apabila hakikatnya dia itu perceraian tiga kali talak, maka walaupun di sana ada perceraian dengan hulu, tetap yang dilihat adalah yang tiga ini, yang kubro ini. Ya. Memang karena kita punya aturan di Indonesia ini, ya, itu tidak mudah untuk perceraian. Ya. Maka dilihat apabila memang suami itu menceraikan tiga kali cerai, ya, yang disepakati para ulama rahimahullah ta'ala, ya, cerai kemudian rujuk, cerai rujuk, cerai kemudian rujuk, ya. Maka walaupun dia kemudian menggunakan cara lain dengan khulu, ya, supaya mungkin suaminya mau nerima kalau pisah, maka yang adalah yang cerai tiganya tadi. Ya, karena dia hakikatnya. Karena cerai itu tidaklah menjadi syaratnya ada keputusan dari pengadilan. Cukup suami mengatakan, kamu saya cerai, maka istrinya dicerai. Ya. Sedangkan khuruknya itu, ya dianggap tidak ada hukumnya, karena sudah hakikatnya apa? Bercerai kubra. Artinya kalau yang besar sudah ada, yang kecil nggak dianggap. Ya, enggak. Artinya ketika kita misalnya mandi wajib, ya enggak, maka kita itu sudah dianggap berwudu. Sebab kalau hadas akbarnya aja sudah hapus, apalagi yang kecilnya. Jadi kalau ada bayr kubro, ada sugro, mana yang kita lihat yang kubronya, sehingga sugro ini dianggap tidak ada hukum yang bisa diterapkan. Jadi tetap dia ini melaksanakan konsekuensi daripada talak tiga, sang istri tidak boleh rujuk sampai menikah dengan laki-laki lain. Kemudian hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut baru dicerai dan kembali kepada yang pertama diperbolehkan setelah itu tanpa ada upaya untuk menghalalkan yang dilarang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, pertama, jika suami tidak memberi nafkah dan berlaku dayus, apakah ini termasuk menzalimi istri? Yang kedua, dan Rasulullah bersabda bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang akan diambil pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Pertanyaannya, apakah ini berlaku juga untuk suami yang mendzalimi istrinya? Ustaz, silakan. Ya.
0: Yang pertama, kita harus pahami bersama bahwa Allah itu mengharamkan kezaliman pada dirinya. Inna Allah harrama zulma ala nafsihi fala tadzalamu. Jangan saling menzalimi. Sehingga jangan dianggap mudah, jangan dianggap remeh kezaliman tersebut. Yang kedua, bahwa suami itu ketika tidak menunaikan hak-hak istri tanpa uzur yang syar'i, itu merupakan kezaliman kepadanya. Ya. Karena hak-hak itu adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh sang istri bila mampu dan tidak ada uzur. Sehingga bila suami tidak ngasih nafkah kepada istrinya tanpa uzur, ya, tanpa uzur, atau tanpa ada perjanjian sebelumnya, atau tidak ada kesepakatan yang tak tertulis atau tertulis untuk tidak ngasih nafkah, maka dia itu adalah zalim. Tapi kadang-kadang sang suami itu tidak ngasih nafkah karena melihat sang suami itu sudah lebih dari cukup uangnya. Maka ini perlu dijelaskan kembali kepada dia bahwa itu kezaliman bila suami mampu memberi nafkah, tidak memberi nafkah. Karena banyak ayat ataupun hampir semua dalil-dalil itu mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya. Kemudian bersikap dayuz. Artinya dia itu membiarkan istrinya berbuat maksiat tanpa pengingkaran. Dan dia ada ancamannya. Lam yurih rahatal jannah. Ya. Makanya posisi dia sebagai kepala rumah tangga yang tidak ada amar, ma'ruf nahi mungkar. Ya. Itu kesalahan dia. Tidak menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga. Sehingga ia berdosa dengan hal tersebut. Dengan hal tersebut, apakah nanti dia itu akan diambil apa kebaikannya oleh yang dizalimnya? Iya. Hadis tentang al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang apa membawa pahala sebesar gunung, tapi dia menzalimi fulan, mukul fulan, mencaci maki fulan, akhirnya diambillah kebaikannya untuk orang yang dizaliminya tersebut sampai tidak tersisa sama sekali. Dan ternyata masih ada di sana kezaliman yang belum dibayar oleh dia dengan pahala-pahala yang miliknya. Sehingga dia berhutang. Sehingga akhirnya apa? Keburukan dari orang yang dia zalimi pindah ke dia. sehingga dia adalah orang yang bangkrut. Kenapa? Karena modalnya dia untuk bayar utang enggak nyukupi. Nah, ini juga berlaku umum pada semua orang, termasuk istri dan anak-anak kita. Ya. Sehingga bila kita itu menzalimi anak kita, nah, maka anak kita bisa mendapatkan kebaikan yang kita miliki. Oleh karena itu, ya, hadis mufrid ini bersifat umum untuk siapa saja yang dia zalimi dalam kehidupan di dunia ini. Wallahu alam bissawab.
1: Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya kami masih bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bolehkah seorang istri dia melarang suaminya untuk berpoligami? Dan bolehkah istri mengatur kehidupan dan mengawasi gerak-gerik dari suami? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Yang pertama, khonfilah, bahwa sang istri boleh menolak, boleh menolak. Ya. Tapi kalau melarang, bukan haknya dia melarang. Ya. Dia boleh enggak mau dipoligami. Ya. Tapi jangan melarang yang Allah tidak larang. Ya. Kalau sifatnya apa? Perintah dan larangan. Ya. Kalau saya buat ibarat ya, kalau di negara itu ada presiden, ada rakyat ya. Ya enggak. Pada asalnya tidak boleh rakyat melarang pemerintah, gitu. Ya. Tidak boleh rakyat melarang pemerintah, tapi rakyat boleh tidak mau menerima keputusan kepala presiden yang gitu. Demikian juga rumah tangga. Hendaknya seorang wanita tidak usah melarang, tapi kalau emang enggak mau, ya ngomong saya enggak mau dipoligami, ya. Dan ada konsekuensi yang harus diterapkan ketika suami maksa untuk berpoligami. Kemudian, apakah wanita boleh mengatur rumah suaminya dan memata-matainya? Ini enggak boleh. Pertama adalah larangan tajassus. Larangan tajassus yang tidak boleh memata-matai orang lain. Ini berlaku pada semua kaum muslimin, apalagi suami. Ya. Suami dicurigai terus. Ya. Yang kedua, sikap ini, sikap suudon dengan suami atau mencurigai suami sehingga dipantau, ya, semuanya dengan CCTV, ya, semuanya diamati semuanya, akan berbahaya bagi ketua rumah tangganya. Ya. Karena rumah tangga yang penuh dengan kecurigaan itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak akan bahagia rumah tangga yang dibangun di atas kecurigaan dan prasangka buruk. Ya. Sehingga dilarang kita untuk demikian. Seorang istri harusnya melihat zahirnya aja suami. Sampai suami memang ada indikator kuat melanggar syariat, istri menasihatinya. Gimana? Sehatinya. Dan jangan berlebihan. Sampai-sampai nanti sang suami itu kemana pergi dikawal. Akhirnya kewajiban istri untuk menjaga rumah, menjaga anak-anak dan harta suami di rumah itu terbengkalai hanya karena prasangka dan praduga buruk kepada suaminya yang akan nyeleweng atau yang lainnya. Bahkan saya katakan bahwa seorang laki-laki gak akan nyaman kalau dipantau dengan gaya KPK misalnya, ya. Gaya BPK atau KPK, jadi sampai uangnya pun dihitung, ya, sedetailnya kamu pakai apa, mau pakai apa ini, gak bisa, sehingga dia mau sedekah pun takut untuk bersedekah kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Ini akan membuat rumah tangga tidak akan bahagia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Kenapa? Karena hidupnya itu selalu merasa diawasi oleh sang istri, ya. Kalau Allah yang ngawasi enak, ya. Kalau Allah yang ngawasi jelas, ya, bahwa di sana ada harapan masuk surga. Tapi kalau yang ngawasi istri, apa yang akan diharapkan dari sang istri itu? Akan ada kebahagiaan? Ya, saya rasa tidak ada bagian di sana, karena tetap ada bahasa suami ingin dihormati dan istri ingin dimengerti. Kalau suami dicurigai, artinya istri sudah tidak menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangganya. Sama kayak di negara, ya, rakyatnya curiga terus sama presidennya. Semua dipantau, ya, semua diawasi gerak-geriknya, maka tentunya sang presiden tidak akan bahagia dan rakyatnya pun tidak akan bahagia juga. Butuh dibangun saling percaya, ya. Jangan sampai kemudian hilang kepercayaan. Kalau di luar negeri, kalau ada mosi tidak percaya, biasanya apa? Mundur pemimpinnya. Biasanya, ya. Indonesia luar biasa, ya. Indonesia luar biasa, tidak ada mosi tidak percaya, percaya terus sama pemerintah yang ada. Itu adalah sebuah keunikan, ya. Sebuah hal yang luar biasa pada rakyat Indonesia yang tidak pernah tidak percaya kepada pemimpinnya, sehingga tidak ada mosi tidak percaya di Indonesia ini. Luar negeri ada, kalau sudah ada mosi tidak percaya, maka mereka siap apa? Untuk mundur dari Perdana Menteri atau yang lain-lainnya. Wabillahi taufik.
1: Ya Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat pemerhati Roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silakan di layanan telepon Anda bisa menghubungi kami 021-823-6543. Kami ulangi kembali, silakan di 021-823-6543. Kami buka untuk penelpon yang pertama.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini, di mana?
2: Dari hamba Allah di Papua, Pak.
1: Silakan pertanyaannya, Ibu. Insyaallah.
2: Ustaz ingin bertanya, bagaimana yang menyikapi bila dalam sebuah rumah tangga tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan di awal. Padahal si perempuan tadi atau si wanita tadi itu dalam proses ta'arufnya itu dia sudah berhati-hati dan insya Allah dia sudah berusaha bahwa yang dipilihnya itu adalah insya Allah orang yang terbaik. Tapi setelah berjalannya rumah tangga itu jauh dari harapan, banyak yang dirasa oleh si istri itu kewajiban suami itu atau hak si istri itu banyak yang terbengkalai sehingga si istri merasa tertolimi. Begitu, bagaimana cara menyikapinya maksudnya?
0: Iya.
1: Baik, Ibu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak jelas ketika memilihnya bagaimana. Yang jelas saya khususkan dia telah memilih sesuai dengan secara yang syar'i, artinya melibatkan wali juga untuk mengetahui karakter sang suami tersebut. Anggaplah dia sudah normal ataupun sudah ideal dalam memilihnya, kemudian ternyata Allah uji suaminya tidak seperti yang dia harapkan. Demikianlah, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Sebagaimana sang wanita juga tidak sempurna, maka juga sang laki-laki tidak sempurna. Jangan-jangan sang suami pun punya harapan besar kepada istrinya, kemudian mendapatkan istrinya tidak sesuai dengan harapannya. Akhirnya dia pun berubah dalam sikap-sikapnya dan akhirnya banyak kezaliman yang menimpa rumah tangga tersebut. Kalau seperti ini, ya, maka kita ada di sana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menyatakan ihris ala ma yang fauka wa la ta'jas wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih yang manfaat kamu, jangan malas, ya, dan isti'anah kepada subhanahu wa ta'ala. Sang wanita dari kisah yang ada sudah berusaha semaksimal mungkin, bersemangat memilih suami yang terbaik yang bisa dia dapatkan, dan sudah istiqamah sama Allah Subhanahu wa taala, sudah istikharah dan lain sebagainya. Sudah istisyarah, sudah minta pendapat orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya enggak? Kemudian setelah itu mendapatkan suaminya tidak sesuai dengan harapannya. Maka Nabi katakan fa in asabaka syai'un faqul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Artinya pertama kali sang istri itu melihat suaminya seperti itu langsung mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al, ini semua takdirnya Allah dan yang Allah kehendaki akan terjadi. Jadi terima dulu sebagai sebuah apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baik bagi istri. Kemudian jangan berangan-angan seandainya saya itu enggak nikah dengan dia, jangan. Udah. Berhenti di situ. Kemudian ingat bahwa manusia tidak sempurna. Butuh ada perbaikan. Dan sangat keliru bila kita mendapatkan suami di awal itu bagus kesannya. Kemudian kita nyaman, tidak ada di sana amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada perbaikan-perbaikan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena seorang itu di awal bisa baik, di pertengahan bisa jelek dan buruk. Ya. Karena hati itu baina asabir rahman, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati manusia. Ya. Nabi saja yang jelas sudah baik, sempurna sebagai manusia, masih ya muqam doa, ya muqalibal qulub, tsabit qalbi ana, ini khawatir akan berbalik menjadi tidak baik. Bahkan juga seorang muslim dan muslimah menyikapi pasangannya itu jangan menghadapinya dengan zona nyaman, tetapi menganggap bahwa resiko tergelincir itu tetap besar. Maka akhirnya dia terus bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki dirinya, memperbaiki suaminya atau istrinya dengan terus menerus, tidak berhenti, berhenti-henti. Ya, terus menerus gitu. Sehingga apa? Akhirnya ia terus memperbaiki diri dan memperbaiki suaminya dan nanti ketemu yang terbaik di sana. Jadi tidak boleh ada seorang manusia yang kemudian tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas dalam hal ini. Sebuah rumah tangga yang monoton tanpa ada di sana inovasi dan juga kreativitas, maka akan membuat bosan. Dan kalau sudah bosan, maka berbahaya bagi keutuhan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, ya, tugas seorang wanita ketika dapatkan demikian adalah pertama tadi, inilah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rezekinya saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyukuri, disabari. Kemudian sabar dan syukur itu memaksa kita atau menuntut kita untuk memperbaiki yang ada, perbaiki, ya, perbaiki yang ada, ya, enggak. Sampai suami mengerti bahwa ia itu zalim kepada sang istri dan mau memperbaiki sikapnya. Kalau juga udah usaha-usaha, maka dilihat ke depan mana yang maslahat. Kalau emang itu adalah madarat bagi sang istri, ya, maka dia boleh mengajukan khulu, ya, sebagai solusi ketika ia tertolimi, akhirnya ya sudah enggak mungkin lagi untuk bersanding dengan sang suami, maka dia punya hak untuk khulu. Dan mohon kepada Allah diberikan pengganti yang lebih baik. Oleh karena itu, janganlah angan-angan kita itu membuat kita akhirnya apa? Menderita. Ya. Sama kayak seorang bapak dan ibu punya anak yang hebat, dia punya harapan yang hebat sekali, tapi kemudian akhirnya salah menyikapinya, dan ketika anak itu dalam posisi tidak yang diharapkannya, dia akan marah besar dan akhirnya mengusir anaknya dari rumahnya. Itu gak baik. Ya, artinya disyukuri dulu, disabari dulu, kemudian dicari cara bagaimana merubah sang suami agar mau merubah tabiatnya, merubah sikapnya, sehingga menjadi maslahat bagi sang istri. Saya bayangkan kalau sang suami kemudian merasa berhutang budi kepada istrinya yang telah membimbing dia menjadi orang yang baik, maka pernikahannya insya Allah akan lebih bahagia dan ada di sana penghargaan yang besar pada sang istri dari sang suami. Dan insya Allah lebih baik daripada kemudian kita mencampakkannya karena merasa salah dalam memilih pasangan tersebut. Wabillahi taufik.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon di layanan telepon 021-823-6543. Kami persilakan untuk telepon yang kedua. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya Edi di Tangerang Pak.
1: Silakan pertanyaannya Bapak.
3: Ya, pertanyaannya ini Pak. Jadi saya bulan April itu istri minta cerai. Alasannya karena saya sih berusaha ke istri ngasih, ya kan ada uang 50 juta, saya ngomong mama, saya kasih dia juga gitu. Tapi pasti ngomong mama dulu. Ketika itu istri selalu bilang, ayah kamu itu kalau ini kerja jangan niat ibadah. Jadi saya semua itu saya rubah Pak. Kerja bukan ibadah lagi gitu loh.
1: Iya tenang Pak, Bapak lanjutkan pertanyaannya. Iya.
3: Saya keluar kerja dan dapat kerjaan lebih baik, dan niatnya saya nyari uang Pak, karena saya takut sama istri, takut kehilangan gitu. Bukan gaji yang cukup besar.
1: Bapak, tolong mohon maaf, ditenangkan dulu, kemudian Bapak sampaikan pertanyaan dengan jelas supaya bisa kami terima dengan pertanyaannya.
3: Ya, saya akhirnya kerja di tempat yang baru dengan gaji yang cukup besar lah ya. Cuma Allah mungkin tidak ridho dan apalah ya, karena memang niatnya bukan ibadah cari uang. Cuma 2 bulan saya kerja dan si bos saya bilang, ya kamu gak sesuai dengan ekspektasi, berarti saya kan langsung tersinggung ya, saya keluarlah kerja. Nah, setelah keluar kerja, saya istri marah gitu loh. Artinya ngedimin saya pulang. Saya tinggal di Bogor kan, kerja di Tangerang. Ya, dia ngedimin saya, kemudian ya dia minta cerai Pak, terus gitu loh. Tapi ya saya gak ceraikan dia, karena saya niat betul-betul apa namanya, mau nikah karena Allah gitu kan tadinya. Nah, dia udah kemana-mana, ke saudaranya, ke siapa, minta cerai. Karena alasannya nggak ada alasan, karena saya nganggur waktu itu. Dan setelah saya kerja, saya nggak ngomong sama dia gitu. Saya nggak ngomong, saya 2 bulan setelah itu saya kerja lagi tempat lain. Tapi saya niatin sama Allah bahwa saya kerja ibadah gitu. Tapi saya nggak ngomong istri, saya kasih mobil, ya kan suruh bawa mobil, dan saya nggak boleh tinggal di rumah. Gitu.
1: Sudah pertanyaannya?
3: Iya. Yeah. Pertanyaannya adalah kalau saya tidak ceraikan istri itu saya dosa atau tidak, gitu aja.
1: Ya,
3: makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ya. Sebetulnya seorang itu ketika ia bekerja untuk menafkahi keluarga, niatnya untuk menafkahi keluarga, itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu berniat menunaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada sang istri. Mungkin maksud istri itu adalah jangan kerja niat ibadah itu kemungkinan sudah jangan lihat halal haram lagi, yang penting uangnya banyak. Karena bagi dia uangnya banyak itu bahagia, padahal tidak akan bahagia orang yang dengan hanya banyaknya uang yang dimilikinya. Ya. Maka saya lihat oleh Al-Misab bahwa Anda ada beberapa hal yang perlu dicerna kembali. Yang pertama, Anda ketika memilih dia, kalau nikahnya karena Allah, ya, mestinya memilih yang agamanya baik. Dan saya lihat dari keterangan Bapak tadi, dia tipe perempuan yang agamanya enggak baik. Karena orang yang beragama baik itu minimal dia akan qanaah, akan nerima dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Rizkinya banyak, dia bahagia. Sedikit pun dia bahagia. Tapi kalau orang itu ahlu dunia atau penyembah dinar dan dirham, yang kata Nabi, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Ya. In u'tiya radiya wa ilam tu'ta sakhita. Ya. Telakalah penyembah dinar, penyembah dirham. Hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya harta. Ya. Yang kalau dikasih jaridho, kalau dia itu tidak dikasih maka akan marah. Artinya ketika seorang itu suaminya membawa harta banyak, berlimpah, dia bahagia senang. Kenapa? Dikasih duit banyak. Padahal yang namanya rezeki itu kan gak bisa dipaksakan. Artinya kadang naik, kadang turun. Begitu rezekinya turun, dia marah-marah, gak terima. Nah, maka menunjukkan bahwa Anda salah memilih sang istri. Mungkin Anda dulu memilih karena kecantikannya atau karena apanya. Kemudian yang kedua, bahwa Anda juga keliru memahami nikah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Nikah karena Allah itu artinya dia siap untuk bercerai juga karena Allah. Artinya ketika kita cinta karena Allah dan siap juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menikah karena Allah, maka dia siap untuk bercerai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau demikian keadaannya, maka sang suami punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengatur yang sudah ada. Kalau nikahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka istri pun akan diajak untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga saya lihat, bahkan nasihat kepada saudara adalah bagaimana memperbaiki istri saudara. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Diajak bicara baik-baik, ya. Bahwa hidup ini bukan hanya harta, ya, bukan hanya dunia ini saja. Kita akan kembali ke akhirat nanti, ya. Sehingga jangan sampai kemudian menjadi suami, ya, takut istri, ya, sehingga mengalahkan hak Allah hanya untuk membuat istri ridha dengan dia. Dan ini adalah perkara yang sangat besar, ya. Artinya perkara yang enggak ringan. Ya, bila kita sudah meninggalkan Allah untuk membahagiakan sang istri, untuk jari itu saya pokoknya kerja tanpa tahu halal haramnya, yang penting saya bisa membahagiakan istri saya dengan segala keadaan yang ada. Ini tidak benar, karena manusia tidak akan bahagia dengan harta. Tambah banyak, tambah juga banyak pengeluarannya, tambah pusing juga ngatur uang yang ada. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, Anda tidak berdosa bila menceraikan istri Anda tersebut. Anda tidak berdosa kalau menceraikan istri Anda tersebut bila sudah diperbaiki, tidak ada perubahan sama sekali. Lebih baik berpisah kita bahagia ketimbang bersatu mengorbankan agama dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah, ya, caranya bagaimana, mau dia menggunakan khulu atau Anda yang menceraikannya, bukan permasalahan yang esensi. Yang jelas Anda lihat, berpisah lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik tinggalkan wanita itu dan cari para wanita yang solehah yang nanti bisa mendukung dunia dan akhiratnya saudara. Insyaallah tidak mengapa dilakukan itu kalau memang sudah ada upaya untuk memperbaiki keadaan yang ada. Wabillahi taufik.
1: Kami berikan kesempatan untuk yang terakhir, bagi Anda ingin menghubungi kami, manfaatkan waktu ini untuk bertanya langsung kepada Ustaz seputar pembahasan di 0218236543. Silahkan untuk telepon yang ketiga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini, di mana, mohon maaf?
4: Halo, Allah, boleh ya? Tidak ingin ditahu ya namanya.
1: Silakan Ibu.
4: Begini Pak Ustaz, saya adalah istri ketiga. Ketika menikah dengan suami, saya berjanda dengan 3 anak. Nah, kemudian ketika menikah ini suami menjanjikan bahwa akan mendatangi saya, jadi mabit di rumah itu seminggu 2 kali. Karena saya sempat menanyakan bagaimana pengaturannya, kemudian beliau menjanjikan seperti itu dan akhirnya kami menikah sekarang sudah berpisah. Nah, namun dalam perjalanannya dari mulai pernikahan, selesai menikah sampai sekarang, itu tidak pernah mabit. Kami hanya kebetulan karena saya punya usaha sendiri, saya tidak mempunyai ketergantungan finansial kepada suami, dan memang kondisi yang belum bisa memberikan dukungan finansial lah kepada saya. Jadi secara nafkah secara lahir itu memang bisa dikatakan tidak ada.
1: Yeah.
4: Nah, tapi memang saya tidak pernah menuntut hal itu.
1: Mm-mm. Pertanyaannya Ibu, langsung saja Ibu tanyakan maksudnya apa?
4: Adalah boleh tidak sih saya untuk meminta hak saya yang janjinya, menagih janjinya lah seperti itu gitu kan. Menagih janjinya untuk ini kapan ya saya bisa kalau misalnya ada di rumah saya, oke okay, misalnya tidak bisa 2 minggu, tidak bisa 2 hari dalam 1 minggu, mungkin 1 hari gitu. Boleh tidak saya meminta janji itu begitu, nah, apakah itu termasuk tuntutan sehingga itu ada dosa di dalam saya yang menuntut pada suami di luar ini atau di luar hak saya,
1: Ibu.
4: Itu aja.
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini merupakan beberapa perkara yang keliru pada mereka yang berpoligami, ya, yang memaksakan dirinya untuk berpoligami padahal tidak punya kemampuan untuk berpoligami. Ya. Saya bukan mencela, tapi saya menyampaikan kenyataan bahwa poligami itu jadi momok di masyarakat karena para praktisinya yang kadang-kadang tidak perhatian dengan hukum-hukum syariat seputarnya, sehingga akhirnya ya, mengalah itu menjadi solusi mempertahankan rumah tangga. Ya, mengalah itu jadi solusi keutuhan rumah tangganya, bukan ya, solusinya adalah memberikan yang terbaik kepada para istri-istrinya tersebut. Sehingga akhirnya banyak janji lewat tinggal janji, ya, dan akhirnya para wanita yang ada di samping kanan kirinya tersebut mempertahankan hanya karena enggak ingin dicerai, tidak ingin bercerai, atau dia merasa tidak butuh finansial dari sang laki-laki, sehingga yang penting saya bukan janda, yang penting saya ini punya suami dan nanti anak-anak saya punya orang tua. Ini masalah yang harusnya diperbaiki oleh kita semua, ya, kaum muslimin, baik yang belum berpoligami maupun yang sudah berpoligami. Maka kesimpulannya sederhana saja bahwa ibu punya hak untuk menuntut, bukan hanya menagih, untuk menuntut keadilan dalam poligami, karena adil dalam poligami adalah syarat. Sehingga Allah katakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau enggak yakin ya mampu adil atau khawatir tidak adil, maka cukup satu saja. Ya. Kenapa demikian? Karena memang ini maslahatnya kepada semua orang, termasuk kepada sang istri yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Mungkin kalau sang istri itu memiliki iman di agama yang baik, mungkin dia tidak akan leweng. Ya, kenapa? Agama menjadi pembatas dia. Kalau pas yang dinikahi adalah orang yang tidak punya agama baik, ya, nggak dapat nafkah lahir yang baik, nggak dapat nafkah batin yang baik, maka resiko ia untuk melakukan kejahatan ataupun dosa kemaksiatan itu sangat besar sekali. Jadi kita nggak boleh menjadi ya, pembantu setan dalam merusak saudara-saudari kita. Ya, oleh karena itu, saya nasihat kepada para ikhwah, para kaum muslimin yang berpoligami untuk bertakwa subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa Anda ketika berpoligami, sudah ada di sana kewajiban untuk menunaikan hak-hak lebih dari satu orang istri. Maka, bertakwalah, ya. Dan kepada para istri bersabarlah bila belum mendapatkan yang terbaik, namun punya hak untuk menuntut sang suami agar memberikan hak-hak yang ada walaupun tidak sempurna hak-hak tersebut, yang minimal akan membuat sang istri itu terjaga daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu punya hak untuk, dan suami tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Yang ada adalah bagaimana upaya sang suami untuk menunaikan hak-hak istrinya dengan sekuat tenaga, ya, agar supaya menjadi maslahat untuk semuanya, dan poligami memberi rahmat bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanitanya. Demikian, semoga bermanfaat.
1: Ya Ustaz, barakallahu
0: fiikum. Ya. Kemudian kita kasih closing,
1: ya, ya,
0: penutup ya, bahwa Islam ini dengan kelengkapan yang ada, ya, kita kaji yang setiap pekan ini, ya, itu ingin menampakkan sebuah cakrawala wawasan bahwa Islam ini sudah sempurna dan membahas hal-hal yang detail, ya, bukan hanya yang global, yang tetap dibahas oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, sehingga kita wajib menghormati para ulama rahimahullahu ta'ala, wajib mengerti jasa kebaikan mereka kepada kita semuanya, dan tidak boleh meremehkan orang-orang yang memang sudah memberikan kepada masyarakat ini, ya, semua kesungguhan, usaha dan kemampuannya untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Mereka sudah banyak berbakti kepada agama dan masyarakat, maka kita sebagai masyarakat harus menghormati mereka atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, karena inilah harusnya yang kita perhatikan dalam hal ini. Tidak baik kita itu iri dengan teman sejawat ataupun yang lainnya. Tidak baik kita merasa dirugikan ketika orang lain dalam keadaan lebih hebat dari kita. Dan tidak baik pula kita kemudian sibuk bersuudzon kepada orang lain. Kita harus berusaha melihat dengan cara Islam, dengan cara yang baik, agar kita bisa selamat daripada kebencian pada orang lain, adanya ghil, permusuhan, kedengkian, iri, dan hasad. Karena hati yang bersih dari penyakit tersebut akan mendapat kebahagiaan di dunia sebelum metiknya di akhirat nanti. Maka syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja, ya, dan juga para pemirsa, para pendengar sekalian yang sudah memberikan yang terbaik, ya, untuk agama ini, untuk kita belajar bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua dan menjadikan majlis kita ini majlis yang penuh ampunan, yang penuh balasan syukur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik, salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan ini bersama Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dalam materi bahasan Kitab Fiqhul Usroh. Semoga apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita simak kembali jeda-jeda nasihat Islam serta tilawah Al-Quranul Karim. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya.

0: ampun.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: إذ

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala.

0: عَلَيْنَ.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.
1: Wal

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Amin.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
6: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibn Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Fidullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, itu ke surga. Ini salah satu ayat yang menunjukkan keutamaan meninggalkan dosa-dosa besar. Barang siapa yang berusaha berjuang meninggalkan dosa-dosa besar, maka meskipun dia terjerumus dalam dosa kecil dan mungkin dia tidak sempat untuk beristighfar dan bertobat dari dosa-dosa kecil saking banyaknya, maka Allah jamin Allah akan ampuni. Syaratnya meninggalkan dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji, illa lamam. Lamam itu maksudnya dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Dalam hidup ini kita banyak dosa-dosa kecil yang tidak bisa kita hindari. Lisan yang mungkin kita kurang jaga, mata yang mungkin susah kita jaga, pendengar yang susah kita jaga, ya. Tapi dengan syarat meninggalkan dosa besar, wal fawahish, ya, dan juga perbuatan-perbuatan keji, maka illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang meliputi yang tidak bisa menghindari, maka Allah mengatakan inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya Allah maha luas ampunannya. Ini dua ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keistimewaan meninggalkan dosa-dosa besar, sehingga dosa-dosa kecil meskipun seorang tidak sempat beristighfar darinya atau lupa saking banyaknya, atau dia tidak ngeh karena sering berulang-ulang, maka akan diampuni secara otomatis oleh Allah dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Maka seorang yang berusaha berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar diantaranya ada yang terkait dengan fisik dan juga ada yang terkait dengan lisan dan ada yang terkait dengan hati. Di antara dosa-dosa besar yang terkait dengan hati, kemudian terekspresikan dalam sikap secara zahir, fisik, adalah kesombongan. Kesombongan. Dan ini dosa yang berbahaya. Bahkan Allah menyebutkan bahwasanya neraka hanyalah untuk orang-orang sombong. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Ketika Allah menyebutkan neraka, kata Allah, seburuk-buruk tempat kembali orang-orang yang sombong. Dan iblis juga sombong, ya. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada iblis sujudlah, wahai iblis, wahai malaikat sujudlah kepada Adam, maka semua sujud kecuali siapa? Iblis. Kata Allah, aba, dia enggan, wastakbar, dan dia sombong. Maka dia sombong, ya. Oleh karenanya sombong salah satu sebab utama untuk masuk neraka jahanam. Dan datang juga dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin min huma qadhaftuhu fin nar. Sungguhnya keagungan adalah sarungku, al kibriya itu kebesaran, yaitu di antara juga kesombongan adalah selendangku, dan siapa yang coba-coba mengusikku ikut-ikutan sombong, ikut-ikutan merasa agung, qadzaftuhu finnar, aku akan lemparkan dia di neraka. Karena yang berhak untuk besar dan agung hanyalah Allah. Manusia siapa? Apa yang mau dia banggakan? Apa dia mau sombongkan? Sangat lemah, sangat lemah, sangat lemah. Maka jika ada yang coba-coba mengusik hak rububiyah Allah, karena keangkuhan, keagungan, kebesaran itu rububiyah Allah. Dia yang mencipta segala sesuatu, maka dia berhak untuk diagungkan. Siapa yang coba-coba ikut-ikutan untuk seperti itu, maka kata Allah, qadzaftuhu finnar, aku lemparkan dia, itu menunjukkan terhinanya, lemparkan dia di neraka jahannam. Karenanya sombong meskipun sedikit berbahaya. Karena dia terkait dengan mengusik ikut-ikutan dalam rububiyah. Karena manusia tidak berhak untuk sombong. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah. Maka para ulama membahas tentang apa makna dzarrah. Ada khilaf di kalangan para ahli bahasa, namun mereka semua sepakat dzarrah adalah cara orang Arab mengungkapkan sesuatu yang paling ringan. Mereka kalau ingin mengungkapkan sesuatu yang paling ringan, mereka bilang apa? Dzarrah, satu yang sangat kecil. Makanya ada yang mengatakan dzarrah adalah semut kecil. Ada yang mengatakan dzarrah adalah kepala semut, bukan semutnya, kepalanya. Ada yang mengatakan dzarrah adalah sebutir tanah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah sebutir partikel debu yang kalau kita buka jendela maka terlihat partikel-partikel tersebut terkena cahaya. Kalau kita tutup tidak kelihatan partikel tersebut saking kecilnya. Yang artinya kalau kita ambil partikel tanah, kita letakkan di tanah terus kita kebas kemudian kita ambil itu butir, kalau kita taruh di timbangan maka tidak terdeteksi saking ringannya. Sama kita ambil semut, kita taruh di timbangan, ada beratnya enggak? Hampirnya, apalagi cuma kepalanya doang. Seandainya ada seorang dalam hatinya kesombongan sekecil itu saja, kata Nabi tidak masuk surga. Ini ancaman bahwasanya sombong itu sangat berbahaya. Maka setiap kita harus waspada dari penyakit tersebut, dan kita semua berpotensi untuk terjerumus dalam sombong yang seharusnya kita tidak pantas untuk sombong, tapi terjatuh dalam kesombongan. Dan sombong itu sebabnya banyak. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sebab-sebab sombongan agar kita waspada, jangan sampai kita terjebak dari salah satunya, pada salah satu dari sebab-sebab kesombongan tersebut. Saya akan sebutkan di antara sebab-sebab kesombongan. Pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan, dan ini sebab banyak yang bikin orang jadi sombong ya. Begitu naik jabatan, tiba-tiba lupa sama kawan lama ya. Ketemu kawan lama, pura-pura tidak kenal ya. Ada kawan saya cerita, dia punya teman dekat, selalu hubungan, sering panggil saudaraku, saudaraku. Begitu jadi pejabat, di WA sama teman saya, enggak dibalas-balas. Sampai 5 tahun atau 4 tahun. Setelah itu dia turun, begitu dia turun, dia bilang, gimana kabar saudaraku? Sudah hilang kesombongannya. Alhamdulillah sadar mungkin. Jadi jabatan itu sangat mudah membuat orang lupa diri. Allah berfirman contohnya tentang Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ard. Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Minal alin, dia termasuk orang-orang yang sombong. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah aku penguasa Mesir? Sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, tidakkah kalian melihat? Sombong Fir'aun. Sombongnya kebangetan, saking sombongnya merasa diri sebagai Tuhan. Contoh juga Raja Namrud. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Tidakkah engkau melihat kepada orang, yaitu Raja Namrud, yang mendebat Ibrahim tentang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, an atahu Allahul mulk. Ketika Allah telah memberikan dia kekuasaan. Ketika Allah berikan dia kekuasaan, maka dia semakin angkuh, apalagi kekuasaannya bertambah besar, bertambah lama, maka dia semakin sombong dan sombong, akhirnya ngaku sebagai itu Tuhan. Dan dalam Al-Quran Allah sering sebut, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. Berkatalah para pembesar-pembesar, para pejabat-pejabat, ya. Demikian juga para pembesar-pembesar penguasa di negeri tersebut yang sombong. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru, berkata al-mala' maksudnya para pembesar. Ini berbicara tentang kaum Syuaib, ada para pembesar yang mereka sombong. Maka di antara sebab seorang sombong di antaranya adalah kekuasaan. Makanya Allah mengkisahkan banyak raja-raja yang sombong. Makanya di akhirat kelak ketika Allah berkata, Allah hari kiamat kemudian menggenggam bumi, melipat langit, Allah mengatakan Anal Malik, aku adalah sang raja. Anad Dayyan, aku pembalas, maha memberi pembalasan. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi? Kata Allah, mana raja? Tidak ada yang berani pamer ketika itu, berani bangga menunjukkan dirinya. Kata Allah, aina mulukul ard, mana raja-raja bumi? Dalam riwayat kata Allah, ainal mutakabbirun, ainal jabbarun. Mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang semena-mena. Maka demikianlah kekuasaan menjadikan

di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak adalah apa? Raja yang adil. Yaitu apa namanya? Raja yang adil, penguasa yang adil. Lihatlah bagaimana seperti Nabi Daud alaihissalam yang meskipun raja tapi jauh dari kesombongan, dan Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun raja tapi jauh dari kesombongan. Maka hati-hati, kekuasaan memiliki potensi besar untuk menjadikan seorang terjatuh dalam kesombongan, dan jika dia sudah terjatuh dalam kesombongan maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Tapi sombong itu apa? Sombong yaitu dua definisi kata Nabi SAW terkait dengan Allah, terkait dengan sama manusia. Rasulullah SAW tentang sombong kata Rasulullah SAW, al-kibr batarul haq, menolak kebenaran, hukum tunnas, dan merendahkan manusia. Kesombongan yang pertama kata Nabi sebutkan adalah menolak kebenaran, yang kedua adalah meremehkan manusia. Dan yang paling bahaya yang pertama yaitu menolak kebenaran, menolak dalil, menolak hak, menolak syariat, padahal tahu dari Allah. Ini dosanya lebih besar daripada sombong kepada manusia, karena dia sombong kepada Allah. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan para pembesar-besarnya, kata Nabi Musa, wa alla ta'lu 'ala Allah, dan jangan kalian merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menolak dalil itu dia tidak sedang sombong kepada manusia, tapi sombong kepada siapa? Allah. Tapi ini ayatnya jelas, hadisnya jelas. Nah, berarti kau bukan sombong sama saya, kau sombong sama Allah. Kau tahu ini dalil dari Allah, dalil dari Rasulullah. Kau menolak kebenaran, berarti sombong ini yang paling berbahaya. Meskipun dia tawaduk sama orang, meskipun dia merendah sama orang lain, meskipun dia orangnya sangat sederhana, tapi sombong sama Allah percuma. Sombong sama Allah percuma. Ini sombong yang paling berbahaya. Sombong kepada sang pencipta. Sang pencipta bilang A, dia bilang B. Sang pencipta bilang A, dia tolak A tersebut. Dia tolak. Ini sombongnya, sombong tingkat tinggi. Makanya Rasulullah sebutkan yang pertama, sombong adalah al-kibr batarul haq. Sombong adalah menolak kebenaran. Baru yang kedua, gom tunnas. Dalam riwayat gom sunnas. Itu merendahkan orang lain. Nah, ini yang berbahaya juga. Ini juga sama-sama dosa besar, tapi di bawah sombong yang pertama. Meremehkan itu, apa sih? Itu namanya meremehkan. Baik dalam hati atau terungkapkan. Dan sombong hukum asalnya dalam hati. Disebut kibar. Ya. Kibarun mahum bibalighi. Ya. Itu kesombongan yang mereka ingin mencapai sombong tersebut, namun mereka tidak mampu. Sombong itu di hati, kalau sudah diungkapkan, maka namanya mutakabbir. Ya. Kibar di hati. Dan pengungkapan sombong itu bisa dengan lisan, bisa dengan gestur tubuh. Ya. Seperti Allah sebutkan, wala tusair khaddaka linnas, jangan ketika berbicara dengan orang kau palingkan wajahmu. Ini contoh apa? Sombong yang terrefleksikan dalam gestur tubuh. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan sombong. Jalannya kelihatan apa? Sombong ya. Mungkin sering petantang petenteng sambil lihat ke atas gini-gini karena dia pendeknya. kalau tinggi kan lihatnya ke bawah. Biasanya pendek, sombong. Yang pendek sombong begitu lihat. Karena dia pendek. makanya Allah berfirman, innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau tidak bisa menembus bumi. Seandainya kau injak kakimu terus masuk 5 meter dalam bumi, bolehlah. Sombong. Ini kau jalan pun kalau bumi tidak goyang, tidak apa-apa. Kalau beratmu sebesar 10 gajah, mungkin jalan bumi bergetar. Ini kau jalan bumi enggak goyang, kau enggak ada pengaruh. Enggak bisa nembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan tinggimu juga tidak sampai gunung. Seandainya tubuhmu tinggi seperti gunung, mungkinlah wajar sombong. Ini pendek cuma 1,6. Benar ya? 1,7, 1,8 ya. Apa yang mau disombongkan? Kalau orang naik pesawat sudah agak kelihatan. Apa yang mau kau sombongkan? Kalau kau mati pun enggak ada masalah. Masih banyak seperti kau. Yang panjangnya 1, tinggi 1,7 masih banyak. Yang tinggi 1,8 masih banyak. Kau mati enggak ada masalah. Telan bumi selesai urusan. Terus apa yang mau disombongkan? Jadi sombong itu asalnya di hati,

tapi kemudian terekspresikan dalam lisan, dengan lisan maupun dengan gestur tubuh. Dan Allah sebutin bahwasanya sombong dengan lisan maupun dengan apa, gestur tubuh. Orang waspada itu tanda-tanda dia telah terpapar sombong. Telah terpapar apa? Sombong. Tapi jadi pertama kekuasaan. Yang kedua terkait dengan fisik. Sombong karena fisik. Contohnya sombong karena kekuatan. Karena kekuatan. Allah sebutkan tentang kaum 'Ad, kata Allah, wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak untuk sombong. Apa yang buat mereka sombong? Mereka tidak berhak untuk sombong. Yang bikin mereka badan besar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta. Fadhkuru ala Allah. Ketika Nabi Ad, Nabi Hud menasihati kaum Ad, dan ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian setelah Allah menjadikan kalian berkuasa setelah kaum Nabi Nuh. Dan lebih dari itu, wa zadakum fil khalqi basta. Allah jadikan tubuh kalian lebih besar daripada kaum Nabi Nuh. Ini salah satu bahwasanya terkadang anak lebih besar daripada bapak. Kaum 'Ad lebih besar daripada kaum apa? Nuh. Harusnya tubuh yang besar tersebut adalah untuk bersyukur kepada Allah. Tapi ternyata mereka untuk sombong. Maka Allah mengatakan, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak, tanpa alasan. Wa qalu man ashaddu minna quwwa. Kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Tidakkah mereka lihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Siapa yang lebih kuat daripada mereka? Karena sombong, karena tubuh yang besar. Bahkan disebutkan dalam buku tafsir, kalau kaum 'Ad ingin hancurkan suatu suku yang lain, cuma kirim satu orang aja. Gak usah kirim banyak-banyak. Datang satu kampung, habisi kampung tersebut sendirian. Saking apa? Kuatnya. Jadi kekuatan fisik bisa bikin sombong. Hati-hati yang badannya kekar-kekar, kemudian berjalan dengan penuh pedenya, pakai bajunya kesempitan. Hati-hati. Baju anak SD dia pakai, kemudian jalan. Hati-hati, kadang-kadang ada sombongan karena tubuh yang kuat, tubuh yang kekar, apalagi kemudian terkadang berbuat semena-mena pada orang lain. Karena tubuh bisa bikin apa? Sombong. Dan telah terjadi pada kaum 'Ad, saking kuatnya sombong. Lupa bahwa yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Musa alaihissalam kuatnya kayak apa? Tidak ada sombong sama sekali. Nabi Musa mukul orang sekali langsung mati. Padahal tidak bermaksud untuk mematikan. Kata Allah, "Fa waqazahu Musa faqadha alaihi." Sekali dorong tewas, luar biasa Nabi Musa. Sampai sang wanita melihat Nabi Musa begitu kuat, karena disebut dalam buku tafsir Nabi Musa ada tutup sumur yang tutup dari batu, tidak ada yang bisa angkat kecuali 8 orang. Nabi Musa angkat sendirian. Subhanallah, kuat luar biasa. Sampai mukul batu, ketika batu tersebut bawa lari bajunya Nabi Musa, Nabi Musa pukul sampai 6 atau 7 pukulan, sampai bekas pukulannya ada di batu tersebut. Kuat atau tidak? Kuat. Bekas kapal, kepalan tangannya Nabi Musa ada di batu. Coba kalau kita yang mukul batu, bekas batu di tangan kita. Darah-darah. Maksudnya, meskipun kuat seperti Nabi Musa, tidak sombong sama sekali. Sampai sabar diganggu oleh kaumnya. Luar biasa. Musa alaihissalam. Maksudnya, kekuatan tidak menjadikan seorang sombong. Kekuatan digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum 'Ad sombong dengan tubuhnya. Kemudian di antaranya, yang keberapa sekarang? Tiga. Di antara juga tentu kita tahu, di antara fisik adalah kecantikan, ketampanan, ya. Kecantikan, ketampanan. Ini juga sebab menjadikan seorang sombong dan angkuh, ya. Karena dia lebih cantik daripada yang lainnya. Kemudian dia merendahkan orang yang mungkin kurang cantik. Mungkin tubuhnya putih bersih. Mungkin dia merendahkan orang yang putih tapi karena panu, ya. Ya, antum tampan, antum ganteng, bukan untuk merendahkan yang kurang tampan. Maksudnya hidungnya mancung, itu pesek, yang hina, yang pesek-pesek. Ya.
Dia mungkin tinggi, gagah, menghina yang pendek. Ya. Ya. Ini terjadi. Orang-orang sombong dengan apa? Dengan ketampanan, dengan kecantikannya. Ya. Sehingga merendahkan yang lain. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam super tampan, tidak ada sombong sama sekali. Sampai begitu baiknya, sampai dia berkhidmat ketika di penjara, ceramahin orang-orang di penjara, ya. Sampai orang-orang dekat dengan Nabi Yusuf, sampai ada dua orang datang minta ditafsirkan mimpi, mereka berkata, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau orang yang sangat baik, wahai Yusuf alaihissalam. Ketampannya tidak menjadikan dia sombong, tapi justru berakhlak mulia, orang dekat dengan dia. Sampai disebutkan oleh para ahli tafsir, orang-orang yang sudah dibebaskan dari penjara ingin dipenjara lagi. Gara-gara ingin berteman dengan Nabi Yusuf, luar biasa. Di penjara udah keluar, ingin dipenjara lagi. Jadi kalau kita diberi ketampanan atau diberi kecantikan, maka jangan sombong. Justru itu ujian yang harus kita tahu, ini ujian. Di antara ujian seseorang lah ketampanan, kecantikan. Ya, jangan sampai dia dengan ketampanan terjerumus dalam maksiat, dalam kesombongan, kemudian kecantikannya menjerumuskan dalam maksiat ataupun kesombongan. Maka dia bersyukur kepada Allah atas keindahan yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia tahu itu adalah ujian hidup, dan dia berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya yang keberapa? Yang keempat, sombong karena baju yang indah. Nah, ini mulai sombong dari selain fisik, sekarang sombong karena atribut, karena pakaian yang dia pakai. Sombong karena baju yang indah. Datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah." Ketika ada seorang sedang berjalan di sebuah gaun atau pakaian indah yang dia pakai, tu'jibuhu nafsuhu, maka dia takjub dengan dirinya, yaitu dia kagum dengan dirinya, wah keren ya, keren gitu. Kemudian murajjilun jummatahu, sambil menyisir rambutnya. Ini diantara ketampanan, dia punya rambut yang bagus, dia sisir rapi, tapi bukan untuk bersyukur, untuk sombong. Ya. Idh khasafallahu bihil ard, Allah pun menamkan dia dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, maka Allah siksa dia sampai hari kiamat. Maka ini diantara salah satu sebab yang menjadikan seorang ujub, dan ujub adalah dosa sebelum sombong. Ujub adalah tangga menuju sombong. Ujub itu takjub dengan diri sendiri. Kalau dia dengan takjub pada diri sendiri bersyukur kepada Allah, ini bukan ujub. Misalnya, saya pintar, subhanallah ya Allah. Alhamdulillah kau telah berikan aku kepintaran seperti ini. Saya kuat ternyata ya, ya Allah. Alhamdulillah kau berikan. Ini namanya dia takjub pada dirinya, dia lihat orang tidak sekuat dia. Tapi dia takjub dan dia bersyukur kepada Allah. Ini yang sepatutnya. Seorang diberi kelebihan-kelebihan, mungkin dia ujub. Maksudnya dia ujub itu dia takjub. Takjub dengan kemampuannya, tapi dia tahu semua dari siapa? Allah. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mengapa. Tapi kalau ujub kemudian dia takjub, kemudian ketika dia merasa dia hebat, akhirnya dia merendahkan yang lain, nah itu sombong. Berarti ujubnya naik pangkat jadi apa? Sombong. Tapi kalau dia takjub, dia lupa kepada Allah, maka dosa besar. Tapi dia tidak merendahkan orang, maka dia cuma ujub yang merupakan dosa besar. Itu merasa dia sukses berhasil karena dirinya. Itu namanya ujub. Tapi kalau kemudian naik pangkat, merendahkan yang lain, maka itu sombong. Karena pengertian sombong adalah gomtun nas, merendahkan orang lain. Dia takjub dengan ketampanannya, dia takjub dengan bajunya, lihat orang lain, baju cuma begitu, baju murah, nah, gak bisa beli brand di tas. Murah, nah, itu cuma di Shopee. Makanya kita bahagia kalau istri kita pesan baju dari Shopee. Paling bahagia, paling di Shopee gak ada yang mahal-mahal banget kan. Makanya Shopee, alhamdulillah, dia pecinta baju Shopee. Tapi kalau dia baju mall, ini agak susah ini. Ini kalau istri kita senang beli baju di Shopee, silakan cari. Pasti murah-murah, paling mahal 600 ribu. Tapi kalau dia mulai ke mall, ini 6 juta, 8 juta. Jadi Shopee juga ada manfaat. Ini iklannya, mudah-mudahan bukan iklannya. Dalam hadis yang lain, tadi ujub, Rasulullah sebut dengan sombong, kata Rasulullah SAW, "Bainama rajulun yatabakhtaru
yamshi fi burdaihi qad ajabatu nafsuhu. Digabungkan antara ujub dengan sombong. Tatkala seorang berjalan dengan sombong, ya tabakhtar itu sombong. Jalan sombong. Yamshi, dia memakai dua lembar kain yang indah yang telah membuat dirinya ujub. Nah, ini ujub yang sampai pada derajat apa? Sombong. Maka Allah benamkan dia dalam bumi. Jadi sebab dia dibenamkan dalam bumi karena ujub yang mengantarkan kepada sombong. Ini dalil bahwasanya seorang bisa ujub, bisa sombong karena baju. Itu sesuatu yang dia sandang. Baju. Kira-kira antum kalau beli gamis harganya 3 juta, mereknya ada, kira-kira hati berubah enggak? Hah? Kira-kira hati berubah enggak? Manusia lemah, dia tidak bisa kontrol dirinya. Baju 10 juta tetap tawadhu, susah, agak susah. Kecuali yang umum kaya sekali ya, 10 juta murah bagi dia. Tapi kalau model kita-kita ini pakai baju harga 10 juta, terus mereknya ada, bandrolnya juga ada kan. Mungkin baru 10 juta udah. Hati berubah, jujur hati berubah tidak? Berubah. Itu baru baju. Dan buktinya Rasulullah sebutin ada orang hatinya berubah gara-gara baju yang mewah. Dan kita merasa, enggak, saya baju mahal tawadhu. Ya, mungkin, tidak mesti orang pakai baju mewah, kemudian dia sombong, tidak mesti. Tapi ada juga, mungkin banyak orang juga yang pakai baju mewah, kemudian sombong. Pakai baju branded, ya. Subhanallah, bajunya branded. Buka kaos dalamnya juga branded. Masya Allah. Shalnya branded. Kacamata branded, luar biasa. Songkok branded, lengkap. Sendal branded. Mahal-mahal. Gimana kalau pakai jam tangan yang mahal lagi? Pakai jam tangan 20 juta aja rasanya 20 juta. Gimana yang harganya 1 miliar? Ngomongnya sampai kayak begini. Kalau bisa pakai dua, dia pakai dua. Dia tanpa sadar tangannya goyang-goyang sendiri kalau ngomong. Tahu nih jam saya 12 miliar. Ini Casio, kasih orang gratis. Baju saya bagus enggak? Bagus enggak? Tanpa merek. Ada mereknya enggak? Casio. Kasih orang. Maksud saya hati itu lemah. Rasulullah sebut ada orang yang sombong gara-gara apa? Gara-gara baju. Maka apa yang kita sandang bisa membuat kita berubah hati. Mungkin pakai jam. Tidak, kita tidak tuduh orang pakai jam mahal sombong. Enggak ya. Maksud saya kita bilang ini potensi. Potensi. Ada kawan saya pakai jam mahal. Dan dia ada keperluan. Dia misalnya konsultan. Sehingga dia harus supaya dipercaya. Ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kalau pakai jam mahal itu ada dua masalah. Masalah pertama hisapnya susah. Hisapnya susah. Masalah kedua potensi tadi bisa menyerang. Bisa menyerang. Saya pernah nyindir teman saya lagi hajian, saya sebut hati-hati hisap yang barang-barang mahal. Saya bilang antum tuh, saya siap Ustaz, siap dihisap oleh Allah. Siap, ya sudah silakan kata saya. Karena yang Pak dia siap, ya sudah mungkin dia punya alasan, saya enggak perlu nanya, enggak perlu kepo, cuma saya ingatkan. Baik, jadi maksud saya barang-barang branded seperti jam, tas, subhanallah. Orang Indonesia banyak tuh beli barang-barang apa? Mahal. Saya baru tahu waktu saya pernah waktu diundang ke Paris, pada dulu saya jalan sama ada orang negara ya orang. Kemudian lewat di suatu toko, saya lihat toko jam pakai euro. Ini berapa sih? Saya kalkulator. 400 juta. Bahlul banget siapa yang beli jam segini. Ternyata saya baru tahu ada jam semahal gitu. Ternyata itu biasa, ada yang lebih gila-gila lagi harganya. Terus bilang, Ustaz, di sini ada orang Indonesia ngantri tas-tas yang mahal-mahal, apa tas apa namanya? Selat Hormuz. Hermes ya. Itu. Semuanya Hormuz-Hormuz mahal ya. Jadi orang sampai ngantri kan. Itu orang Indonesia ngantri, entah mereka beli atau mereka broker atau jualan beli untuk jual lagi. Itu yang ngantri orang Indonesia banyak, luar biasa. Itu jam harga tas sampai miliar. Subhanallah. Dan memang ada harga yang mahal ya. Kita gimana ya? Orang yang pakai tas seperti itu dua. Pertama dia hisapnya dia harus bisa jawab ya.
Yang kedua, dia harus bisa jaga hatinya, jangan sampai terpapar dalam apa sombong. Makanya Rasulullah ketika berbicara tentang masalah pembelian, kata Rasulullah, kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Silakan makan, silakan minum, silakan konsumtif belanja. Syaratnya dua, jangan sombong, jangan berlebihan. Kalau kau bisa selamat dari sombong, bisakah kau selamat dari berlebihan? Apa itu berlebihan? Membeli sesuatu yang sangat mahal dengan fungsi yang minim. Itu namanya israf. Syaratnya dua, silakan nikmati apa saja, yang penting jangan dua. Jangan sombong, jangan israf. Ini isyarat dari Nabi bahwa sesuatu yang berlebihan bisa terkena dua penyakit. Pertama, saraf, yaitu apa? Berlebihan, mahal harganya tapi fungsinya sedikit. Yang kedua, potensi untuk apa, Som? Sombong. Potensi untuk sombong. Kita ngomong gini karena kita gak bisa beli. Yang bisa beli itu yang Ustaz, karena gak punya uang aja. Ya mungkin juga ya. Kalau punya uang mungkin bagi dia uang puluhan miliar, beli gitu ringan bagi dia. Intinya Rasulullah kasih aturan. Karena sombong tuh bahaya. Bukan dosa gampang, dia dosa besar. Bahaya. Buat orang bisa terhalang dari masuk surga. Ternyata baju yang indah yang kita sandang bisa menjerumuskan dalam kesombongan. Taib. Dan dikiaskan dengan baju ya, jam tangan, apalagi yang kita pakai, sepatu, apalagi sendal. Ada beli sepatu bermerek, saya beli sepatu bermerek ya, karena saya ada perlu. Ya enggak mahal-mahal banget lah, tapi kalau saya realkan kemarin sekitar 700 real, itu berapa rupiah? Kali 4 berapa? Kali 5 sekarang mungkin ya. 7 kali 5, 3 juta sekian. Bagi saya mahal, tapi saya perlu. Karena itu sendal kesehatan, apa sepatu kesehatan. Saya ada masalah di lutut misalnya. Baik, kalau fungsinya oke, gak ada masalah. Di hisap juga kita bisa jawab. Benar atau tidak? Tapi kalau fungsinya gak ada, harganya mahal, itu yang susah untuk ketika kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadi sepatu mahal, saya beli sendiri, bukan Casio. Kodarullah. Biasanya Casio. Baik. Di antaranya yang bisa bikin orang sombong juga, selain yang kita sandang, di asalnya yang kita pakai, tunggangan. Tunggangan. Ini juga Rasulullah isyarat, kata Rasulullah SAW berkata, al-fakhr wal-khuyala fi ahli al-khayl wal-ibil was-sakinatu fi ahli al-ghanam. Kata Nabi SAW, sungguhnya bangga-banggaan, fakhr itu bangga-banggaan, pamer-pameran, fakhr, al-khulaya, al-khuyala, kesombongan. Berada-ada pada pemilik onta dan kuda. Adapun ketenangan, itu tawadu, berada pada pemilik kambing. Tentu para ulama bahas tentang apa sebab, kenapa Allah Rasulullah sebutkan kesombongan, bangga-banggaan pada pemilik onta dan kuda. Mereka mengatakan ada banyak sebab, diantaranya mereka begitu sering teriak-teriak suara sehingga perangai mereka sombong. Ada yang mengatakan mereka sombong karena terpengaruh dengan akhlak onta dan kuda. Onta dan kuda itu ada kesombongan, maka siapa yang sering dengan mereka akan terpengaruh dengan apa? Kesombongan akhlak hewan tersebut. Beda dengan kambing, tawadu. Makanya kan ada lomba pacuan kuda, lomba pacuan onta, tapi kalau kambing gak ada lomba pacuan apa? Kambing. Sehingga apa yang mau dibanggakan? Kambing tawadu, embe, disembelih, selesai. Tapi kalau kuda diperhatikan, dilatih, kemudian gagah, dipandang juga menyenangkan. Ada yang mengatakan, karena pemilik kuda, saya kumpulkan perhatian para ulama tentang hadis ini ya. Ada yang mengatakan, karena pemilik kuda dan pemilik onta meremehkan pemilik kambing. Ada yang mengatakan mereka sombong karena kuda dan onta itu mahal, jadi sombong karena kekayaan. Biasanya yang punya kuda dan onta itu orang kaya, jadi sombong karena harta. Dan ini syarat bahwasanya kendaraan bisa membuat orang sombong. Dan zaman sekarang benar. Apalagi kita di tanah air, kendaraan itu sebagai simbol prestis, simbol kemewahan. Beda kalau mungkin saya selama di Arab Saudi. Orang Arab Saudi itu pakai mobil rata-rata karena keperluan. Sehingga mereka pakai nanti ya, kadang-kadang jarang dicuci. Ya. Orang Saudi jarang cuci apa? Mobil. Gak tahu sekarang, ini saya bicara zaman saya kuliah. Kadang kegoret-goret sedikit, mereka cuek aja.
Karena mereka memang beli mobil untuk apa? Keperluan. Dan pajaknya juga enggak, dulu zaman dulu mungkin tanpa pajak ya. Dulu enggak tahu sekarang, saya enggak tahu sekarang. Sekarang banyak perubahannya. Dulu saya bayar pajak atau kalau mau ganti STNK 3 tahun cuma 150 real. 150 real 3 tahun. Mobil apapun bayarnya 150 real buat berapa? 3 tahun. Jadi murah, jadi mereka ya. Nah kalau kita, tentu ada juga yang beli mobil mewah-mewah, ada orang kaya. Tapi rata-rata orang beli mobil karena keperluan. Tapi kalau kita rata-rata mobil karena apa? Karena penampilan. Karena penampilan. Makanya kalau digores sedikit, yang tergores hati kita. Bukan mobilnya. Mengurangi penampilan. Terus, sakit hati. Kalau sana saya curhat sedikit, nggak ada masalah mereka. Karena yang penting masih bisa dipakai, oke. Okay. Lihat, oke. Okay. Kotor-kotor aja mereka tidak cuci. Yang penting jalan. Kita cuci. Kotor sedikit, cuci. Gores sedikit, gelisah. Gelisah. Oleh karenanya ketika kita menjadikan mobil sebagai bukan sekedar keperluan, tapi karena untuk penampilan, maka potensi dia untuk menimbulkan kesombongan juga ada. Ya. Sebagaimana onta, kuda ada keperluan, tapi karena mewah, jadi ada potensi menimbulkan apa? Kesombongan. Maka hati-hati. Ya, kalau kita punya beli mobil karena keperluan, silakan. Mahal nggak ada masalah. Ada yang beli mobil mahal. Beli mobil mahal lah buat keperluan untuk jalan jarak jauh supaya nyaman. Yang mobil-mobil mahal, kemudian miliaran, tapi kalau ngebut di jalan-jalan karena perjalanan, nah silakan aja. Yang penting fungsional. Yang penting apa? Fungsional dan jangan sombong. Kalau barang yang kita beli tersebut fungsional, kita sudah selamat dari hisab. Tinggal yang kedua, jangan menimbulkan sombong. Saya pernah naik mobil misalnya tempat yang jauh ke kampung-kampung, dia beli pakai mobil. Karena kita saya dua kali jalan tempat yang susah-susah, saya disediakan mobil apa namanya? Yang mahalnya apa namanya? Yang Toyota mahal. Land Cruiser yang baru. Wah, keren memang. Wah, enak ya. Biasanya saya naik Zenik. Zenik juga mahal loh. Tapi intinya, ya karena ada keperluan. Kita mau jalan-jalan jauh, mau tour, karena mau kemana-mana, ya oke lah, dia punya alasan. Yang penting fungsional. Kalau fungsional, selamat dari hisap. Yang kedua, jangan jadi sombong. Karena mobil-mobil mahal, potensinya untuk sombong luar biasa. Tapi kalau seorang naik Avanza, insya Allah tawadu. Maksudnya di depan orang yang apa, depan yang punya Land Cruiser, dia insya Allah tawadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi hati-hati, maksud saya tidak melarang, tapi pertama fungsional, dan kedua tidak sombong, maka telah selamat dari persyaratan Nabi. Dia mengatakan, min goli sarofin wala makhyalah. Syaratnya, jangan israf sehingga kau selamat ketika dihisap. Yang kedua, jangan sombong. Jangan sombong. Makanya Rasulullah mengatakan, yusallimul raqib alal mashi. Orang yang naik kendaraan beri salam kepada orang yang jalan kaki. Di antara hikmahnya, karena orang yang di atas naik kendaraan ada mungkin kesombongan, maka dia yang mengucapkan salam kepada orang jalan kaki sebagai bentuk tawadhu. Sebagai bentuk apa? Tawadhu. Maka hati-hati yang punya duit-duit banyak, beli mobil-mobil apa? Mahal. Kalau perlu silakan. Ya, masing-masing punya keperluan, kita nggak bisa samakan satu dengan yang lainnya. Bagi orang yang mungkin harga 3 miliar, bagi dia ringan, dan dia ada keperluan, dia sebagai pembisnis, ya, silakan aja. Ya. Hati-hati, yang penting fungsional. Yang kedua, jangan sombong. Jangan sombong. Tapi mobil sangat mudah bikin orang sombong. Ya. Apalagi mobil harganya sampai miliar-miliar. Ada mobil harganya 6 miliar. Luar biasa. Catnya khusus, tambah lagi 1 miliar setengah. Ganti cat. Allahu Akbar. Ganti cat. Luar biasa. Ganti cat saja 1 setengah miliar. Ada. Saya pernah naik mobil itu. Luar biasa. Tapi saya tegur. Ya, ngapain? Ya, meskipun duit banyak ya. Meskipun duit banyak. Tapi yang berikutnya yang bisa bikin sombong yang berapa? Yang keenam diantaranya adalah harta. Ini jelas sangat sangat berbahaya ketika orang punya harta. Contoh nyata adalah korun.
Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qalahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun dari kaum Nabi Musa, fabagha alaihim, mentang-mentang zalim, melampaui batas kepada yang lainnya. Dia kaya, dia sombong. Wa atainahu minal kunuzi, kami berikan kepada dia harta yang begitu banyak. Ma inna mafatihahu, bahkan kunci-kuncinya saja membuat berat orang-orang kuat memikul kunci-kuncinya. Kunci sebesar apa sih? Kunci mungkin sebesar gini zaman dahulu ya. Namanya kunci ya, mungkin kunci besi, mungkin sepanjang satu jengkal lah. Nah, itu yang orang-orang berat mikulnya, berarti satu orang mikul entah berapa ratus kunci. Apalagi berpuluh orang mikul, berarti harta dia sangat banyak. Artinya sangat banyak. Dia adalah orang terkaya di dunia di zaman itu mungkin. Orang terkaya di dunia zaman mungkin ya. Sebagai pribadi, mungkin kalau sama Fir'aun dia kalah, tapi sebagai seorang pribadi dia orang paling kaya. Mengalahkan Mas Elon mungkin kalah dari dia. Sama lagi Elon Musk ya. Kalah. Zaman itu dia paling kaya. Karena dia kaya maka dia sombong. Iqalahu qaumuhu, maka kaumnya menasihati dia, la tafrah, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Wa bataqi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunia. Mereka nasihati, gunakanlah potensi hartamu itu untuk mencari kedudukan di akhirat. Kesempatan bagi orang kaya untuk cari kedudukan tinggi di akhirat, bukan untuk sombong. Tapi gunakan bersedekah, untuk berinfak, berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Orang punya harta dia bisa macam-macam kegiatan, dia bisa bantu. Bisa fakir miskin, anak yatim, bisa orang terkena bencana alam, bisa bantu para janda. Allahu Akbar, banyak sekali bisa dia lakukan. Saya punya kawan, ketika dia dengar tentang pentingnya membantu para janda, dia suruh kawannya lagi, coba berapa janda yang seangkatan kita? Ya, dia sudah dicatat, catat. Maksudnya sekolah, catat. Coba yang angkat sebelumnya, sudahnya ada 51 janda. 51 janda, dia kasih bantuan seluruhnya. Luar biasa. Bayangkan ya. Cari janda, kemudian dia, bukan untuk dinikahi, enggak. Dia apa? Dia bantu 51 janda. Cuman saya tidak nikahi janda-janda tersebut. Karena kawan saya itu istrinya 4 ya. Jadi sudah selesai. Formulir sudah habis. Ini kisah nyata, bukan. Maksud saya, maksud Allah, kalau kita orang punya uang, dia bisa macam-macam. Dia bisa macam-macam. Ada kawan saya yang lain lagi, dia bangun asrama untuk janda. Lewat situ gemetar juga ini, asrama janda. Tapi 50 tahun ke atas. 50, 60, 70. Tapi lewat asrama, kalau orang punya uang mau sedekah apa aja. Kan? Makanya kata orang-orang soleh kepada Qarun, ya, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari apa? Akhirat. Wala tansa nasibika min dunia. Silakan senang-senang, sewajarnya boleh. Jadi kalau punya uang, bukan untuk sombong, tapi untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau sudah punya uang, kemudian dia bersedekah, kecanduan. Ini kecanduan. Candu. Ada orang pelit kecanduan, ada kecanduan sedekah. Tinggal pilih, kecanduan pelit atau kecanduan apa? Sedekah. Maka akhirnya, dia pun sombong, akhirnya Allah benamkan dia. Kata Allah, ala qaumi fi zinatih, maka dia keluar depan kaumnya fi zinatih dengan semua perhiasannya, kekayaannya, di puncak-puncak kesombongannya, maka Allah tenggelam. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan dia dan benamkan kekayaannya dalam bumi. Fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada yang bisa tolong dia dan dia tidak bisa tertolong. Saking banyak hartanya, makanya kita ada ketemu harta dalam tanah, kita bilang harta kau Qarun, harta Qarun. Maka kaya ini bisa bikin orang sombong, lupa diri, meremehkan kawan, sangat mudah. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya harta, dia punya usaha maju, dia lupa sama kawan-kawan lamanya. Dulu waktu dia susah sama kawannya, sudah dia enggak telepon lagi. Kalau ditelepon dia merasa malas berhubungan dengan kawan-kawan lamanya karena dia sudah kaya. Jadi sombong. Maka hati-hati, harta ini bisa merubah kejiwaan seseorang. Tadinya tawadhu menjadi sombong. Kemudian contohnya, yang keberapa lagi, sebab berikutnya karena unsur, nasab, karena suku. Rasulullah berkata,
arba'atun fi ummati minal jahiliyah. Empat perkara dari umatku yang masih ada, padahal di perkara-perkara jahiliyah. Di antaranya kata Nabi SAW, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Al-fakhru bil ahsab itu bangga-banggaan karena kedudukan, ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ah, nasab apa? Kita no, suku ini loh, ah suku itu, ah, kita suku ini loh, gitu. Itu sombong dengan apa? Suku. Sombong dengan suku. Saya adalah darah biru, kamu darahnya merah, saya darah apa? Biru. Gimana darah ungu gimana? Darah hijau. Jadi karena sombong dengan apa? Suku. Keturunan raja kek, keturunan apa kek, keturunan apa. Oleh karenanya di antara perkara yang menakjubkan, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika menyebutkan sebab-sebab ujub, dia contoh adalah ujub karena suku. Di antaranya Hashimiyah, yaitu Bani Hashim, itu Alul Bait. Dia menyebutkan ada sebagian Alul Bait yang sombong dengan apa? Dengan sukunya. Padahal leluhurnya tidak mengajarkan demikian. Rasulullah yang bersabda, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalnya rendah, cepat lambat, maka nasabnya tidak akan buat dia semakin cepat. Artinya kalau amalnya sedikit, percuma nasab yang tinggi. Tapi kalau nasabnya tinggi, amalnya bagus, itu yang utama. Justru Rasulullah SAW yang puncak kemuliaan, orang paling mulia dari seluruh alam semesta, dari Bani Hashim seluruh alam semesta, paling tawadu, super tawadu. Dan saya kagum dengan pernyataan Rosi, kata di antara Nabi, ciri Nabi Muhammad SAW adalah orang paling tawadu, maka beliau adalah orang paling tawadu di hadapan orang miskin dan paling tidak merendah di hadapan orang kaya. Paling tidak merendah di depan orang kaya dan paling merendah di hadapan orang miskin. Itu sifat Nabi SAW. Padahal dia orang paling mulia. Dari segala sisi. Nasabnya paling mulia. Oleh karenanya, jangan sampai kita berdaya, kita sombong gara-gara suku. Gara-gara kita berasal dari suku tertentu. Ini tidak boleh. Kalau kita mau sombong-sombong apapun, masih ada yang lebih sombong dari kita. Kita sombong merendahkan suku yang lain, ada yang lebih sombong daripada kita. Yang paling sombong puncak-puncaknya Yahudi. Orang paling sombong adalah apa ya? Yahudi. Kalau sombong karena suku apa disebut apa? Apa istilahnya? Rasis ya? Rasisme. Rasismenya tinggi. Rasismenya tinggi. Orang Yahudi rasisme tinggi sangat. Rasis sekali ya. Menganggap suku selain dia hanyalah hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah berbentuk manusia supaya bisa melayani mereka. Tapi hakikatnya seluruh kabilah di luar Bani Israel seperti apa? Hewan. Jadi bagi orang yang diberikan nasab yang baik, nasab yang tinggi, keturunan baik-baik, jangan sombong dengan nasab tersebut. Karena sombong dari unsur diri kita itu sombong pertama kali iblis. Iblis kenapa enggak mau sombong? Sombong tidak mau sujud kepada Adam. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam karena unsur saya adalah apa? Api. Unsur dia tanah. Gimana api mau tunduk sama tanah? Jadi dia berbicara tentang unsur. Mana kita mau tunduk? Saya misalnya orang Arab yang sombong. Saya Arab, dia non Arab. Atau sebaliknya. Ngapain sama orang Arab? Kita non Arab. Enggak ada Arab non Arab, enggak ada. Kalau Arab sombong sama non Arab atau non Arab sama orang sama Arab. Orang Eropa juga sombong. Lebih sombong lagi orang Yahudi. Bahkan terkadang sebagian suku saling sombong-sombongan. Ah, suku apa itu? Bahkan dalam satu Bani Hashim juga ada yang berkasta-kasta. Maka ini semua Allah ciptakan kita berbangsa-berbangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan, untuk saling mengenal, saling menikah dan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Saking kadang-kadang ini kita enggak mau nikahkan dengan suku yang lain, enggak mau. Ini enggak dari mana? Rasulullah SAW adalah orang paling mulia dari Bani Hashim, menikahkan dua putrinya kepada Utsman bin Affan dari Bani Umayyah yang bukan Ahlul Bait. Ruqayyah menikah dengan siapa? Utsman. Ruqayyah meninggal, Rasulullah nikahkan Ummu
Kulsum. Om Kulsum meninggal, kata Nabi, kalau saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan lagi dengan siapa? Utsman. Tapi enggak ada. Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan banyak contoh-contohnya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib punya anak, yaitu Ummu Kulsum juga nikah dengan Fatimah, punya dinikahkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Al-Adawi. Quraisy Al-Adawi, bukan dari Ahlul Bait, bukan dari Bani Hasyim. Maka hati-hati, suku juga kapan kita muncul, saya kan ini. Saya ini ada hati-hati. Ada potensi untuk apa, sombong. Hati-hati. Ah, dia suku apa sih? Ah, ngomong suku apa? Bukan dia orang beriman atau tidak. Karena standarnya Allah bukan suku. Standar Allah adalah iman dan takwa. Muliakan dia orang beriman, orang saleh. Itu benar kalau begitu. Tapi apa sih? Suku apa sih? Ah, ini apa namanya? Ini berarti ada salah. Standar yang salah. Maka jangan sampai kita sombong dan angguh gara-gara kita keturunan raja atau keturunan darah biru. Oh, saya keturunan raja. Masih ada kerajaanmu? Ya sudah tidak ada. Tapi kan dulu bapak saya raja. Oh gitu, ya sudah. Jadi ada sombong karena unsur. Taib, di antara sombong, yang keberapa? 8. Sebab sombong juga berbahaya. Sombong karena ilmu. Ini diingatkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Dia mengatakan, min syarril kibr. Ya. Kibr bil ilm. Katanya di antara sombong yang paling buruk adalah sombong karena ilmu. Kenapa dikatakan sombong karena ilmu adalah paling buruk? Karena ilmu seharusnya membuat dia tawadu. Az-Zahabi jelaskan. Karena ilmu seharusnya menjadikan seorang semakin tawadu, semakin rendah. Bukan semakin angkuh merasa tinggi. Baru hafal 3 juz sudah. Sudah ngaji lama. Ikhwan senior, ikhwan junior. Ikhwan kibar. Ikhwan sigor. Jadi ada. Harusnya kita semakin menuntut ilmu semakin. Ya, karena ini muncul tanpa kita sadari. Lulusan mana sih? Apa sih? Emang bisa apa? Kita misalnya hafalan banyak. Lihat orang hafalan sedikit. Kita. Merendahkan. Kita merendahkan. Melihat orang cuma bisa ngajar apa cuma begitu. Baru berapa kiraat dia hafal sih? Berapa kiraat? Saya 10 kiraat, dia berapa kiraat? Itu kadang-kadang muncul seperti itu. Sudah berapa hadis dia takhrij? Saya sudah takhrij hadis ribuan hadis ya. Sudah berapa banyak dia baca buku? Saya sudah sekian. Makanya Zahabi mengatakan sombong yang paling parah. Karena seharusnya ilmu menjadikan orang apa? Tawadhu. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Itu pepatah yang harus tidak boleh kita lupa. Pepatah orang Indonesia. Semakin merunduk, semakin tawadhu, semakin rendah diri, semakin tahu. Karena ilmu mengajarkan kita ingat akhirat. Dan kalau kita ingat akhirat, kita harus semakin apa? Merendah. Kalau kita semakin sombong, berarti ada yang salah. Ini bisa muncul kepada siapa? Siapa saja. Oleh karena hati-hati, ketika sudah lama ngaji, kita harus introspeksi diri. Saya ngaji semakin lama, semakin merendah atau tidak? Semakin angkuh atau tidak? Jadi ini peringatan bagi kita semua, terutama kepada para dai, para orang untuk ilmu. Kita diberi kenikmatan ilmu oleh Allah bukan untuk merendahkan yang lain. Ada orang bisa cuma ngajar Al-Fatihah, alhamdulillah dia ngajar Al-Fatihah. Dia sudah, yang penting kan mana yang lebih ikhlas, kita atau dia, kita nggak tahu. Ada yang mungkin kampung-kampung yang hadir cuma 5 orang, tapi yang hadir ribuan orang, apakah lebih mulia si Allah daripada dia? Belum tentu. Tapi ada yang hafal Quran, ada yang hafal 1 juz, emang hafal Quran 30 juz lebih mulia daripada 1 juz? Belum tentu. Mungkin dia sudah berusaha, kemampuannya cuma segitu, hafalnya cuma segitu, atau dia karena sibuk, karena ngurus keluarga sehingga tidak punya kesempatan untuk hafal 30 juz. Banyak hal yang nilai yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kau diberi kemuliaan, bisa ilmu banyak, alhamdulillah bersyukur. Bukan untuk merendahkan yang lain. Kadang-kadang ini, arogansi dalam ilmu itu keluar. Kelihatan ngomong rendahkan, apa itu? Sebagian orang bodoh, sebagian orang ngomongnya macam merendah. Merendah sekali. Kadang-kadang masalah khilafiyah kemudian diangkat seakan-akan yang menyelisih dia itu macam-macam lah. Jadi arogansi dalam ilmu itu ada. Arogan. Ilmu harus menjadikan seorang. Padahal kelihatan seorang kalau dia arogan dengan ilmu, seakan-akan hebat, seakan-akan bicara, seakan-akan dia ulama besar, padahal cuma imam besar di masjid kecil.
Oleh karenanya hati-hati, di antara sebab orang sombong adalah ilmu. Jika tidak diniatkan karena Allah, dampaknya kadang-kadang seperti itu. Berikutnya, di antaranya yang menyebabkan orang sombong adalah hasad dan dengki. Hasad dan dengki. Disebutkan ketika seorang hasad dan dengki, seharusnya dia tawadhu di hadapan orang lebih berilmu, namun karena dia dengki sama orang itu, dia menunjukkan kesombongannya. Nah, saya dia. Karena dia hasad sama orang tersebut. Hasadnya membuat dia sombong di hadapan orang lain. Ya. Harusnya dia tidak sombong pada orang tersebut, tapi karena dia hasad dan dengki sama orang itu, maka dia pun sombong. Ini terjadi. Jadi ini biasanya dia tidak mau merendah di hadapan orang. Dia tidak mau kelihatan rendah. Maka dia meskipun ketemu orang lebih berilmu, dia tetap menunjukkan dirinya lebih hebat, setara atau dia harus lebih tinggi. Jadi karena apa? Karena hasad dan dengki sehingga membuat dia sombong. Yang berikutnya yang keberapa? 10 mungkin terakhir. Sombong karena ria. Sombong karena ria. Kok bisa ria menimbulkan sombong? Iya. Dia tidak ingin terlihat sejajar dengan orang. Sehingga dia tidak menuntut ilmu sama orang sejajar dengan dia. Apalagi menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah. Dia enggak mau. Padahal kalau dia berdua sama orang tersebut, dia banyak tanya. Gimana gini dia? Tapi kalau depan banyak orang, dia enggak mau kelihatan begitu. Maka dia kelihatan dia sombong. Karena dia ria. Tidak pengen ketahuan ilmu dia ada kekurangan. Makanya Mujahid diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, mu'allab, dan asarnya disambung oleh para ulama yang lain. Mujahid berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak nuntut ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Karena dia tidak tahu, tapi dia mau tanya. Kenapa? Sombong. Tidak mau ketahuan, ria. Pingin orang semua tahu dia ilmu, dia malu untuk bilang tidak tahu. Ini kenapa? Malu dibilang tidak tahu berarti ria. Ria, dia tidak, maka dia jadikan dia sombong. Jadi ria mengantarkan dia menjadi sombong. Lihat contoh yang mulia Musa alaihissalam. Bagaimana dengan tawadhu'nya dia nuntut ilmu mencari Khadir. Padahal Khadir secara derajat lebih rendah daripada Musa. Musa ulul azmi minar rusul, Khadir nabi yang di bawah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Musa bertemu dengan Khadir, dia mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra? Qala satajidu insha'Allah sabira wa la a'si laka amra. Qala fa anni tabatani fala tas'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Sampai ketika dia datang ketemu Khadir, dia bilang, wahai Khadir, bolehkah aku mengikutimu? Dia bukan perintah, tapi permohonan. Karena dia tahu Khadir, dia lebih berilmu daripada Khadir, tapi ada ilmu yang Khadir tahu yang dia tidak tahu. Makanya dikatakan terkadang ada di sungai yang tidak ada di laut. Benar atau tidak? Secara jumlah air, secara khazanah, lebih banyak khazanah laut. Hewannya banyak, macam-macam, tumbuhannya juga banyak. Tapi ada tumbuhan yang di sungai tidak ada di mana? Di laut. Ya. Jadi ulama besar nanya kepada seorang mungkin penuntut ilmu, ada yang dia tidak tahu. Karena tidak ada orang menguasai seluruh ilmu sebelumnya, tidak ada. Musa lebih afdol daripada Khadir, lebih berilmu daripada Khadir, tapi ada ilmu yang Musa tidak tahu. Maka dia memposisikan dirinya sebagai penuntut ilmu, dia berkata, hal attabi'uka ala antu'allimani ma'alim tarushda, bolehkah aku mengikuti engkau, agar kau mengajarkan kepadaku dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Khadir juga tidak langsung, oh iya Pak Ustaz, enggak. Dia kasih syarat, dia bilang, inna kalan tastati', bagaimana menuntut ilmu sama saya, kau tidak bakalan sabar. Wih, bayangkan. Langsung dia bilang kepada Musa, inna kalan tastati' ma'ya sabar, kau tidak sabar kepadaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra? Bagaimana kau mau sabar atas ilmu yang kau tidak tahu? Jadi Musa bin Khadir kalau bahasa kita agak menjatuhkan siapa? Bukan menjatuhkan, tapi gimana? Kau enggak bakalan sabar. Gimana mau sabar? Kau mau sabar sesuatu yang kau tidak tahu. Jadi langsung kau tidak tahu. Ini kan berat bagi orang yang sekelas Nabi Musa. Tapi Nabi Musa luar biasa tawadhu'nya. Ilmu yang dia miliki tidak menjadikan dia sombong, bahkan dia tawadhu', bahkan dia mau nuntut ilmu kepada orang yang di bawahnya, padahal yang ngajarnya Nabi Khadir berkata seperti itu. Ya mungkin bagi kita mungkin kurang pantas, tapi mereka sama-sama Nabi. Yang menjelaskan hakikat tanpa ada niat sama sekali di Khadir. Cuma menjelaskan, wahai Musa, kau susah menuntut ilmu dari saya? Karena kau susah sabar. Bagaimana kau mau sabar pada perkara yang kau tidak tahu hakikatnya? Kata Nabi Musa. Dia pun tidak arogan. Saya sabar, kau tidak tahu siapa saya. Enggak, dia bilang, insya Allah saya akan sabar. Dia bilang apa? Insya Allah saya akan sabar. Satajidu insyaallah sabira. Kau akan dapati aku insyaallah sabar. Wala a'silaka amru. Saya tidak akan bangkang perintahmu. Nabi Khidir masih kasih peraturan lagi. Kalau kau mau ikut saya, wa in tabatani, jangan kau tanya sesuatu pun. Sampai aku yang jelasin.
Subhanallah, persyaratan dan Nabi Musa nurut semua. Ini menunjukkan bagaimana ilmunya Nabi Musa yang tinggi tidak menjadikan Nabi Musa kemudian arogan, bahkan dia tetap tawadhu. Taib. Ini di antara 10 hal yang mungkin kita waspada, jangan sampai kita terjatuh dalam sombong, karena sebab-sebab sombong. Apa yang kita lakukan di antaranya kita berdoa agar tidak sombong, bersihkan hati. Yang kedua, tindakan preventif. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Tindakan preventif, jangan terjerumus dalam sombong. Di antaranya, sesekali pakai pakaian yang biasa. Jangan terlalu necis, terlalu rapi. Ketika zakara sahabat dunia, para sahabat bercerita tentang dunia, di sisi Nabi, ini ngomong tentang dunia. Namanya sahabat, kadang-kadang ngomong tentang dunia. Begini, begini, begini. Mungkin tentang keindahan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, ala tasma'un, ala tasma'un, ala tasma'un, dalam Sunan Abi Daud. Tidak kalian mau mendengar nasihatku. Tidak kalian mau mendengar nasihatku. Rasulullah 3 kali. Tidak kalian mau mendengar nasihatku. Innal badadata minal iman. Sungguhnya penampilan yang tidak keren bagian daripada iman. Al-badadata itu rasatul hayah. Itu penampilan yang tidak. Yang apa ya? Rasatul itu misalnya agak apa namanya? Kurang. Tidak rapi. Tidak rapi bagian daripada iman. Bukan maksudnya kita diajarin tidak rapi. Tidak. Rasulullah juga suka keindahan. Makanya Rasulullah SAW kalau salat Jumat pakai baju yang bagus, ketemu tamu. Tapi Rasulullah mengatakan tidak selalu begitu. Sesekali, terkadang kita pakai baju biasa-biasa saja. Tidak usah keren-keren. Itu bagian daripada iman. Sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa mengontrol diri kita. Jadi, innal badadata minal iman. Tidak selalu keren. Tidak selalu keren. Kadang-kadang pakai baju biasa. Kadang-kadang mungkin setrikanya kurang rapi. Biarin aja. Harus rapi. Harus rapi. Enggak harus rapi kadang-kadang. Kecuali mau ngelamar ya harus rapi. Kalau sehari-hari rapi, kadang-kadang gak rapi gak apa. Gak harus rapi terus. Sehingga kita kalau terlalu rapi, selalu necis, selalu keren, kita jadi terikat dengan dunia. Sehingga seakan manusia itu kegiatannya penampilan melulu. Enggak. Ini kan sekedar tata sopan santun, dan tapi tidak harus selalu begitu. Sekali-sekali al-badada. Rasatul hay'ah. Kalau bahasa Arab itu artinya tidak rapi, bahasa gampangannya mungkin. Tidak rapi itu bagian daripada iman sesekali, bukan terus-terusan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara tindakan preventif yaitu kita mampu beli sesuatu kita jangan beli. Mampu tapi jangan beli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka libasan wa huwa yaqdiru alaihi tawadhu'an lillah da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala rusul khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani ma syaa'a an yalbasahu." Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan baju yang dia mampu untuk membelinya. Ada baju bagus. Dia mampu beli baju yang halal dipakai, bukan baju syuhrah, baju berlebihan. Ini baju bagus, dia mau beli. Tapi dia tinggalkan tawadhu' lillah, dia tawadhu' supaya dia tidak sombong. Maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak dan Allah suruh dia pilih gaun keimanan mana yang dia mau pakai. Man taraka syai'an la'udzallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan satu karena Allah, Allah ganti. Kadang kita mampu beli, tapi enggaklah. Nanti khawatir-khawatir, enggak lah. Nanti terlalu keren, enggak ada. Duit ada. Duit ada. Paling senang kalau kita belikan istri, ini bagus sayang, bagus. Wah, Abi belikan. Enggak lah, Bi. Terlalu mahal, Bi. Jangan, Bi, enggak usah. Istri bagus sekali, istri kayak begini. Kalau paling parah, ini bagus sayang. Ada enggak yang lebih mahal? Wah, itu musibah. Sudah bilang bagus, ada enggak lebih mahal? Waduh, ini musibah. Jadi subhanallah, tinggalkan sesuatu yang dia mampu, namun tinggal karena Allah. Allah akan suruh dia pilih gaun keimanan pada hari kiamat yang mana dia suka. Ini preventif, agar kita tidak terjerumus. Dia beli baju itu boleh, dia mampu, enggak ada masalah, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Tawadhu' lillah. Yang ketiga, di antara tindakan preventif, jangan terlalu sering hidup nyaman. Sekali-sekali tidak nyaman. Saya bacakan hadis, Rawahu Abu Daud fi Sunan wa Ahmad fil Musnad. Imam Abu Daud, Nasrul Abu Daud, dan Musnad Ahmad. Dengan sanad yang sahih. An Abdullah bin Buraidah, ana rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fadalah bin Ubaid wa huwa bi Misr. Dari Abdullah bin Buraidah, ada seorang sahabat Nabi mengunjungi sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang tersebut namanya namanya Ubaid Fadalah bin Ubaid di Mesir. Jadi jalan menuju Mesir. Faqadima alaihi, maka sahabat ini bertemu dengan Fadalah radhiyallahu anhu. Faqala amma ini lam atika za'iran, kata sahabat ini, saya datang kepada engkau Fadalah bukan karena saya mau ziarah, tapi saya ada keperluan. Walakini sami'tu ana wa anta hadisan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya dan engkau mendengar suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajautu an yakuna indaka minhu ilmun, saya harap kau juga punya ilmu tentang hadis ini. Dia ingin ngecek ada satu hadis yang mereka sama-sama dengar.
pengen ngecek. Jadi bertemu untuk murajaah hadis, bukan hanya sekedar ziarah. Qala wa ma huwa, hadis apakah itu? Hadisnya begini-begini. Qala. Setelah itu mereka setelah murajaah, maka tamu ini bertanya kepada Fadhalah, "Famali araka sya'ithan wa anta amirul ard?" Saya kok lihat rambutmu semerawut padahal engkau adalah gubernur Mesir. Bayangkan. Ini adalah sahabat, lagi penampilan lagi tidak rapi. Rambutnya semerawut dan dia gubernur Mesir. "Anta amirul ard, engkau adalah gubernur sini." Qala, dia sebutkan sebabnya kenapa saya begini penampilannya. "Inna Rasulullah sallam kana yanhana an katsiri minal irfah." Rasulullah melarang kami dari banyak hidup nyaman-nyaman. Maksudnya senang-senang. Irfah itu maksudnya rafahiyah, itu senang hidup senang, masih batasan halal ya, bukan berlebihan ya. Tapi senang. Seperti orang, kalau orang kaya kan naik bisnis kelas terus boleh atau tidak? Boleh, tapi terlalu sering juga enggak. Itu senang-senang yang boleh, itu pun Rasulullah larang, jangan terlalu sering seperti itu. Jangan terlalu sering seperti itu, kata Nabi, karena Nabi SAW yanhana an katsirin minal irfah. Rasulullah melarang kami dari banyak perbuatan hidup mewah-mewah senang-senang. Qala famali la ara alayka hida. Terus kenapa kau tidak pakai sendal? Sudah rambutnya semrawut tidak pakai apa? Sendal. Kata gubernur ini, qala kana Nabi SAW ya'muruna an nahtafi ahyanan. Rasulullah menyuruh kita terkadang jalan tidak pakai sendal. Irfah maknanya, kata Ibnu Katsir, irfah yang tadi Rasulullah larang, kasratut tadahun wa tana'um. Itu sering pakai minyak, pakai necis, kemudian hidup nyaman-nyaman, itu dilarang oleh Nabi. Qila atawassu' fil masyrab wal mat'am, yaitu makan yang enak-enak, dan hukum asalnya boleh, tapi jangan terlalu sering. Jangan tiap hari selalu steak yang harga 2 juta, steak yang apa, ikan yang harganya sekali-sekali tempe goreng ya. Apalagi nasi goreng 10 ribuan, terkadang sekali-sekali gitu. Ya. Maksudnya padahal punya uang dan boleh, tapi jangan terlalu sering. Sekali kita makan yang lain-lain, jangan terlalu selalu mewah-mewah. Ini diantara larangan Nabi SAW. Sampai dia kemudian jalan pakai sendal. Makanya dikatakan sunnah seseorang terkadang jalan tidak pakai apa? Sendal. Agar kita kalau terlalu hidup nyaman terus, nanti kita terlalu cinta sama dunia, enggak terasa. Sehingga kalau kita mau mati juga susah. Meninggalkan dunia susah. Karena terlalu cinta sama dunia, karena kita selalu begitu. Tapi di antara agar kita tidak sombong, bergaul dengan orang yang susah. Jangan kita punya tabaqah hanya kelompok teman-teman yang kaya semua. Enggak, kita variasi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang kita dibantu, ada yang kita membantu, ada yang kita sederajat. Sehingga ini menghilangkan apa? Sombongan. Tapi kalau saya punya level, teman saya harus levelnya segini, yang lain enggak, itu susah. Itu susah. Tidak boleh dekat saya kecuali yang level gini, susah kalau gitu. Kesombongan muncul dengan sendiri, tanpa kita sadari. Rasulullah SAW, siapa saja mau ketemu Nabi gampang. Sebagaimana pernah kita jelaskan. Kemudian antaranya, ingat bahwa diri ini punya dengan kekurangan. Kita banyak kekurangan. Kita orang kalau cerdas, siapa yang kasih cerdas coba? Apakah dia karena berusaha jadi cerdas atau Allah yang kasih kecerdasan? IQ siapa yang kasih? Allah. IQ Allah yang kasih. Kita punya anak 2, 3, 4, sampai 7, sampai 10. Kita ada yang cerdas. Padahal lahir dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, tapi satu cerdas itu enggak. Berarti kita enggak bisa setel ini bayi cerdas ini enggak. Berarti kecerdasan murni dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau kita cerdas ya, jangan kita sombong, itu dari Allah. Kalau Allah mau cabut kecerdasan kita kapan-kapan bisa. Kalau orang Allah jadikan cerdas tersebut jadi bikin stres bisa. Orang saking cerdas jadi gila. Atau orang jadikan cerdas itu menjadi ateis, bagaimana sebagian orang saking cerdas jadi apa? Ateis. Maka kita tahu kita punya kekurangan. Kita wajah tampan, jangan tampan-tampan, Allah kasih kecelakaan sedikit sudah rusak. Badan kekar-kekar, dicium nyamuk, ceret, demam berdarah, tewas. Gara-gara seekor nyamuk. Maksudnya kita ini lemah sekali. Badan keren-keren, flu melulu. Badan keren-keren melulu. Ini yang kurus-kurus saja enggak pernah flu. Kita yang lemah. Terus apa yang mau kita sombongkan? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kekurangan. Bagaimana seorang mau sombong? Kata sebagian salaf, saya heran bagi orang yang sombong, bagaimana dia sombong sementara dia keluar dari kemaluan 2 kali, dari tempat saluran air kencing 2 kali. Keluar dari kemaluan bapaknya, masuk ke kemaluan ibunya, keluar lagi 2 kali dari kemaluan
ibunya. Siapa yang mau sombongkan? Setelah itu dalam hidup pun sekarang dia bawa kotoran dalam perut.

0: Ya. Kok saya gitu ya? Nah, itu coret-coret orang, Som. Sombre kita sedang terpapar. Kenapa kita gituin dia? Alah. Nah, itu biasanya tuh. Biasanya itu ada sombong. Segera kita istighfar. Jadi kita harus sering apa? Koreksi diri. Sombong sama orang miskin, sombong sama pembantu, sombong sama orang lebih rendah dari kita, sombong kepada anak buah kita, sombong sama orang miskin, banyak. Kita macam-macam, kadang-kadang arogan. Arogan itu diantara sombong. Karena jumlah kita banyak, kita merendahkan jumlah sedikit. Arogan. Ini sombong biasanya. Karena saya lupa sebab kesombongan tadi, karena banyak juga diantaranya. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak anak kami, lebih banyak pengikut kami, lebih banyak harta kami. Jadi jumlah yang banyak buat orang apa? Arogan. Sombong. Ngomong kepada orang yang seenaknya. Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang banyak. Nah, kalau kita sudah mulai arogan, itu ciri orang yang sombong. Maka kita segera introspeksi diri agar kita tidak jadi orang sombong. Baik, demikian saja kajian kita. Tidak ada tanya-jawab ya. Sampai di sini saja. Ya. Yang penting diamalkan. Baik, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatul Islam a'azzanillahu wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal soleh, serta agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan atas kebersamaan kaum dangu di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Addi salat kama amarallah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
1: Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

الباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
3: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
4: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
3: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
5: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
3: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berdoa.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad, wal-Qur'ani dzil-dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

0: Laos.
1: Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

0: Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya." Dan
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam Ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu taala dengan pembahasan kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam yang merupakan buah karya dari Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas rahimahullahu taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullah taala kepada beliau. Falyatafadhal masykura wa ma'jura.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aqidah kaum muslimin yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Pada kesempatan yang lalu, kita telah sampai kepada poin yang kedua, as-sam'u wa ta'a lahu fi ghairi ma'siyatillah, tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah bacakan dari beberapa kitab akidah salaf tentang bab yang satu ini, yang kesimpulannya bahwa di antara akidah salaf ashabul hadis wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia bukan ahli sunnah, alias dia ahlul bid'ah. Ya, sekali lagi, ini yang telah kita paparkan dalam kajian yang lalu dari kitab-kitab akidah ulama salaf, entah di abad ketiga ataupun di abad keempat Hijriah rahimahumullah ta'ala. Kemudian Al-Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah di sini membawakan dalil dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Rasul, kepada sunnahnya Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu baik, serta akibatnya akan baik. Di situ ada kata-kata, wa ulil amri minkum. Mereka kata Syekh, wa humul wulat wal umara. Yang dimaksud dengan ulil amri minkum di situ adalah para pemimpin kaum muslimin. Entah namanya khalifah, entah namanya raja, entah namanya presiden, sultan, atau yang semisal dengannya. Zahaba ila dzalik jamaahirus salaf wal khalaf minal muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wa ghairihim. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama salaf dan juga ahli hadis, ulama tafsir wal fuqaha dan selain mereka. Wa hadzal amr bi ta'ati ulil amri muqayyadun bi adami ta'afil amri bil ma'siyati lillahi ta'ala. Dan tentunya taat kepada pemimpin terikat ya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam ayat tadi kata-kata ulil amri tidak diiringi dengan wa'ati ulil amri. Berbeda dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau Allah dan Rasulnya ada kata-kata ati Allah, taatilah Allah wa ati Rasul. Dan taati Rasul itu menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Karena perintah Allah pasti benar, pasti baik. Demikian pula perintah Rasulullah SAW. Adapun ulil amri, mereka bisa saja memerintah kepada maksiat. Maka perintahnya yang maksiat yang tidak boleh ditaati. Makanya kata para ulama, taat kepada pemimpin itu terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau perintah pemimpin bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasul, maka wajib didahulukan perintah Allah dan perintah Rasul. Maka intinya wajib taat kepada pemimpin selama tidak menyeru kepada kemaksiatan. Misalnya ada 10 perintah pemimpin kaum muslimin, yang 8 tidak bermaksiat, wajib ditaati. Kalau 2 bermaksiat, ini yang tidak boleh ditaati. Jadi jangan salah paham, kalau misalnya tadi 10 perintah pemimpin ada 2 yang maksiat, kemudian yang 8 tidak ditaati, ini tidak benar. Yang tidak ditaati hanya yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya yang perintahnya bertentangan dengan ati Allah wa ati'u ar-Rasul. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas membawakan ucapan Imam Harb Al-Kirmani, murid Imam Ahmad rahimahullah yang sudah kita baca juga ya, kitab beliau pada waktu itu. Qala al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah. Berkata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah fil akidah. Dalam kitab akidah beliau yang berjudul Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad. Alhamdulillah kita pernah mengkhatamkan, mengajarkan kitab tersebut. Mungkin bisa dilihat nanti di rekaman kajian kita di YouTube. Alatina qalaha an jami' salaf. Yang mana Imam Harb Al-Kirmani menukil akidah beliau dari ulama salaf. Bahkan tadi judul kitabnya saja Ijma' Salafil I'tiqad, Ijma' Salaf tentang akidah. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, kalau kita mau tahu manhaj salaf, akidah salaf, ya kembali kepada kitab-kitab akidah mereka. Ya, ini salah satu cara untuk mengetahui ijma' salaf lewat kitab-kitab akidah. Makanya Imam Harab Al-Kirmani, kalau kita buka di awal kitab, beliau mengatakan, "Hadza madhhabu a'immatil ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al-ma'rufina biha al-muqtada bihim min ladun ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza." Kata Imam Harab Al-Kirmani, inilah ajaran para imam-imam ilmu, ashabil athar, ahlu sunnah, yang dikenal dengan keteguhan mereka di atas sunnah, yang mereka merupakan suri teladan bagi kaum muslimin sejak zaman para sahabat sampai detik ini, kata Imam Harab Al-Kirmani. Ya, sekali lagi, apa yang beliau tulis dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jama'ah atau Ijma' Salafil I'tiqad, itu adalah riwayat nukilan tentang ijma' as-salaf. Di antaranya masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini adalah bagian dari prinsip dasar Ahlussunnah wal Jama'ah. Barang siapa menyelisihinya, dalam artian tadi, kalau ada yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, maka dia ahli bid'ah. Dia ahlul ahwa, bukan ahlus sunnah. Sebagaimana kata Imam Harab Al-Kirmani juga di awal kitab tadi. Beliau setelah mengatakan ini adalah ajaran para ulama salaf sejak zaman para sahabat sampai detik beliau. Kemudian kata Imam Harab Al-Kirmani, wa man khalafa syai'an min hadhihi al-madhahib aw ta'ana fiha aw abaqa ilaha fa huwa mubtadi. Ya, kata Imam Harab Al-Kirmani, barang siapa yang menyelisihi salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah, atau dia mencela orang yang mengikutinya, ya, atau dia mencaci maki orang yang mengikutinya, maka dia ahli bid'ah. Ya, sekali lagi, kalau sudah dalam masalah prinsip ahli sunnah, orang yang menyimpang cuma ada dua kemungkinan. Kalau enggak kafir, ya ahli bid'ah. Contoh yang kafir, yang mengatakan Al-Quran makhluk, fakot kafar, kata para ulama. Ya, di antara yang mubtadi, ini, yang menyelisihi prinsip wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fila wa khawatir rahimani wa rahmukumullah. Imam Harab Al-Kirmani berkata, wa in amaraka sultan bi amrin fihi lillahi ma'siyah falaysa laka an tuti'ahu albatta. Jika pemimpin as-sultan, ya, kata-katanya as-sultan, sultan, jika pemimpin kaum muslimin memerintahkanmu kepada sesuatu yang ada bentuk maksiat kepada Allah, maka tidak wajib bagimu mentaatinya. Walaysa laka anta khujari, tapi tidak boleh Anda memberontak kepadanya, mengkudetanya. Wala tamna'u haqqahu, dan tidak boleh Anda mencegah hak pemimpin tersebut. Sekali lagi, ini prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya sesat kalau ada orang yang mengatakan sedikit-sedikit taat kepada pemimpin, ya, atau yang mencela masalah hal ini dengan kata-kata hulatut ta'ah, ya, orang yang ekstremis dalam mentaati pemimpin. Ini ijma' salaf. Ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka sangat banyak membahas masalah yang satu ini. Atau sesat kalau ada yang mengatakan masa, ya, orang itu tidak dikatakan ahlus sunnah hanya karena tidak mentaati pemimpin kaum muslimin. Kita katakan, ya, dia bukan ahlus sunnah kalau dia tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, adapun kalau dia meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tapi suatu kejadian dia tergelincir, ya, maka ini bentuk maksiat. Ya, sekali lagi bedakan antara yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat, ini muftaji tadi. Adapun yang dia menyelisih pemimpin kaum muslimin, ya, dalam suatu kejadian, sedangkan hatinya meyakini wajibnya taat kepada pemimpin, maka ini bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kata beliau, amal ahaditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik faqad balaghat hadd at-tawatur. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang sahih tentunya, yang mewajibkan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat, itu derajatnya mutawatir, banyak periwayatannya. Ya, kalau yang mau lebih terperinci, silakan lihat misalnya Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, ya, Kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, itu penuh dengan hadis-hadis masalah yang satu ini. Aukadat antablughahu, atau hampir-hampir mutawatir, kama afada dzalika Sadruddin As-Sulami fi risalatihi Ta'atus Sultan, seperti yang disampaikan oleh ulama yang bernama Sadruddin As-Sulami dalam kitabnya Ta'atus Sultan. Di antara hadis-hadis yang mutawatir tersebut, di antaranya minha hadisu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW, dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya beliau berkata, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mar bima'siyatin. Wajib bagi seseorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia sukai. Illa an yu'mar bima'siyat, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Ini sudah batasan akhir. Ya, adapun selain maksiat, wajib didengar dan ditaati. Dan insya Allah akan kita bacakan sebagian perinciannya dari kitab yang lain. Ya, dari siapa? Syekh Dr. Ibrahim Ar-Haili hafidhullah ta'ala. Fa'in umira bima'siyatin falasam awala ta'ah. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib mendengar dan taat, yaitu dalam hal yang perintahnya berbau kemaksiatan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Qala al-allama al-mutahhar fi syarih hadzal hadis. Dia berkata al-allama al-mutahhar tentang hadis tadi, yakni sam'u kalamin hakim wa ta'atu wajibun ala kulli muslimin. Mendengar ucapan perintah pemimpin, mentaatinya, itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Yang diwajibkan bukan hanya sholat, puasa, zakat, namun juga wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin adalah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang mewajibkan kita sholat adalah Allah dan Rasulnya. Ya, makanya aneh, binyeleneh. Kalau ada sebagian orang ketika dibacakan ayat-ayat wajibnya puasa, ayat-ayat wajibnya puasa Ramadan atau berkaitan dengan keutamaannya, hatinya lapang dada. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah pemimpin, kadang sempit dadanya. Padahal ya, ini adalah ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul walil amri minkum. Alal mar'il muslim, itu sabda Rasul. Ini sekali lagi salah satu yang memprihatinkan. Ya, kalau dibacakan ayat-ayat tadi masalah puasa, zakat, haji, ya, umroh atau sedekah, ya, lapang dada kaum muslimin. Tapi kalau sudah dibacakan masalah

baik perintahnya itu sesuai dengan hawa nafsunya, seleranya, atau tidak sesuai. Yang penting enggak maksiat. Besar Allah ya murahu bi maksiat. Syaratnya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Fa in amarahu biha falayat falata juzu ta'atu. Kalau diperintah berbuat maksiat baru tidak wajib. Lakin la yajuzu lahu muharabatul iman. Namun tetap tidak boleh memerangi, memberontak, mengkudeta terhadap pemimpin bagaimanapun kemaksiatannya. Sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh para ulama ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru, kata Imam Fahawi rahimahullah. Kami ahlussunnah tidak membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim, atau meskipun mereka berbuat kezaliman. Kemudian misal amr bil maksiat. Contoh misalnya perintah pemimpin yang berbau maksiat atau yang itu merupakan maksiat yang tidak wajib ditaati. Contoh an yu'mar mar'u bi an yaqtula nafsan bighairi haqqin. Misal pemimpin memerintah untuk seseorang membunuh suatu jiwa tanpa hak. Maka tidak boleh dia taati, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Au yu'mar bi an yurabi au yashrab al-khamr. Misalnya pemimpin menyuruh untuk orang itu bermuamalah dengan riba atau meminum minuman keras. Fala ta'ata lil imam fi dzalik. Maka tidak wajib ditaati perintah yang maksiat tersebut. Wa yusma wa yuta' lahu fi ma adal amr bil maksiat. Tapi perintahnya yang lain yang tidak bermaksiat wajib didengar dan ditaati. Ini makna dari sabda Rasul tadi, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiat. Maka jangan sampai mentaati hanya karena hawa nafsu. Kita taat kepada pemimpin karena itu bentuk taat kepada Allah dan Rasul. Dan itulah yang pahala. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi, wa nara ta'atahum min ta'atillahi fariba. Kami berpendapat taat kepada pemimpin kaum muslimin itu bagian daripada taat kepada Allah yang hukumnya faridah, wajib. Sekali lagi, kewajiban seorang muslim bukan hanya salat, puasa, zakat, namun diantaranya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, hadithu Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala ja'ana Rasulullah SAW fabayya'nahu. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, pernah kami dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu kami pun membaiat Rasulullah alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan pada poin pertama tentang baiat terhadap pemimpin. Baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah khalifah, entah raja, entah presiden. Yang penting dia pemimpin kaum muslimin yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Wajib dibaiat. Dan tidak ada baiat kepada selain pemimpin. Tidak ada baiat untuk ustaz, tidak ada baiat untuk kiai, untuk da'i, atau seorang syekh, seorang alim. Baiat dalam Islam hanya untuk ulatul amr, pemimpin kaum al-muslimin. Di antaranya Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, para sahabat membaiat beliau. Fakana fima akhada alaina. Di antara isi baiat kami kepada Rasul, an bayana ala sam'i wa ta'a fi mansatina wa makrahina. Kami membaiat Rasul untuk kami mendengar dan taat dalam keadaan kami semangat atau dalam keadaan kami tidak semangat. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun senang ataupun mudah. Wa asratin alaina, dan agar kami lebih mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Wa alla nunazi al amra ahlahu, dan kami dilarang untuk

0: kudeta pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, indakum minallahi fi burhan, dan kalian memiliki bukti yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang dengan tegas mewajibkan ya kepada kaum muslimin mendengar data kepada pemimpin kaum muslimin, tentunya tadi selama tidak bermaksiat kepada Allah. Dan hadis ini juga menegaskan haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Insyaallah akan ada pembahasan lebih lanjut masalah hukum mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Bahkan juga yang sudah kita sampaikan dari hadis Hudzaifa bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan saya kunu ba'di umar yasannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak berpegang teguh dengan ajaranku. Wa saya kumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin berhati setan dalam jasad manusia. Kemudian Hudzaifah bertanya, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang seperti itu ya Rasulullah? Rasul tetap mengatakan, isma wa ati, tetap engkau dengar dan taati, atau tasma wa tuti, wa in duriba dhahru wa ukhida maluk, isma wa ati. Dengarkan dan taati, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, dengar dan taatilah. Dan ini juga yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan sabda Rasul, pemimpin yang yakudukum bi kitabillah, yang menyeru kalian kepada kitab Allah, maksudnya pemimpin yang menyeru kepada hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hadis ini saling melengkapi. Kata-kata pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, alias yang tidak berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, alias yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka sekali lagi, Ahlus Sunnah meyakini pemimpin meskipun tidak berhukum dengan hukum Allah, kalau perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga Rasul menegaskan, dua kali tetap engkau dengar dan taati meskipun pemimpin tadi zalim. Pemimpin tadi tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perinci lagi, bahwasanya di antara bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok Khawarij, kalau Ahlus Sunnah mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak bisa dikatakan langsung kafir keluar dari al-Islam. Kalau orang Khawarij sepanjang masa mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir, murtad dan sebagainya. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan Al-Khawarij. Maka selama Ahlus Sunnah meyakini pemimpin masih muslim, kalau perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Meskipun dia berdosa, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fi Sunnah li Ibni Abi Asim, dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim, fi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi sepeninggalku, wala ummata ba'dakum, dan tidak ada umat setelah kalian umat Islam. Ala fa'budu rabbakum, ketahuilah, ibadahilah, sembahlah Rabb kalian. Wasallu khamsakum, salatlah lima waktu. Wasumu syahrakum, puasalah di bulan Ramadan. Wa'adu zakata amwalikum, tibatan biha nufusukum, dan tunaikanlah zakat harta kalian dengan penuh sukacita dalam hati kalian. Kemudian kata Rasul, wa'ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian. Apa balasannya? Apa pahalanya? Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Ini keutamaan yang luar biasa. Masuk surga di antara kiatnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Akan tapi ini sangat langka, sangat jarang disampaikan, atau bahkan tadi banyak yang alergi, yang fobi tentang kata-kata wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Sampai muncul tadi kata-kata penjilat, kata-kata antek pemerintah, muncul kata-kata ulatut to'ah, orang yang ekstrim dalam masalah tak pada pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan salah satu kiat masuk surga, selain sholat, puasa, zakat, mentaati pemimpin kaum muslimin. Tentunya tadi dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya, wa fi sunnah aidan li ibni abi asim bi isnadin jayyid an muawiyah radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnah, salah satu kitab referensi akidah al-sunnah, kitab as-sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim. Beliau meriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna sami'a al-muti'a la hujjata alaih. Sesungguhnya orang yang mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka tidak ada dosa baginya. Wa inna sami'a al-asi la hujjata lahu. Sedangkan orang yang mendengar pemimpin memerintah kepada sesuatu yang tidak bermaksiat, lalu dia tidak taati, maka dia tidak punya hujjah pada hari kiamat. Sekali lagi, hadis-hadis tentang ini sangat amat banyak sekali. Maka seorang muslim-muslimah yang bijak selantiasa sami'na wa ato'na kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya masalah salat, puasa, zakat, haji, namun juga masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wan makna anna alladhi yasma awamiral imam fayuti la hujjata alaihi yawmal qiyamah li'annahu adda ma alaihi. Makna hadis tadi, orang yang mendengar perintah pemimpin lalu dia mentaatinya, maka dia tidak berdosa, alias dia akan mendapatkan pahala pada hari kiamat karena dia melaksanakan, menunaikan kewajibannya. Wa anna alladhi yasma awamiral imam fala yuti fala hujjata lahu tuqbal minhu yawmal qiyamah fi takhallufi anil imam an ta'atil imam fayahlaku. Namun barang siapa yang mendengar perintah pemimpin yang tidak bermaksiat tapi dia tidak mau mentaatinya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala pada hari kiamat, bahkan dia akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimahli wa rahimahumullah. Seperti yang kita janjikan tadi, dan juga pada pertemuan yang lalu, kita mau bacakan sebagian perincian tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang akan diperinci oleh beliau. Entah perintahnya yang wajib atau berkaitan yang mustahab, berkaitan dengan yang mubah. Karena banyak kita mendengar syubhat, masa pakai helm di jalan itu wajib? Na'udzubillah min dzalik. Kadang ada sebagian orang hanya asbun saja, tidak menimbang perkataannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang akan sedikit bacakan atau ringkaskan dari kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yusra' lirra'iyah fiha min al-ahkam oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Di halaman 35 beliau menyebutkan suatu fasalah ma ya ta'ala bi amri wa nahyi li ghairi, tentang perintah pemimpin kaum muslimin, itu beliau perinci ada 6 poin. Ada perintah pemimpin yang itu berkaitan dengan kewajiban syariat, ada pula yang hukumnya mustahab dan seterusnya. Maka kita akan bacakan sedikit demi sedikit. As-suratul ula an ya'mura bi fi'li wajibin. Bagaimana hukumnya kalau pemerintah, pemimpin memerintah kepada sesuatu yang memang sudah diwajibkan oleh syariat. Ka'ada'is shalah wa ikhrajiz zakah aw tarki muharram ka'akhir riba wa syurbil khamr. Ya, seperti seandainya pemimpin menyuruh kaum muslimin salat 5 waktu atau bahkan yang laki-laki diperintah salat 5 waktu di masjid. Apa hukumnya? Ya, demikian pula kalau diperintah mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, apa hukumnya? Ya, maka dijawab oleh Syekh di sini, fayuta'u fi dzalik, wajib ditaati. Dan itu ada dua sisi kewajibannya. Yaitu dari sisi syariat itu sudah wajib, yang kedua ditekankan dari sisi pemimpin kaum muslimin. Jadi taat itu double, taat kepada Allah dan juga taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini yang pertama. Ya, kalau ada perintah pemimpin untuk kaum muslimin melaksanakan kewajiban dalam syariat, maka hukumnya wajib ditaati. Dan itu ada dua sisi ketaatannya, taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin, double ketaatan. Yang kedua, an ya'mura bi fi'li mustahab. Ya, memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, seperti di sini contohnya kata dris, awid dakwah ilallah atau berdakwah di jalan Allah yang ya mustahab. Apa hukumnya? Ya, misalnya sebetulnya sudah cukup banyak dai, cuma pemimpin menyuruh salah satu dari ya sebagian orang untuk juga berdakwah yang hukumnya pada dia sebetulnya asalnya mustahab. Ya, maka kata Syekh, ini ada dua perinciannya. Kalau perintah pemimpin itu bersifat ilzam, keharusan, maka wajib dia mentaati pemimpin. Adapun kalau perintahnya itu hanya sekedar anjuran, maka hukumnya tidak harus dilaksanakan. Tetap statusnya mustahab. Ini ya keadaan yang kedua. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Lalu bagaimana kalau pemimpin memerintah yang mubah? Ya, asalnya secara syariat itu mubah. Dan ini yang kita isyaratkan tadi. Ini yang akan kita tekankan lagi. Kita tegaskan lagi. Ya, kita baca kata beliau, suratu salisah, gambaran yang ketiga. Jadi pemimpin kalau memerintah kaum muslimin, itu gambaran yang ketiga. An ya'mura bi fi'li mubahin au tarki mubahin. Memerintah untuk melaksanakan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Apa hukumnya? Kata Syekh, fatajibu ta'atu fi dzalik, wajib ditaati hal tersebut. Apa dalilnya? Li umumil adilla al-amira bi ta'atihi fi ghairi maksiat. Karena keumuman dalil, entah dari ayat wa ulil amri minkum tadi, ya, atau dari hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas memerintahkan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat. Sesuatu yang mubah bukan maksiat. Kalau pemimpin memerintah kepada yang mubah, berarti dia tidak memerintah kepada maksiat, maka wajib ditaati. Ya, waqad taqaddam qaulu Abil Abbas Al-Qurtubi. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Falau amara bija'izin, lasara ta'atuhu fihi wajibatan walama halat mukhalafatuhu. Kalau pemimpin memerintah kepada yang jais, yang mubah, maka menjadi taat kepadanya wajib, statusnya berubah menjadi wajib dan tidak boleh orang itu menyelisihinya. Ya, dan ini juga dikatakan oleh Zainuddin Al-Manawi. Beliau berkata, wa fihi anal imam idza amara bimandubin au mubahin wajib. Kalau pemimpin memerintah kepada yang mustahab tadi atau yang mubah au mubah, maka wajib didengar dan ditaati. Dan ini kata Syekh juga diikrarkan oleh Al-Mubarak Al-Furi rahimahumullah taala. Sekarang apa saja contoh yang asalnya mubah namun hukumnya menjadi wajib ditaati. Kata beliau, wa minal amsilati lidzalik al-andimatul haditsah allati yad'uha ulatul amr. Contohnya peraturan-peraturan modern sekarang yang diletakkan oleh pemimpin kaum muslimin, yang dibuat oleh pemimpin kaum muslimin, ka'andimatil murur, seperti aturan lalu lintas, lampu merah harus berhenti. Ini asalnya mubah, urusan dunia. Jangan tanya apa ayatnya, ya, kalau lampu merah berhenti. Secara spesifik memang enggak ada. Tapi tadi masuk ke dalam keumuman firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan ini juga masuk dalam kategori keumuman hadis Rasul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar data kepada pemimpin kaum muslimin, illa an yu'mar bi maksiat, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Maka sekali lagi, hukum berhenti di lampu merah wajib, ya, meskipun secara asal itu mubah. Kemudian watijar, peraturan perdagangan yang diadakan, dibuat oleh pemerintah, wasafar mimah yamin jinsil mubahat, atau peraturan pergi ke luar negeri, pakai visa misalnya, dan seterusnya, ini juga termasuk hukumnya wajib, meskipun secara asalnya itu mubah. Faya'murul imam fiha bisyai'in wa yanha'a 'an akhar. Famanil awamir istikhrajul wasa'id ar-rasmiyah litamaluki sayyara wa rukhsalil qiyadah wa iltizami sur'an muhaddada fi turuq. Di antara yang wajib juga ditaati peraturan pemerintah masalah kepemilikan surat-surat kendaraan bermotor. Di antaranya STNK, di antaranya adanya SIM bagi yang mau mengendara di jalan. Sekali lagi, asalnya itu mubah, ini urusan dunia. Tapi ketika ada peraturan, ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka statusnya wajib dalam artian haram. Ada orang berkendara di jalan raya, pakai sepeda motor, pakai mobil, tapi dia tidak punya SIM. Karena sekali lagi, ini adalah perintah Allah. Atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wa iltizami sur'an muhajjada fituruk. Demikian pula, yang mengatur kecepatan di jalan raya seperti yang telah diatur oleh pemimpin atau di jalan tol. Maka ini juga hukumnya fardu ain, wajib. Tentunya bagi yang tadi berkendara. Kemudian beliau mengatakan, wal wukuf fil amakin mukhassasa lil wukuf, masa rambu-rambu di jalan, masalah larangan parkir, larangan berhenti di sebagian tempat, semuanya bentuk mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak faedahnya bagi kita, di samping kita insyaallah itu usaha untuk selamat di jalan, yang kedua faedahnya insya Allah kita dapat pahala kalau kita niatnya mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika kita berhenti di lampu merah, kita jiwai, ini bentuk melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasul. Innamal amalu binniat. Kalau kita berhentinya karena Allah dan Rasulnya tadi, dalam artian mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah kita dapat pahala. Sebagaimana kita sholat, kita dapat pahala sama, dalam rangka apa? Melaksanakan perintah Allah juga. Bahkan tadi, taat kepada pemimpin, balasannya surga. Sebagaimana salat, balasannya surga. Maka ini yang harus ditanamkan kepada kaum muslimin. Ini bagian agama Islam. Ayatnya jelas, hadisnya banyak. Ijma' salaf juga demikian. Cuma memang ini sesuatu yang memang langka di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan tadi, bahkan sebagian da'i mengatakan, masa pakai helm di jalan hukumnya wajib? Kita katakan, ya wajib. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-amrul jaiz, sesuatu yang asalnya mubah. Namun kalau ada perintah pemimpin, hukumnya wajib. Dalilnya jelas, ayat tadi, hadis tadi. Nah, dan yang ditegaskan lagi oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan juga ulama-ulama al-sunnah masyaih dakwah salafiyah yang ada sekarang ini. Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bagaimana kalau pemimpin memerintah untuk meninggalkan yang mustahab atau untuk melaksanakan yang makruh? Contoh yang mustahab misalnya, ini sekali lagi yang keempat, ya sekali lagi saya ulang lagi, perintah pemimpin berkaitan dengan kewajiban syariat. Ya, maka wajib didengar dan ditaati. Perintah pemimpin yang berkaitan dengan sesuatu yang mustahab tetap wajib ditaati kalau itu perintahnya berupa keharusan. Yang ketiga, kalau memerintah kepada yang asalnya mubah tetap didengar dan ditaati. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau pemimpin memerintah agar seorang muslim misalnya atau kaum muslimin meninggalkan yang mustahab atau melakukan yang makruh. Contoh yang mustahab misalnya salat qobliyah atau ba'diyah duhur, ya, atau melakukan yang makruh seperti menunda berbuka puasa karena sunnah berbuka puasa kan disegerakan. Misalnya pemimpin pemerintah melarang untuk disegerakan berbuka puasa, ditunda berbuka puasanya, ini melaksanakan yang makruh. Bagaimana sikapnya? Kesimpulannya wajib didengar dan ditaati. Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh sekarang ringkasnya, meskipun ada perincian cuma yang rojek ini wallahu ta'ala alam, kata Syekh, fatajib ta'atu fidalik. Kalau pemerintah, pemimpin menyuruh, memerintah kepada tadi meninggalkan yang mustahab, melakukan yang makruh, wajib ditaati. Karena beberapa alasan ini. Yang pertama, lil amar bita'ati malam ya'mur bima'siyah. Berdasarkan ayat-ayat hadis-hadis tadi, yang memerintahkan taat kepada pemimpin selama tidak maksiat. Adapun meninggalkan yang mustahab, adapun melakukan yang makruh bukan maksiat, maka masuk dalam kategori wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, anal maslah al-amma muqaddamatun alal masalih al-khasah. Karena kemaslahatan yang umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Terlebih contoh misalnya, pegawai, pemerintah dilarang pada kondisi tertentu dilarang pegawai fulan dan fulan salat ba'diyah. Ba'diyah duhur misalnya. Kenapa? Karena antrian panjang di loket. Sedangkan dia cukup hanya untuk salat duhur 4 rakaat. Sudah cukup 4 rakaat duhur, setelah itu harus dia bekerja lagi misalnya. Pemerintah pemimpin melarang salat ba'diyah duhur misalnya. Maka hukumnya wajib ditaati. Kenapa? Karena kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Nah, dan yang ketiga, lil qaidatis syar'iyyah idza ta'arada wajibun ma'a mustahab qaddimal wajib. Alasan yang ketiga kenapa kok ditaati? Karena ada kaidah yang umum, sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Perintah pemimpin hukumnya wajib, sedangkan tadi salat ba'diyah hukumnya sunnah, maka wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini juga dikiaskan dengan pembahasan seandainya orang tua, bapak atau ibu, menyuruh anaknya membeli sesuatu, sedangkan sang anak sedang salat tadi ba'diyah, wajib sang anak meninggalkan salat ba'diyah tersebut mengikuti perintah orang tuanya. Sekali lagi, sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Nah, ini ringkasannya. Kemudian yang kelima, gambaran perintah, peraturan pemimpin. An ya'mura bifi'li au tarkin au bifi'lin au tarkin yata'allaqani bimas'atin ijtihadiyah. Bagaimana kalau perintah pemimpin berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ijtihad? Ada ijtihad pemimpin, ada ijtihad ya, para ulama misalnya. Maka kata Syekh Fatah jibta atu fidali, tetap wajib ditaati. Ya, kita baca ucapan para ulama dalam bab ini. Di antaranya Al-Imam Al-Qarafi yang wafat tahun 684, i'lam anna hukmal hakim fi masailil ijtihad yarfa'ul khilaf. Ketahuilah sesungguhnya hukum seorang hakim pemimpin dalam masalah ijtihadiyah itu mengangkat perselisihan yang ada. Wa yarji'al mukhalif an madhhabi li madhhabil hakim. Maka orang yang menyelisih ijtihad hakim wajib mengikuti ijtihadnya hakim tersebut. Ucapan yang lain ya dari Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah. Wa qad dallat nususul kitabi wa sunnah wa ijma' salafil ummah anna waliyal amr wa imam as-salah wal hakim wa amiral harbi wa amiral sadaqah yuta' fi mawadil ijtihad. Ya, sekali lagi kata Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, dan ayat-ayat, hadis-hadis serta ijma' salaf menyatakan bahwa pemimpin kaum muslimin atau imam salat atau hakim di pengadilan atau panglima perang atau amil zakat ditaati dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah. Wa laisa 'alai an yuti'a atba'ahu fi mawarid ijtihad, dan tidak ada kewajiban pemimpin mentaati pengikutnya dalam hal al-ijtihad. Ya, bal 'alim fa'atu fi dhalik, bahkan rakyat harus ikut ya ijtihadnya hakim. Wa tarku ra'yim li ra'yi, meninggalkan pendapat mereka untuk mengikuti pendapat pemimpin. Fa inna maslahatal jama'ah wal ittilaf wa mafrad al furqa wal ikhtilaf a'dham min amril masail al juz'iyyah, karena kemaslahatan persatuan kaum muslimin ya serta kerusakan perpecahan itu lebih besar dibandingkan masalah ya khilafiyah al ijtihadiyah. Dan juga ini banyak dibawakan ucapan-ucapan ulama tentang masalah ini, yang intinya kalau ada perselisihan tadi antara pemimpin dan misalnya rakyat atau umara dalam hal-hal yang bersifat ikhtilaf ijtihadi, yang pintu ijtihad terbuka, sama-sama punya dalil yang kuat, maka wajib mengikuti ijtihad pemimpin kaum muslimin. Meskipun di sini sampaikan ya dawabitnya, ketentuan-ketentuannya, ya antaranya ya itu masalah yang memang bersifat ijtihadi. Kemudian pemimpin juga punya dalil yang kuat tentang hal tersebut, maka wajib ditaati, yang itu memang dalam ranah pemerintahan. Ya, dicontohkan di sini, Syekh Ibrahim Ar-Halim mencontohkan di antaranya, ya, kata beliau, anna takral qaul bi anna hukmal hakim mulzamun fi masir ijtihad laysa fi kulli masir ijtihadiyah. Masalah ini berkaitan dengan sebagian masalah ijtihadiyah, bukan semua masalah ijtihadiyah. Wa inna ma fil masail allati tatatallab ijtihadahu anwal mutaliqah bi masail ummat amah. Itu utama ijtihad pemimpin yang berkaitan dengan masalah mengatur rakyat, mengatur negara. Kasiyasati daulah wa tandimi masalihah. Serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan suka apa nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Masalah jihad, masalah perang, masalah perdamaian, serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka lebih tahu. Demikian pula kata beliau, wa kadza masailul ibadat al-muta'alliqah bil amah. Seperti masalah-masalah ibadah yang umum, seperti mendirikan salat lima waktu di masjid misalnya, wa ta'yin awqatiha, masalah menentukan waktu salat, ini juga wewenang pemimpin kaum muslimin. Wa a'immatiha, demikian pula menentukan imam-imam salat misalnya di masjid-masjid kaum muslimin. Kalau ada perintah dari pemimpin, sami'na wa ata'na, wa israf al masajid, kalau mereka juga mengatur masalah urusan masjid, sami'na wa ata'na. Demikian pula kata beliau, watan dimi al-haq wal israf ala ajaihi wa sairihi, mengatur urusan haji dan seterusnya. Ini hak wewenang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula wa ta'yin waqti dukhuli syar fil haji wa shaum wal fitr, menentukan waktu masuknya bulan haji, puasa, Idul Fitri, ya ini wewenang serahkan kepada ijtihad pemimpin kaum muslimin, bukan swasta yang atur, namun apa? Ya pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Ya demikian pula wa tanzimi amid da'wa wal hizba wa ta'lim wa ma yunatu bidarik min masail. Ini sekali lagi yang berkaitan dengan masalah ijtihad. Ya, yang terakhir, di antara perintah pemimpin, bagaimana kalau perintah itu meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan. Maka poin inilah satu-satunya yang dilarang ditaati, tidak boleh ditaati. Hanya satu ini saja. Kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, la yuta fi dalik, tidak boleh ditaati. Kemudian kata beliau, meskipun demikian tidak boleh diberontak dan wajib dinasehati dengan cara rahasia, bukan dicaci maki di medsos, bukan di kritik di medsos, namun dinasihati kalau memang mampu menasihati pemimpin, terutama para ulama yang punya hubungan dengan pemimpin, menasihati bukan keluar-keluar caci maki di media sosial dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan akidah salaf, mana salaf, seperti nanti insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu.
1: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kalau ulama berpendapat tidak ada salat gaib bagi jenazah yang sudah disalatkan, sementara itu pemerintah berpendapat sebaliknya dan malah memerintahkan untuk mengadakan salat gaib untuk seorang ulama yang wafat seperti yang pernah terjadi di Saudi waktu wafatnya mufti Saudi waktu itu? Apa ulama wajib taat ke pemerintah ketika itu Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Iya, seperti yang telah kita sampaikan tadi, ada masalah-masalah ijtihad yang memang diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Yang pernah juga kita dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, urusan kunut nazilah juga demikian, masalah khilaf ijtihadiyah di antaranya diserahkan kepada ijtihad pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Arif di Jember. Mau bertanya Ustadz, apa sikap kita saat kita punya pemimpin yang non-muslim, apakah tetap ditaati Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Baik, ma'asal muslimin, ikhwani billah wa khawat rahmani wa rahmukumullah. Sudah kita sampaikan dari awal, pembahasan kita hanya berkaitan dengan pemimpin muslim. Jangan disalahpahami. Adapun pemimpin kafir secara asal, tidak sah menjadi pemimpin kaum muslimin. Tapi misalnya di negara kafir, pemimpinnya kafir, ada rakyat kaum muslimin. Kalau mereka tidak bisa hijrah misalnya, maka mereka mentaati pemimpin karena atau dengan niat agar tidak terkena ancaman, ya, sanksi atau denda atau yang semisalnya agar tidak memadratkan dirinya. Dan inilah bedanya kalau pemimpin yang muslim dan pemimpin kafir. Kalau pemimpin muslim, kita taati perintahnya yang tidak bermaksiat dalam rangka ibadah kepada Allah. Niatnya mendapatkan pahala di sisi Allah sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, ati Allah, ati Rasul, melaksanakan sabda Rasul. Alal mar'in muslim asa wa ta'ah. Itu kalau pemimpin muslim, niat kita mentaati karena taat kepada Allah dan Rasul untuk menggapai pahala. Sedangkan mentaati pemimpin yang kafir karena terpaksa, ya, daripada kita kena sanksi, ya, daripada kita kena denda, ya, untuk menyelamatkan diri kita. Itu sekali lagi bedanya. Ya, tapi kalau orang itu bisa keluar dari negara kafir, keluar dari pemimpin kafir, alhamdulillah. Ya, tapi kalau tidak bisa, ya sudah bersabar. Ya, adapun masalah urusan mengkudeta pemimpin kafir, ya, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain tadi sudah terpenuhi satu syarat, ya, pemimpin itu kafir. Tapi harus ada syarat yang kedua. Harus dia, ya, kaum muslimin punya kekuatan untuk memberontak. Ya, sekali lagi syarat pertama terpenuhi, illa antara kufur bawahan. Tapi ada syarat yang lain, kata ulama, harus kalau mau mengkudeta pemimpin kafir punya kekuatan. Ya, artinya kekuatan yang seimbang dengan pemimpin tersebut. Jangan sampai pemimpin kafir punya pesawat tempur sedangkan kaum muslimin hanya punya gerobak tempur misalnya. Ya, enggak sepadan, enggak sebanding. Kemudian harus ada pertimbangan masalah dengan mafsadah yang dilakukan oleh para ulama dan para ahlinya. Kalau memberontak, apakah kaum muslimin akan, ya, lebih bermadharat bagi kaum muslimin ataukah tidak? Ini pertimbangan. Kemudian yang keempat, syaratnya kata para ulama, kalau dikudeta harus kaum muslimin sudah punya calon penggantinya. Ya, jangan sampai sudah dikudeta ribut cari siapa penggantinya. Nanti akan ada pertumpahan darah, ya, peperangan, ya, atau perang saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita pada pertemuan Sabtu siang hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita, kita persilahkan kepada Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura.
0: Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin tidak akan jaya selama kaum muslimin tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Rasul mengatakan, Ida tabayatum bil ina, wa akhatum anabal bakar, wa raditum bizzara, wa taraktumul jihad, sallatallakum dullan, la yanzi hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara sejenis riba, kalian tamak kepada dunia, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah timpakan kehinaan atas kalian, dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yaitu kembali kepada agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, dan kewajiban kaum muslimin kembali kepada ajaran as-salaf. Di antaranya wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Fa'in amanu bimislima amantum bifakodih tadau. Jika manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Imam Al-Auza'i mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadokan nas. Wajib bagimu berpegang teguh dengan asar, ucapan, pemahaman, apalagi ijma' salaf. Ya, meskipun manusia semua menolakmu. Ya. Wa iyyaka wa ar rijal wa in zakhrafulaka bil qaul, dan hati-hati, ya, dari ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dalil. Wa iyyakum, ya, war ra'ya, jauhkanlah dari akal pikiran, pendapat-pendapat meskipun dihiasi dengan, ya, ucapan-ucapan yang indah, retorika-retorika yang indah. Ya, meskipun yang mengucapkannya gelarnya profesor, doktor,
2: namun kalau bertentangan dengan ucapan salaf, maka wajib dibuang jauh-jauh. Pegang erat asar salaf, diantaranya wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Pegang erat ucapan-ucapan salaf, terutama dalam kitab akidah dalam bab ini. Tinggalkan orang-orang yang nyinyiri pembahasan yang satu ini dengan kata-kata, oh fulan, ini ekstrim dalam mentaati pemimpin, atau mengatakan masa sikit-sikit taat kepada pemimpin. Tinggalkan, ini hanya bisikan-bisikan asyaitan yang menyelisih jelas ajaran as-salaf. Arika bi asar man salaf, kata Imam Al-Razi. Sekali lagi, pegang erat asar para ulama salaf, wa iyyaka wa ar-rijal, dan tinggalkan pendapat-pendapat manusia meskipun gelarnya setinggi-tingginya. Kalau menyelisih qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, maka wajib ditinggalkan. Kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan. Wa jazakumullah khairan perhatiannya. Aku lu qali hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada para hati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
6: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
7: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
6: Wa'anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
7: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
8: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
9: Innama yuwaffas sabirun.
8: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: للمتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الحكم الشرعي في نظركم الشيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
3: التأمين لا يجوز بجميع التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
4: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya, termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
2: Fadilatul Syekh, hadza sa'il yaqul, arju an taqifu ma'al ayah al-karimah fi qawli al-haqq tabaraka wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal. Sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat makrifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala bab ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa.

0: Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'at al-Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
5: آيات من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif.

0: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, televisi dan juga radio Roja Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini, insya Allah Ta'ala, sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'ik Fi Zuhdi War Roko'ik karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Baik, di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan yaitu Tamasya Hati. Baik, setelah Al-Ustadz nanti menyampaikan materinya, kami persilakan, kami mengundang Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung agar ikut berpartisipasi bersoal jawab. Anda bisa bertanya melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Dan Anda juga bisa bertanya melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Nam, kepada Ustaz kami persilakan. Faliyatafadol. Masyukuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَشَاءَ الْإِخْوَةُ أَزَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku, ikhwah sekalian, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja Bandung yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di sore hari ini berkenan dengan materi pembersihan jiwa atau tazkiyatun nufus, masuk kita kepada materi tamasya al-qalbu atau tamasyi al-qulub, yaitu tamasyanya hati. Tentu tamasya hati ini tidak identik dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, karena tamasya dunia itu beda bentuknya ya dengan tamasya hati. Apa sajakah tamasya hati itu? Yaitu tentu perkara-perkara yang berkenan dengan amalan hati. Di antaranya adalah yaitu qasrul amal wal istihdad lil maut. Di antaranya adalah memendekkan angan-angan dan melakukan persiapan menghadapi kematian. Tentang memendekkan angan-angan, maksudnya adalah menyadari dekatnya perjalanan dan segera selesainya ya atau habisnya masa kehidupan. Perkara ini termasuk perkara yang sangat bermanfaat bagi hati. Dengan hal ini, seorang mukmin dapat memotivasi dirinya untuk memanfaatkan kesempatan hidup yang hidup ini berjalan seperti awan. Ya, dia akan berusaha untuk segera menutup lembaran-lembaran amalnya dan kebaikan tentunya, kemudian membangkitkan keinginannya, geloranya terbang ke negeri yang kekal, negeri akhirat, mempersiapkan bekal perjalanannya dan menyusulkan apa-apa yang luput dari amal yang dia tinggalkan, mendorongnya untuk zuhud di dunia dan membuatnya cinta kepada akhirat. Ini poin-poin dari apa? Dari manfaat seseorang itu memendekkan angan-angannya, ya, pengaruh kepada semangatnya dia beramal, kemudian hatinya dipenuhi untuk, ya, mencintai akhirat dan zuhud terhadap dunia. Dari sinilah kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menggambarkan keburukan angan-angan dari orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan kampung akhiratnya, terutama orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Hijr ayat 3 Allah berfirman, "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia ini. Mereka makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan. Itu angan-angan yang kosong, ya. Biarkan mereka. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka tersebut. Artinya, biarkan mereka itu hidup bagaikan hewan ternak yang hanya memperhatikan makan dan memenuhi syahwatnya saja. Ya. Dan maksud dari ayat Allah, mereka dilalaikan oleh apa? Oleh angan-angan mereka, yaitu wayulhimul amal, dilalaikan dengan amal-amalnya, yaitu maksudnya mereka dilalaikan dengan panjangnya angannya dan dilalaikan dengan umur yang ada. Ya. Dia lalai dari memenuhi keinginannya untuk membaguskan keimanan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Syarah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari, merupakan peringatan bahwasanya mengutamakan kenikmatan dan bersenang-senang dan segala hal yang ditimbulkan oleh panjangnya angan-angan, maka ini bukan termasuk adab, ya, kaum mukminin, bukan sifat perangai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ingatkan kepada orang beriman, apa kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah ingatkan orang-orang mukmin untuk tidak mengikuti perilaku orang-orang munafik yang Allah ceritakan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah. Sebagian, Allah enggak menyuruh belanjakan semua. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada salah seorang dari kalian, lalu ia berkata dan ungkapan menyesal, ya, mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbku, ya, andaikan, ya, mengapa engkau tidak tangguhkan saja kematianku sampai waktu yang sangat dekat, maksudnya sebentar saja tangguhkan kematianku, ya, yang dengan itu aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh yang melakukan, ya, kebaikan-kebaikan walaupun hanya sesaat sebelum kematian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-54 hingga 58 berfirman yang artinya, ya, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya adab kepada kalian, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, itu Al-Quran, ya, dan ajaran Rasulullah SAW, sebelum datangnya adab kepada kalian dengan tiba-tiba sedang kalian tidak menyadarinya. supaya jangan sampai ada orang yang mengatakan, aku sungguh sangat menyesal, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau jangan sampai supaya ada orang yang berkata, aduh, andaikan sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau jangan sampai jangan ada orang yang berkata, ketika ia melihat azab, duh, kalau seandainya dulu aku kembali ke dunia, ya, seandainya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan, berbuat kebajikan. Inilah penyesalan-penyesalan yang tak lagi berguna ketika seseorang dihadapkan pada ujung kematiannya, ketika seseorang dihadapkan pada apa? Pada azab yang sudah berada di depan matanya. Maka penyesalan tak lagi memberikan manfaat sedikit pun. Allah ingatkan kepada orang beriman untuk mengambil pelajaran kepada orang-orang yang telah mendahului mereka dan telah meninggalkan alam dunia ini dengan meninggalkan jejak, rekam jejak yang buruk, dan semuanya mereka menyesal. Dan pada hakikatnya tidak ada seorang yang mati kecuali semuanya menyesal. Kalau dia orang buruk, ya puguh pasti menyesal, kenapa dulu tidak bertobat dan melakukan banyak kebaikan. Namun juga orang yang berbuat baik juga menyesal, kenapa dulu tidak menambah dan meningkatkan kebaikan-kebaikannya, baik kuantitas apalagi kualitasnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis. Waqal, lalu bersabda, hadal insan. Wa khatta ila janbi khattan. Ya, ketika Rasul menarik garis, lalu berkata, ya, inilah manusia. Wa khatta ila janbi khattan. Kemudian Rasulullah membuat garis lain yang ya berada di samping garis tersebut. Kemudian berkata, ya, inilah angan-angan mereka. Ya. Kemudian Rasulullah membuat garis lain yang jauh darinya. Ya, wa khatta akhara ba'idan minhu. Kemudian beliau bersabda, hadzal amal. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menarik satu buah garis untuk inilah manusia, kemudian menarik lagi garis di sampingnya, inilah ajalnya, dekat berarti. Kemudian Rasulullah menarik lagi garis yang jauh dari garis tadi, inilah angan-angan mereka. Ya, jadi angan-angannya panjang, ajalnya dekat, seperti itu. Nah, ketika ia masih dalam garis seperti itu, tiba-tiba datanglah kepadanya garis yang lebih dekat. Apa itu? Ajal atau kematian. Jadi artinya di saat angan-angannya panjang, ternyata belum nyampe, sudah mati duluan. Begitu maksudnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi riwayat Bukhari ya, dan di riwayat Bukhari yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'adharallahu ilamri'in akhir ajali hatta balagus sittina sanah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan akhir ajal kepada seseorang hingga sampai umurnya 60 tahun. Dan betul, dalam hadis yang lain Rasul bersabda apa? Inna a'mala ummati baina sittin wassaba'in wa qalilun man yadudu dalik. Umur umatku berkisar antara 60 hingga 70, sedikit yang bisa melewati itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan manusia, ya, agar mereka kembali kepada Allah. Kesempatan itu Allah berikan hingga mereka berumur 60 tahun. Dan secara umum umur umat Muhammad itu berkisar itu. Dan bahkan kalau kita lihat pada hari-hari ini, banyak kematian itu tidak sampai seumur itu. Jadi kalau ada seseorang yang mati umur 60, orang-orang yang mati lebih muda dari 60 lebih banyak lagi pada dasarnya. Lebih banyak lah lagi pada dasarnya. Dan itu sudah banyak catatan-catatan. Ya, kalau di kita Jawa Barat di BPS itu, Badan Statistik itu, angka tertinggi kematian di umur 15 hingga 45 itu angka tertinggi kematian warga Jawa Barat. Ya. Jadi kalau yang umur-umur itu berapa Kang Widi umurnya? 42. Sebentar lagi dicatat ya sama BPS ya. Kalau di atas 45 bagaimana? Ah, lebih sebentar, cepat lagi itu. Berarti ya. Artinya ya demikianlah ya, soal ajal kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu Rasulullah SAW menggambarkan Allah memberikan kesempatan ya kepada manusia hingga mereka ya kembali kepada Allah. Kesempatan itu yang sangat bermanfaat hingga umur 60 tahun. Maka janganlah kemudian seseorang itu menginginkan angan-angan yang panjang dengan umur yang dia miliki. Ya banyak orang kan pengen sehat gitu ya, olahraga, nge-gym, ini makan diatur. Ya. Dia berharap umurnya panjang, tetapi sayangnya niatnya sehat itu bukan untuk banyakkan ibadah, tapi agar ya mendapatkan pujian, pujaan manusia agar dianggap dia apa? Awet muda. Selalu sehat. Padahal namanya mati tidak disyaratkan sakit dulu. Namanya mati enggak disyaratkan harus sakit dulu karena mati, enggak. Sudah banyak contoh orang yang sehat mati juga. Banyak contoh. Maka ketika kita berniat untuk menjaga kesehatan dan berolahraga, makan yang teratur, tidur yang teratur ya. Kemudian pola pikirnya juga diatur gitu. Maka niatkan 4 pola tadi, pola pikir, pola makan, pola tidur dan pola gerak, maksud olahraga. Niatkan kalau itu semua sehat, kita jadikan sehat kita untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha manusia kita untuk kita umur panjang ya kita lakukan. Ya. Buktinya banyak orang enggak menjaga kesehatan, ya catatan kematian cepat ya. Bukan berarti kalau sehat berarti enggak mati, cepat enggak, tetapi usaha manusia kita lakukan. Tapi ingat, tujuan kita sehat itu agar kita apa? Bisa banyak melakukan aktivitas ibadah. Dan ketika kita sehat umur juga panjang, maka itulah kebaikan yang sejati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang Allah panjangkan umurnya, umurnya panjang dan banyak kebaikannya. Ya, amalnya juga banyak. Dan wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruh wa sayya amalu, seburuk-buruk manusia umurnya panjang, dosanya juga makin panjang, makin banyak. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, la yatamayyanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khaira wa imma musian fala'allahu ayyasta'atib. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Karena sebab mungkin saja ternyata dia orang yang soleh, yang sehingga itu dia bisa menambah kesolehan, kebaikan dan ketaatannya, gitu kan? Atau

yang umur, maka mati mah pasti mati ya kita, tapi jangan mati konyol. Ya. Tidak ada usaha kita untuk memperpanjang umur. Ya, tadi menjaga kesehatan tadi dengan empat pola kesehatan tadi, pola pikir yang baik gitu kan, pola makan yang teratur, pola tidur yang teratur, dan pola gerak olahraga yang teratur. Ini usaha manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa coba? Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mata rahatan li min kulli syarr. Allahumma, ya Allah, ya, perbaikilah urusan agamaku yang itu merupakan apa, bentengku, ya, yang menjadi penjamin kebaikanku. Dan perbaikilah, ya, duniaku yang dimana aku hidup di dalamnya. Dan baguskan urusan akhiratku yang itu merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai sebab bertambahnya kebaikan-kebaikan untukku. Dan jadikanlah kematianku sebagai sebab berhentinya atau ya terhalangnya diriku, tidak bertambah lagi keburukan yang menimpa diriku. Maka ini Rasulullah ajarkan kepada kita untuk apa? Agar ketika Allah berikan kita panjang umur, maka kita berharap umur yang ada itu dapat membuat catatan-catatan kebaikan kita juga bertambah, dan menjadi sebab kita dapat bertobat, menyesali dan menghentikan dosa-dosa dan maksiat kita, lalu kemudian menggantinya dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku begini, pegang pundak. Nah, gitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Jadi didapati cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ketika berdakwah memberikan nasihat itu dengan sentuhan tangan. Kadang Rasulullah memegang tangan para sahabat sambil memberikan nasihat. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Memegang ya kedua pundak sahabat, ya. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Memeluk mereka. Jadi bagian dari sunnah Rasul adalah ketika kita berdoa kepada manusia, apa? Body touch itu kita gunakan. Ya. Karena misalnya kita beri itu, misalnya kita peluk gitu kan, kita sambil pegang tangannya gitu kan, atau sambil kita apa? Pegang ini enggak, sambil pegang punggungnya begitu. Rasulullah SAW melakukan itu. Nah, termasuk sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Itu dipegang kedua pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, ya, Rasul bersabda menasihati Ibnu Umar yang masih muda kala itu. Apa kata Rasulullah? Kun fid dunya ka annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia laksana satu dua pilihan. Ima orang asing satu, atau orang musafir yang sedang melintas jalan. Orang yang sedang melintas jalan. Pilihannya dua itu. Salah satu atau ya salah satu dari kedua itu. Maka Ibnu Umar merespon nasihat Rasul ya dengan berkata, "Fa idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Ya. Khud min sihatik qabla maradik wa khud min hayatik qabla mautik. Maka jika engkau berada pada pagi hari, jangan nunggu datang sore hari, kegaskeun muncuk urang teh. Mumpung pagi hari masih hidup, banyak amal soleh di pagi hari. Jangan tunda-tunda, jangan lelet, jangan di ya engke-engke talangke gitu kan, jangan. Bersemangat beramal. Begitu juga jika engkau berada sore hari, jangan nunggu besok hari. Bisa jadi besok udah gak ada umur, ya. Maka gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu, ya. Ya sebagaimana perkataan Hasan al-Basri bahwasanya namanya hari di dunia itu pada dasarnya hanya tiga hari. Yang pertama hari kemarin, yang itu tidak akan berulang. Yang kedua hari ini, yang dia merupakan modal. Yang ketiga hari esok yang kita tidak tahu akan menemui bangun atau tidak. Ya. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, kemudian respon Ibnu Umar untuk bersemangat beribadah,
menjelaskan

0: Kan tentang apa? Tentang dua perkara. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama, hendaklah seorang mukmin membiarkan dirinya seperti orang asing di dunia. Ya. Hendaklah seorang mukmin ya membiarkan dirinya atau menjadikan dirinya seorang yang asing di dunia. Ya. Yang kedua apa? Agar dirinya menjadi orang yang seakan-akan dia seorang musafir yang tidak tinggal permanen di dunia tersebut. Dan ini sejalan dengan apa? Dengan pernyataan tegas Allah Subhanahu wa taala tentang dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat 39? Allah syaitanir rajim, "Innama hadhil hayatu dunya mata' wal akhiratu hiya darul qarar." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara saja. Dan mereka yang disebutkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ya. Dunia secara bahasa itu kan berasal dari apa? Ad-dana'ah wad-dunuwah. Ya. Ad-dana'ah dia artinya sesuatu yang rendah. Dunuwah sesuatu yang dekat. Sebentar maksudnya dunia itu. Dan bila seseorang mencermati ayat-ayat dan hadis, Allah sama sekali tidak pernah apa memuji-muji dunia. Enggak pernah kita dapati Allah dalam Al-Qur'an, Rasulullah dalam hadisnya yang sahih menggambarkan dunia suatu yang apa yang dipuja dan dipuji, enggak. Ya. Allah saya mengatakan innamal hayatu dunya mata'ul ghurur, dunia ini kesenangan yang menipu. Senang sih tapi memperdaya. Artinya waspada. Ya, jangan jongjon kita teh hidup di dunia merasa kita akan panjang umur, merasakan ya bahwa kita akan tetap selamanya di sini. Ya, seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udhah ma saqa kafirun syurbata ma." Andai kan dunia memiliki harga sebesar sayap nyamuk saja. Besar apa kecil? Kecil kan? Nyamuk kecil, ini sayapnya. Andai kan dunia itu punya harga di sisi Allah seharga apa? Sebesar sayap nyamuk. Itu kalau ada harganya, Allah enggak akan kasih orang kafir seteguk air pun kalau dunia punya harga. Tapi bagi Allah dunia ini enggak punya harga sama sekali. Ya, dunia ini enggak punya harga sama sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir umatnya itu berlomba-lomba ngejar dunia, memiliki angan-angan yang panjang tentang dunianya. Nanti saya pengen ini, itu uban udah banyak gitu kan, kulit udah keriput, pandangan sudah melemah. Ya, mulai penyakit ini datang, ini kayak mobil itu kalau udah tua itu kan, kalau dibuka pintu kret bunyi gitu. Badannya udah banyak laporan, masih berpikir bahwasanya dia pengen punya ini, pengen bangun ini, pengen ini, berkaitan dengan dunia. Itu yang Rasulullah khawatirkan. Ya. Rasul tidak khawatirkan kefakiran. Rasul bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Mal faqra akhsha 'alaikum, innama akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'alal ladina min qablikum, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama halakatuhum." Aqama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Tapi yang aku khawatirkan apa? Dibukakannya, dibentangkannya dunia ini sebagaimana telah dibentangkan, dihamparkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang akhirnya kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba mengejarnya, yang akhirnya dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia sudah membinasakan mereka orang sebelum kalian. Jadi Rasulullah khawatir ya bila umatnya itu ya terpedaya, terlalu kagum dengan pesona-pesona dunia yang menipu ini, yang memperdaya ini. Rasulullah khawatir. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa ini dunia ini memang ya kesenangan yang sementara. Adapun ya tempat yang sesungguhnya adalah apa? Kampung akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat agar kita hidup dunia ini dengan satu dua pilihan. Yang pertama, gharib, orang yang asing. Apa sih? Ya, sikap seseorang yang dia merasa asing di negeri asing, ya. Maka apa? Dia tidak akan pernah jatuh hati kepada tempat tersebut karena dia asing. Ya, hatinya tidak terpaut untuk lama tinggal di situ. Dia hanya ingin kembali kepada kampung halamannya. Ya. Dia tidak punya keinginan di negeri tersebut, negeri asing itu, kecuali hanya mencari bekal yang bermanfaat untuk kembali kepada negerinya. Ya, Al-Hasan Al-Basri berkata, orang mukmin itu seperti orang asing. Ia tidak bersedih karena kerendahannya, ya, dan tidak bersaing demi meraih kemuliaannya, ya, tidak merasa sedih karena dunia yang tidak dia miliki. Sebagaimana dia tidak terlalu bersaing untuk meraih kemuliaan dunia, karena orang mukmin tidak memandang dunia itu mulia, hebat, sehingga dia tidak perlu merasa bersaing untuk apa, berebut mencari dunia dan kehebatannya. Enggak begitu sifat seorang mukmin, kan, sama pasti. Yang disibukkan apa? Dia memiliki urusan sendiri. Apa? Sibuk mencari akhirat. Di saat orang-orang lain punya urusan masing-masing dengan dunianya, orang mukmin fokus mencari bekal untuk kampung akhirat. Maka ketika Adam alaihissalam diciptakan, di manakah pertama kali ia dan istrinya diciptakan? Maka tempatnya adalah di surga. Sahih? Surga. Itulah kampung halaman nenek moyang kita. Jadi bapak kita Nabi Adam dan ibu kita Hawa, kampung halamannya adalah surga. Kemudian ia diturunkan dari surga. Ya, Allah sudah memang mengatur untuk Adam harus hidup di dunia. Tetapi kenapa Allah tidak langsung tempatkan Nabi Adam dan Hawa di dunia langsung? Ya. Itu banyak hikmah. Ya, adanya iblis di, kemudian ada pohon, itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur agar memang Adam akan menempati dunia. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung tetapkan Nabi Adam dan istrinya Hawa, ya, Hawa itu di dunia. Kenapa enggak langsung ke dunia, tapi di surga dulu? Ya. Tentu agar apa? Satu, agar manusia punya kerinduan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tempatnya ada di surga. Ya, dan Nabi Adam kalau kemudian dia kembali ke surga, tentu perasaan dia ketika kembali ke surga itu enggak sama. Dia akan lebih bersuka cita, aduh ya Allah, begitu kan. Kalau selalu di surga, ya biasa, mungkin ya nikmat luar biasa tetap. Tapi tentu kenikmatan itu akan terasa lebih lezat ketika Adam pernah merasakan perihnya jauh dari surga itu dunia. Ya, hikmahnya di situ. Agar apa? Anak-anak keturunan Nabi Adam itu apa? Bersemangat untuk kembali ke kampung halaman nenek moyang mereka. Mereka punya apa? Punya rekaman jejak bahwa dulu orang tua mereka, bapak mereka, ibu mereka Adam dan Hawa itu adalah penghuni surga dulunya. Ya, mereka akan apa? Berjuang. Ya, dan itulah tempat aslinya mereka. Dunia hanya sementara, sehingga aslinya, ya, anak-anak manusia, anak Nabi Adam, kalau mereka tahu berita-berita ini yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang apa sejarah kakek mereka, nenek mereka itu Adam dan Hawa, maka apa? Mereka akan tahu bahwa dunia ini hanya, ya, tempat sementara, tempat singgah. Dia akan merasa dunia ini asing. Dia akan menjadi orang asing. Ya, dunia hanya tempat mengumpulkan bekal seperti itu. Maka seorang mukmin akan selalu rindu, ya, untuk kembali kepada kampung halaman negerinya yang pertama. Ya, seperti perkataan seorang penyair, berapa banyak rumah seseorang yang disenangi oleh para pemuda, namun kerinduannya akan tetap pada rumah yang pertama. Betul? Ada istilah pepatah kita bahasa Indonesia, ya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang, begitu kan? Padahal nyeri dua dana teh sebenarnya teh. Ya gitu kan. Tapi ini sebuah ungkapan bahwasanya sehebat-hebat apapun, ya, luar negeri, dan seseorang bisa hidup di sana dan menikmati luar negeri, tetap kerinduannya untuk kembali ke tanah air pasti akan selalu ada. Nah, kalau kita pakai analogi seperti itu, mestinya kerinduan kita untuk kembali ke surga harus ada dong mestinya kan? Karena pertama kali Bapak, Ibu kita diciptakan di surga. Ya, seperti itu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Yuk, marilah kita pergi ke surga." Ya, ke surga Aden. Ya, rumah kita yang pertama. Dan di dalamnya terdapat tenda. Agar tetapi kita ini tertawan oleh musuh. Maka apakah menurutmu kita bisa kembali ke negeri kita dan kita selamat? Gitu kan, seperti itu. Ya, harus berjuang. Kondisi yang kedua yang digambar Rasulullah SAW, bah, ya seorang mukmin jadikan dunia seperti orang yang asing. Yang kedua apa? Seperti seorang yang musafir, ya, yang singgah sebentar saja, tidak tinggal permanen di dalamnya. Ia hanya berjalan menempuh perjalanannya dan tidak punya keinginan banyak mencari harta dunia. Ada seorang berkata kepada Muhammad bin Al-Wasi, seorang ulama tabi'in, ya, bagaimana kabarmu? Kaifa haluk, ya? Bagaimana kabarmu? Muhammad bin Wasi menjawab, bagaimana pendapatmu dengan orang yang setiap hari menempuh perjalanan menuju akhirat? Maksudnya apa? Ya, artinya apa? Dia tidak akan merasa nyaman tinggal hidup di dunia. Oleh karenanya, tentang dunia ini Hasan al-Basri berkata kepada kita sebagai manusia, ya, bahwasanya apa? Ya Yuhannas, innaka ayyam idza dhahaba ba'du ya dhahaba minka. Ya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau itu hanya berupa susunan hari-hari saja. Kalau hari-harimu berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Ya, kita ini hanyalah kumpulan hari-hari saja kita ini. Ketika hari-hari itu berlalu, maka kumpulan tadinya kita ini kan adalah manusia, himpunan kumpulan hari-hari. Ketika hari-hari itu berlalu, berarti apa? Himpunan itu juga berkurang. Jadi kalau dikatakan umur ente bertambah, saya udah tambah umur. Padahal padahal kenyataannya jatah umurnya berkurang. Yang bertambah apanya? Angkanya bertambah, tapi jatahnya berkurang. Ya, seperti itu. Al-Hasbazi juga berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berada di antara dua kendaraan cepat yang mengantarkanmu. Malam, kendaranya apa? Siang dan malam. Malam mengantarkanmu kepada siang, dan siang mengantarkanmu kepada malam, hingga keduanya menyampaikanmu kepada apa? Kampung akhirat. Maka siapakah yang lebih besar bahayanya daripada kamu? Kamu itu diantarkan malam siang untuk menuju akhirat. Di depan sana ada surga dan neraka. Ya, sebagian orang bijak berkata, bagaimana kok seseorang itu bisa bahagia dengan dunia, sementara harinya membinasakan bulan, bulannya membinasakan tahun, dan tahunnya membinasakan umurnya. Ya. Suatu hari, Fudail bin Iyad, ini seorang ulama tabi'in, berkata, bertemu dengan seseorang yang udah umur. Ya, Fudail bertanya, "Kam laka minal umur?" Umur NTT sawraha gitu. Ya, tapi lain gitu ngomong nanya. Pakai bahasa Arab tentunya. Umur Anda itu berapa? Apa jawaban orang itu? Sitina sana. Umur saya itu 60 tahun. Maka boleh berkata, engkau, sejak engkau umur 60 tahun ini, engkau sedang berjalan menuju Rabbmu, yushiku antasil, dan sebentar lagi engkau sampai. Maksudnya apa? Udah 60 tahun, sebentar lagi engkau tutup buku, selesai sudah. 60 tahun kan? Selesai. Enggak lama lagi. Is dead, gitu kan? Maka orang itu berkata, inna lillah wa inna rajiun. Ya memang kita ini milik Allah. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan mati, maksudnya mati mah sebuah kepastian, gitu kan? Wah, ini orangnya umur 60 tahun. Gitu kan? kata Abdabiyat, ya sebentar lagi engkau akan selesai ini. Ya kita memang akan kembali kepada Allah, kata orang itu. Maka Fudail berkata, ata'rifu ma taqul? Kamu tuh ngerti enggak ucapanmu bahwasanya kita inna lillahi wa inna raji'un, bahwa kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tahu enggak kamu arti ucapan itu inna lillahi wa inna raji'un? Ya. Maksudnya begini, kata Abdabiyat, niat, barang siapa yang mengetahui ya adalah hamba Allah, Dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna raji'un. Barang siapa dia tahu dia itu adalah hamba Allah, dia akan kembali kepada Allah, ya. Dan dia akan tahu bahwasanya dia akan berhenti berdiri di hadapan Allah. Maka barang siapa yang tahu bahwa dia nanti akan apa? Berhenti dan berdiri di hadapan Allah, maka hendaklah dia, ya, harus tahu jawabannya ketika dia ditanya. Maka barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan ditanya, maka hendaklah dia siapkan jawabannya. Ya. Maka orang tersebut kemudian bertanya, lantas apa solusinya? Ya. Di redaksi yang lain disebutkan bahwa orang ini menangis sesungguhkan. Karena dia merasa umurnya sudah sebentar lagi, dan dia merasa apa? Dia merasa selama berpuluh-puluh tahun dari umur Allah berikan kepada dia merasa amalnya masih sedikit dan kematian sudah dekat. Maka orang tersebut minta nasihat kepada Hasan al-Basri, ya. Apa solusinya? Maka boleh menjawab, ya, yasir. Solusinya gampang. Orang itu kalau bertanya, apa itu? Boleh menjawab. Tusin ma baqiya khafarallahu lak ma baqiya wa ma madha. Wa in asata ma baqiya akhadallahu ma baqiya wa ma madha. Apa kata Fudaimidiyat? Perbaikilah apa yang tersisa dari umurmu. Maka dengan itu Allah akan apa? Akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Tapi sebaliknya, jika engkau terus berbuat buruk di sisa umurmu ini, maka Allah akan adab dirimu pada dosa-dosamu yang lalu dan dosamu yang sekarang engkau lakukan. Ya. Al-Hasan al-Basri berkata, ada tiga orang ulama berkumpul. Masing-masing mereka bertanya satu dengan yang lain. Ya. Bertanya kepada yang satu, ma amaluk, apa angan-anganmu? Maka ulama yang pertama menjawab, tidaklah aku memasuki suatu bulan kecuali aku mengira bahwa aku akan mati di dalam bulan tersebut. Ya. Lalu kedua sahabatnya berkata, hada huwa amal, inilah angan-angan yang sejati. Hakikatnya berangan-angan itu ini maksudnya. Lalu ditanyakan lagi kepada orang yang kedua, ya, salah satu dari kedua yang belum ditanya, apa angan-anganmu? Dia menjawab, tidaklah aku memasuki Jumat kecuali aku mengira bahwa aku akan meninggal di hari tersebut. Ini udah pakai minggu, tadi kan sebulan, ini udah pakai minggu. Maka kedua sahabat berkata, hadza wal amalah, inilah sejatinya angan-angan yang sebenarnya. Kemudian bertanya kepada yang terakhir, apa angan-anganmu? Maka orang ini menjawab, tidak ada angan-angan buat diri sendiri yang berada di tangan orang lain. Tidak ada angan-angan diri sendiri yang berada di tangan orang lain. Artinya apa? Seseorang itu ya hendaklah tidak lagi mengukur waktu. Dalam artian dia tidak perlu memperpanjang angan-angan bahkan sampai satu minggu. Di hari Allah hidupkan dirinya, dia sudah harus memanfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya. Bakar Al-Muzani berkata, jika engkau menginginkan sholatmu berguna bagimu, maka katakanlah, mungkin aku tidak akan melaksanakan lagi sholat setelah ini. Maka artinya, bila sholat itu ingin bermanfaat, jadikan itu sholat yang terakhir. Dan ini senada, ya, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ya, Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang mengatakan bahwa anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah SAW berikanlah aku wasiat. Waujiz, tapi yang ringkas. Maka Rasulullah memberikan sahabat ini dengan tiga nasihat yang ringkas. Apa yang Rasulullah SAW? Idza qumta fi salatik fasallis salata muwaddi. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru min ghada. Wa jami'al ya'sa mimma fi aidin nas. Yang pertama, jika engkau akan sholat, maka ya bayangkan itu sholatmu yang terakhir, bahwa itu ada engkau akan berpisah dan tidak akan kembali sholat. Yang pertama, inilah sholat yang bermanfaat, kata Bakar Al-Muzani. Senada ucap Rasulullah SAW. Yang kedua, janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang engkau akan sesali di hari kiamat. Atau masih hidup di dunia, kau nyesal, kenapa kemarin saya mengucapkan ini dan itu. Mungkin dia telah menggibah seseorang, menyakiti orang tuanya, menyakiti pasangannya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya, menyakiti temannya. Dia nyesal. Dan di hari kiamat penyesalan lebih besar lagi. Ternyata apa? Ucapan-ucapan itu berbuah menjadi apa? Menjadi sebuah amal yang akan Allah perhitungkan. Maka dia menyesal. Maka Rasulullah ingatkan, wala takallam bikalamin ta'tadiru min ghadan. Janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang kelak engkau akan sesali. Yang ketiga, wa jami'al ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkan keputusasaanmu ya pada apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya apa? Jangan engkau punya hasrat apa-apa yang orang lain miliki. Jangan. Ya. Banyaklah bersyukur dan qanaah dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada seseorang, kan? Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Za idza kunta da qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Andaikan engkau memiliki hati yang sangat qanaah, maka engkau dengan raja dunia itu sama. Namanya raja, semua sudah terlayani, merasa cukup. Begitulah hati yang qanaah, ya. Apa yang Allah sudah berikan kepada dirinya, dia merasa itu sudah sangat sempurna dan banyak dan merasa sangat cukup. Ma'ruf Al-Kharqi mendirikan sholat. Lalu ia berkata kepada seseorang, maju dan sholatlah bersama kami. Orang itu berkata, sungguh, jika aku menunaikan sholat ini bersama kalian, maka aku tidak akan menunaikan sholat yang lain bersama kalian. Ma'ruf berkata, dan nafsumu juga akan berkata kepadamu, jiwamu akan berkata kepadamu, bahwa engkau akan melaksanakan sholat yang lain. Kami berlindung kepada Allah dari panjangnya angan-angan, karena ia bisa mencegah perbuatan baik. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang jangan merasa bahwa kalau sekarang dia sholat, dia tidak mau, ya dia mau sholat berjamaah, karena khawatir nanti tidak bisa berjamaah lagi gitu kan, seperti itu. Dia pengen nanti aja. Padahal bisa jadi nanti dia tidak bisa lagi sholat berjamaah. Sekaranglah kau ingin sholat berjamaah, jangan ditunda-tunda, maksud demikian. Dan apa sih ya yang menjadi penyebab kenapa orang itu memiliki panjang angan-angan? Ya, sebabnya ada dua. Yang pertama karena kebodohannya. Ya. Yang kedua karena cinta dunia. Tentang cinta dunia, kalau seseorang menyukai dunia, kesenangan dan kenikmatannya, maka hatinya akan merasa berat berpisah dari dunia. Ya. Dan itu akan menghalangi hatinya untuk memikirkan kematian. Ya. Dan kalau orang sudah benci sesuatu, misalnya benci mati, maka kan dia akan berusaha untuk ya panjang umur. Ya. Dan sangat senangnya manusia itu pada hakikatnya memiliki angan-angan yang batil. Yaitu sehingga dengan itu dia ingin hidupnya kekal di dunia. Dia membayangkan dan memikirkan dalam hati umurnya akan panjang. Ya, dia akan memikirkan tuntutan kehidupan dunia yang ia butuhkan. Dia pengen punya harta yang banyak, ya. Dia keluarganya pengen ini macam rumah dan macam-macam kendaraan dan segala penunjang kehidupan dunia. Jadi indikasi seseorang yang amalnya panjang itu dan ini angan-angan yang buruk adalah apa? Dia bercita-cita umurnya panjang, kemudian di umur sekian saya pengen punya ini, di umur sekian saya punya ini, selalu dunia dan dunia. Padahal sebelum itu tercapai ya Pak, sudah mati duluan. Sudah mati duluan sementara dia belum melakukan persiapan apapun untuk menghadapi kematiannya. Maka ini berbahaya. Dan itu diantara jebakan setan adalah apa? Membuat manusia itu panjang angan-angan. Jadi buat dia mengundur-undur, nanti kamu kan masih muda, nanti ya, tunggu kamu dewasa, jadi orang tua baru kamu rajin beramal. Begitu udah tua, nanti kamu kan belum kakek-kakek ini, nanti kalau udah kakek ini baru rajin ibadah. Udah kayak ini makin punya panjang umur, makin panjang angan. Akhirnya apa? Keburu maut. Belum sampai jadi orang tua, keburu mati. Belum sampai jadi kakek ini, sudah mauti heula. Kan seperti itu ya, ini bahaya ya. Begitulah berangsur-angsur waktu berlalu ya. Maka orang-orang dengan cinta dunia hanya menunda-nunda untuk beramal soleh. Dan kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah, kenapa angan-angan terlalu panjang? Karena dia apa? Karena dia punya kebodohan tadi ya. Bodoh bahwasanya dia merasa ya, umurnya akan panjang ya. Orang ini adalah orang yang malang. Seandainya dia melihat orang-orang tua di kampung tempat tinggalnya bisa dihitung, maka mereka pasti akan lihat bahwa jumlah yang orang tua sedikit, menunjukkan bahwasanya yang mati muda lebih banyak. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau kita tinggal di satu RT, RW, orang tuanya kan lebih dikit. Berarti apa? Lebih banyak yang mati duluan kan. Maka bagaimana kok seseorang dia bodoh terhadap data itu gitu kan, merasa umurnya pasti akan panjang dan akan tua. Di depan matanya data-data sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang jadi aki-aki ini di kampung halaman sedikit. Banyaknya sudah tewas, wafat. Kok dia merasa dia akan sampai ke umur seperti ini? Kebodohan pada hakikatnya. Termasuk kebodohan. Dia selama ini mengantarkan jenazah. Ia tidak berpikir bahwa kelak dia akan diantarkan jenazahnya. Ya. Sudah berlalu di hadapannya menyaksikan kematian, sedangkan kematian sih tak pernah kenal, ya, tak pernah ia kenal. Padahal sudah melihat kematian, tapi seolah dia tidak kenal dengan kematian, ya. Maka solusinya adalah hendaknya ia membandingkan dirinya dengan orang lain dan mengetahui bahwa jenazahnya akan diangkut dan dikubur dalam kuburan. Mungkin saja tanah yang menutup yang lahannya telah digali dan dikosongkan sementara ia tidak mengetahuinya. Mungkin saja kain kafannya telah disulam sementara ia tidak mengetahuinya. Ya, seseorang sedang asik-asik main, padahal apa? Kain kafan sedang disiapkan. Seseorang sedang asik berhappy-happy, tetap apa? Kuburannya sudah disiapkan. Ya. Maka seorang bila sudah tahu demikian, maka janganlah dia menunda-nunda. Menunda-nunda kebaikan ketaatan ini adalah sebuah kebodohan. Ya, sebab kebodohan. Ya. Dan kita tutup dengan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Apa kata beliau? Tidaklah seseorang melakukan kemaksiatan kecuali dia bodoh dalam dua sisi. Yang pertama, dia bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berpikir Allah mengampuninya. Allah memaafkannya. Padahal Allah juga punya apa? Punya adab yang keras. Dia bodoh terhadap kekuasaan dan keagungan Rabb-nya. Kalau seseorang itu tahu bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Keras adabnya, maka dia tidak akan bermaksiat. Tidaklah orang bermaksiat kecuali dia merasa Allah itu kecil, bahkan hilang dalam ingatannya, maka dia bermaksiat. Dia kecilkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bodoh akan kebesaran kagum Allah Subhanahu wa taala sekalian Mas. Yang kedua, dia bodoh seperti perempuan begini. Enggak apa-apa, sekarang saya dosa, nanti saya kan tobat, gitu. Ini dia bodoh, ya. Dia seperti perumpamannya begini, ada orang yang sangat kelaparan. Kemudian tidak ada makanan yang ada kecuali makanan yang beracun dan mematikan. Dia berpikir, "Nanti saya makan dulu aja, nanti kalau udah kenyang saya akan cari penawarnya." Ini akhirnya orang yang bodoh. Ya, kenapa? Keburu mati duluan sebelum penawarnya dapat. Begitulah. Demikianlah orang-orang yang bermaksiat merasa dia akan bertobat, jangan sebelum bertobat sudah mati duluan. Ya, seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita setiap umur yang Allah berikan kepada kita tiap harinya itu apa? Membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan namanya dunia ini dia bergerak mendekati kita dan kita akan meninggalkannya. Sementara akhirat semakin mendekat dan kita akan segera menemui ajal. Ya, dan semoga Allah jadikan kita apa? Menjadi pencari-pencari dan pejuang-pejuang akhirat, ya. Dan tidak tertipu dan terpedaya dan terjungkal dengan dunia yang ada di hadapan kita. Semoga Allah mudahkan. Amin. Barakallahu jami'an. Ya, kembali kepada Kang Budi sebagai pembicara. Faddal. Barakallahu fiik.
1: Dan terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, mohon nasihatnya untuk saya agar mau mendengarkan nasihat dari istri. Saya kalau dinasihatin sama istri suka ada perasaan risih dan tidak kuat lama-lama mendengarkannya. Apakah hati saya bermasalah? Mohon penjelasannya dari Abu Aisyah di Bandung Timur. Nah, silakan.
0: Baik, masya Allah ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Abu Aisyah sepertinya mewakili banyak suami. Ya. Gitu ya. Saya kira mungkin secara umum ya, saya kira ya. Banyak laki-laki yang enggak kuat kalau dinasihati istri terlalu lama, apalagi sering. Udah lama sering. Ya. Tadi bahasanya sangat santun tadi nasihat. Ada bahasa yang kurang lebih galak itu apa? Diomelin. Gitu. Ya. Ngomel tapi dalam bentuk nasihat atau nasihat dalam bentuk ngomel gitu kan, seperti itu. Sebenarnya ngomelnya itu bentuknya nasihat. Ya. Pertama bahasanya tentu dalam kehidupan berumah tangga, ya, sebagaimana pepatah kita mengatakan tak ada gading yang enggak retak, ya, seperti itu. Termasuk rumah tangga, enggak ada kemudian rumah tangga yang tanpa, ya, tanpa gelombang. Ibaratkan rumah tangga itu seperti apa, bahtera, maka enggak mungkin bahtera itu tidak memenuhi gelombang. Oleh karenanya nahoda kapal harus menjadi nahoda yang ahli. Dan pendamping-pendampingnya dan penumpangnya harus apa? Harus juga mendukung nahkodanya, ya. Dan sebagai pemimpin rumah tangga, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah ingatkan ya tentang bagaimana seorang suami itu mempergauli istrinya. Ya, Rasul bersabda, istausu ya bin nisai khaira. Nasihatilah istri kalian itu dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dila, karena mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok, ya. Wa ala dilau, ya, wa awjud dila, ya, fi a'lahu, dan tulang yang paling bengkok itu yang ada tulang yang bagian atasnya. Idza dhahabta tuqimu, ya, kasarta, kalau engkau ingin meluruskannya dia akan patah. Wa idza taraktahu la yazalu, ya, wijaan, ya. Kalau seandainya kau biarkan maka dia tetap akan bengkok. Istausu binisai khaira, maka wasiatilah, nasihatilah istri itu dengan apa? Dengan cara yang terbaik. Maka di sini suami harus berusaha untuk mendidik dan membimbing istrinya, ya. Dan ketika istrinya memiliki kesalahan dan kekurangan, maka dia harus berusaha melihat sisi baiknya. Rasulullah SAW bersabda, la tafraku mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami itu tidak, janganlah dia mencela, merendahkan istrinya. Karena bila dia tidak suka dengan satu akhlak istrinya, maka dia akan berusaha untuk menyukai akhlak istrinya yang lain, yang itu just, mungkin jauh lebih banyak. Jauh lebih lebih banyak. Ya. Nah, dalam rumah tangga kadang-kadang suami bisa jadi melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan. Maka ya bagaimana istri menasihati suami? Bukan tidak boleh. Sebagaimana bagaimana suami menasihati istri ketika melakukan kesalahan. Pertama harus kita dudukkan dulu persoalan bahwasanya surga nerakanya istri itu ada di suaminya, ya. Karena Rasulullah bersabda mengingatkan semua para wanita, unduri aina anti min fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah Anda wahai istri, bagaimana engkau berbakti kepada suamimu, karena suami itu penentu surga dan nerakamu. Dan banyaknya pun neraka itu oleh para emak-emak, para istri. Kenapa? Tak pandainya mereka berbakti kepada suami. Uritun naro faida aksaruha an-nisa. Ditampakkan kepada aku neraka. Dan banyaknya penghuni neraka itu oleh para istri. Dikarenakan mereka tidak pandai berbakti kepada suaminya. Tak pandai berterima kasih. Ya. Dan kita lihat Rasulullah SAW ketika ditanya, ayun nisai khair. Wanita istri mana yang paling baik? Maka harus mengatakan, kalau engkau perintahkan, dia nurut mengerjakan. Ya, kalau engkau melihatnya menyuka, membuatmu suka. Ketika engkau tidak berada di hadapannya, dia pandai menjaga kehormatan dirinya. Ini ciri-ciri wanita yang salehah. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Isi saya enggak kayak gitu Pak Ustaz. Saya kok lihat dia, aduh. Kalaulah saya boleh untuk menikah lagi, ya ini kan. Mungkin saya nikah lagi, atau mungkin kalau boleh saya, mungkin saya cerai kan. Tapi saya lebih melihat maslahat yang banyak. Pertimbangan itu penting karena kita di sana ada anak dan yang lainnya. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Gitu kan. Ya pertama tadi, Nabi SAW berikan beberapa, berikan pandangan. Pertama, jangan terlalu banyak fokus kepada kekurangan istri. Jangan terlalu fokus ke situ. Ya. Begitu mulai muncul, segera buyarkan dan ganti datangkan dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Bagaimana dia melayani kita selama ini sebagai suami, di rumah tangga, mengurus anak-anak kita, ya seperti itu. Ketika misalnya dia kurang barangkali, apa kurang dalam keadaan itu, ya nasihati dengan baik. Nasihati dengan baik. Mungkin ada istrinya mungkin memberikan nasihat, mungkin barangkali kita mungkin memberikan nasihatnya kurang pas. Kurang pasnya ada beberapa sebab. Sehingga akhirnya dia malah balik memberikan nasihat. Ya. Kita ngomong satu, dia ngomong apa? Ya berpuluh-puluh. Ya akhirnya laki-laki memilih tidak bicara begitu kan? Silent treatment katanya begitu. Mungkin ada beberapa poin membuat isi kita, kita berikan nasihat kurang nurut. Pertama, bisa jadi ada kewajiban kita sebagai suami memang belum kita penuhi. Apa? Yang pertama, masalah nafkah. Nafkah itu diantaranya nafkah rumah tangga, berkaitan apa? Kebutuhan rumah tangga itu harus selesai. Ya. Kebutuhan makan, minum, pakaian, listrik, sekolah anak, itu tanggung jawab suami. Itu harus diselesaikan. Kalau itu bermasalah, maka ini ya seringkali menjadi sebab membangkangnya isi dan tidak mau nurut. Ya, yang kedua mungkin ada masalah dalam apa, mungkin masalah hubungan intim. Yang ketiga mungkin masalah komunikasi yang kurang baik. Ya. Karena mungkin suami barangkali memberikan nasihat kepada istrinya mungkin selalu dengan nada yang tinggi. Selalu marah-marah. Enggak pernah lihat istrinya lagi capek atau apa, pokoknya selalu pengen didengar saja. Tidak ada dua arah gitu kan. Tidak lihat waktu, tidak lihat sikon, main hantem saja. Akhirnya istri tidak respect. Ketika dapat kesempatan dia untuk berbicara, maka ternyata bicara lebih panjang daripada suaminya, maka suaminya gak akan kuat. Ya, kalau bahasa kita ngomel gitu kan. Gak, kalau ngomongnya panjang tuh biasanya ngomel perempuan itu. Kok gak ngomel, kalau yang panjang-panjang, kalau pendek, kok gak ngomel itu biasanya pendek-pendek. Tapi kalau panjang tuh biasanya agak-agak tinggi suaranya, biasanya begitu. Gak semua, tapi biasanya begitu. Jadi kalau panjang, itu biasanya ngomel itu, baru ngomel. Maka apa yang kita lakukan? Pertama, satu, kita harus banyak introspeksi sebagai seorang suami. Bisa jadi itu memang apa? Hukuman atas dosa-dosa kita. Hukuman atas kelalaian kita dalam memenuhi kewajiban. Mungkin kewajiban kita kepada Allah kita lalai. Dalam sholat kita mungkin kita lalai. Dan kita mencari nafkah, barangkali ada yang kurang di situ gitu kan. Atau barangkali apa yang kita dapat, barangkali ada masalah soal halal haramnya. Maka segera kita istighfar dan bertobat. Ya, karena kata para ulama, aku tidak dapati ketika aku bermaksiat di luar rumah, ya, kecuali Allah berikan hukuman bahwa orang rumah gak mau taat lagi sama aku di rumah. Itu hukuman ketika seorang laki-laki itu maksiat di luar rumah. Maka hukumannya dia pulang ke rumah, anak istrinya gak mau taat sama dirinya. Itulah akibat maksiat seorang suami di luar rumah. Maka evaluasi, muhasabah, bisa jadi memang itu hukuman buat dia gitu kan. Diomelin terus, ya mungkin dia memang banyak dosa di luar rumah. Maka taubat istighfar. Ya, kedua apa? Kedua, ya, minta maaf kalau memang ada kekurangan kepada istri, dan cari waktu yang baik untuk kita minta maaf, komunikasi. Ya, mungkin selama ini, ya, kenapa komunikasinya kurang baik? Mungkin barangkali istri sudah penat barangkali dengan pekerja, dengan urusan rumah tangganya. Mungkin kurang healing gitu kan. Bukan, gak pernah diajak jalan-jalan mungkin kan. Gitu, kerjaan harus selesai di rumah. Suaminya mungkin ngomong wehayu, nuntut wehayu gitu kan. Gak pernah duit ulang ngepas-ngepas, kerjanya banyak, ngomongnya tinggi gitu kan. Ya akhirnya tinggal nunggu waktu, itu bom waktu itu. Dulu Pak Ustadz, isi saya itu orangnya kalem Pak Ustadz. Baik, sekarang lebih galak dia daripada satpam dekat rumah. Ya itu buah dari Anda yang selama ini mendidiknya keliru dan tak pernah berusaha untuk perbaikinya. Ya dampaknya akhirnya isi Anda menjadi berubah, menjadi yang tadi menjadi ucing yang nurut, sekarang menjadi apa? Serigala yang siap menerkam kapanpun Anda pulang ke rumah. Akhirnya enggak betah. Ah, muhasabah. Ya, itu pertama ya. Banyak introspeksi dulu kepada. Jadi nasihat para ulama, dalam masalah apapun di dunia ini, kita jangan coba cari kambing hitam. Menyalahkan anu, menyalahkan ini, enggak, jangan. Yang pertama apa? Kembalikan dulu kepada diri kita. Karena situasi yang buruk ada di luar diri kita, itu bisa jadi apa? Sebagai sinyal untuk kita memperbaiki diri. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menghadapi si yang terlalu banyak bicara. Ya, pertama mungkin kita berusaha untuk banyak mendengar ya. Karena bisa jadi isi banyak bicara itu mungkin saluran dia, mungkin dari aspirasi dia yang ingin dia sampaikan ya, tapi mungkin dengan cara yang kurang tepat. Maka coba belajar kita untuk banyak mendengar, dan ini enggak mudah. Tidak semua laki-laki itu kuat lama mendengar istrinya ngomong, karena ego laki-laki itu relatif lebih tinggi. Tapi kita harus belajar untuk lebih banyak mendengar, perhatikan omongannya. Jangan-jangan dari omongan yang disampaikan itu memang ada semua di kita, walaupun cara penyampaiannya gak tepat. Kalau itu benar, aduh nyeri sih ngomongnya sih kayak gitu, meninjeri teh, tapi benar sih saya mah gitu. Gitu kan, tahe-tahe gitu kan. Terus kemudian apa, kalaupun kita ingin menyela, ingin kemudian kita memberikan koreksi, nah ini memang perlu latihan ya. Semua para suami harus, semua termasuk saya juga berbicara, terus melatih diri. Bagaimana ketika kita ingin menyela dan kemudian kita menyanggah, maka sanggahlah dengan apa? Dengan apa ya? Dengan analogi dan logika yang kuat dan cara yang baik. Pakai data kalau bahasa kita mah ya, pakai logika dan data. Kenapa? Karena bisa jadi istri ketika berbicara itu pakai perasaan dia, ya kan? Namun suami harus pakai apa? Pakai logika dan data. Sehingga dengan itu istrinya bisa terdidik untuk berbicara dengan dasar yang kuat. Dia seperti itu. Dan berusaha untuk mencari waktu-waktu yang tepat ya untuk komunikasi. Mungkin istri perlu dikasih hadiah. gitu kan. Enggak, mungkin enggak perlu mahal-mahal ya. Belikan aja emas ya 10 gram. Itu mahal membuka duit mah. Kadang-kadang ya sebagaimana Rasul bersabda, tahadu tahabu, engkau saling memberikan hadiah, engkau saling mencintai, bisa menumbuhkan kecintaan istri itu. Kemudian dia akhirnya yang tadinya banyak ngomong, banyak omel gitu kan, menjadi mereda. Kenapa? Dia dapat ternyata istri, suaminya punya perhatian yang besar kepada dirinya. Salah satu bentuknya adalah apa? Mau menjadi pendengar yang baik. Kedua, membawa, memberikan dia hadiah. Ketiga, mungkin bawa dia mungkin ya tamasya gitu kan, rekreasi mungkin atau apa gitu kan. Walaupun bukan tempat yang mahal-mahal dan harga yang mahal, tapi ada upaya suaminya untuk menyenangkan istrinya lah. Tapi pahami oleh kita bahwasanya istri yang seperti itu, sikap seperti itu bisa jadi akumulasi ya dari semua sudut pandang yang harus kita perhatikan. Maka urailah satu-satu. Bisa jadi istri yang banyak bicara itu buah ya, akumulasi dari permasalahan yang sudah numpuk dari hari ke hari, waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Maka cobalah diurai satu-satu, cari skala prioritas dan menyelesaikan masalah. Apa masalah utamanya? Kalau masalah utamanya adalah masalah gaji yang kurang, maka suami harus minta maaf, karena itu wajib bagi dia untuk penuhi. Minta maaf, saya belum bisa memberikan dan saya ngaku salah, dan harus berusaha untuk mencari tambahan pendapatan. Harus. Karena memberi nafkah pada keluarga itu wajib, harus ya. Kalau ada hari satu hari libur, dia jangan libur, dia harus kerja banting tulang, di subuh jeduh, dugin ke sore jeder gitu kan, harus, karena wajib cari nafkah itu. Jadi jangan kita menjadi suami yang apa, yang loyo, yang terlalu santai, yang cemen, yang apa tidak kerja keras gitu. Harus, suami itu identik, namanya laki-laki identik dengan pekerja keras. Kalau dia bisa dengan otaknya, dia kerja, dia peras, nggak bisa memenuhi kewajibannya, dia peras otaknya. Kalau kemudian dia tidak bisa berpikir keras, dia hanya bisa dengan badan fisik, maka dia gunakan fisik untuk kerja capek gitu kan. Seperti itu. Ya. Dan sekali prioritas, apa nih masalah utamanya? Oh, ternyata masalah utamanya masalah orang tua. Berarti orang tua harus diselesaikan. Gimana dengan orang tua? Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi istri yang banyak berbicara itu merupakan akumulasi dari masalah yang ada ya. Demikian. Maka urai satu-satu, cari skala prioritas, dan mudah Allah mudahkan. Amin. Barakofik. Tayyib.
1: Ya. Terima kasih Hasan. Ya. Jazakallahu khairan. Jawaban yang sangat bermanfaat, semoga bisa dipahami ya untuk penanya Abu Aisyah tadi yang berada di Bandung Timur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga semoga jawaban dari Al-Ustaz tadi bisa mewakili pertanyaan dari hamba Allah tadi yang tidak menyebutkan domisilinya di Bandung Timur dan juga Bandung Selatan. Nah, dan kami berharap juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui chat WhatsApp agar disertakan nama dan juga dari mana Anda berasal. Baik, kita coba ajukan kembali pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ustaz, bahwa dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang. Maksud tenang di sini apa Ustaz? Saya ketika gelisah kemudian berzikir, namun tetap saja gelisah tidak hilang. Mohon penjelasannya. Naam,
0: silakan. Tayyib. Barakallahu fiik. Iya. Ada sebuah kisah yang menarik ya. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang anak bangsawan wanita itu disihir ya, disihirnya sehingga kesurupan. Maka orang-orang di masa itu mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Hanbal bilang, "Nih bawa sendal saya." Maka tuh sendal Imam Ahmad dibawa dari rumah Imam Ahmad ke tempat wanita yang disihir tadi. Belum sampai di sana, jinnya udah kabur. Ya, normal bertahun-tahun. Sampai akhirnya Imam Ahmad meninggal. Jinnya kembali datang nyurup kepada wanita itu. Nah, orang-orang sibuk cari sendal Imam Ahmad gitu. Ketemu, si jinnya enggak keluar-keluar. Kata jinnya, "Saya itu bukan takut sama sendalnya, takut Imam Ahmadnya." Apa sih faedahnya? Kenapa kemudian harta sendalnya pun ditakuti? Kenapa? Kesolehan, ketakwaan Imam Ahmadnya. Maka kita katakan demikian juga zikir kita. Kenapa tidak membuat tenang? Bisa jadi zikir kita kurang berkualitas, sehingga tidak membawa ketenangan. Ucapan Allah tidak mungkin salah. Ada berzikir tatma'innul qulub, Ar-Ra'd 228. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu tenang. Itu perkataan Allah itu, dan enggak mungkin salah. Yang salah dalam eksekusi kita. Mungkin cara zikir kita yang memang tidak membawa ketenangan. Kenapa? Mungkin kita tidak paham yang kita baca. Tafsir dari zikir itu apa? Mungkin kita enggak tahu. Kedua, kita mengucapinya mungkin hati kita enggak hadir. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ya mungkin ya, mungkin karena kita terlalu banyak pikiran kita itu dengan penuh urusan dunia, sehingga apa? Sehingga suasana akhirat itu kurang banyak masuk di dalam hati kita. Karena hati kita terlalu banyak dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia, sehingga zikir itu susah masuk. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengadukan kepada gurunya tentang buruknya hafalannya. Tapi anak kasih disclaimer dulu ya, buruk-buruknya Imam Syafi'i itu hafalan itu bukan seburuk orang gitunya. Buruknya hafalan itu terbaik bagi kita, bahkan lebih baik daripada kita jauh. Imam Syafi'i berkata kepada gurunya, syakautu ila waqi'an suhidhi, aku mengadu kepada guruku waqi' akan buruknya hafalanku. Farshadani ila tarkil ma'asi, dan beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani annal ilma nur wa anna nurallahi yuhdalil 'asi, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu ada cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada orang yang hatinya penuh dengan maksiat, pun termasuk berzikir. Zikir itu tidak bisa membuat hati orang itu tenang kalau hatinya masih banyak maksiat, masih kotor. Ya, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh kita? Pertama ya, kita berusaha untuk istighfar. Mungkin zikirnya adalah istighfar, bukan kalimat subhanallah alhamdulillah illallahu akbar. Mungkin istighfar yang kita berbanyak. Ya, dan Nabi bersabda dari riwayat Aisyah berkata, ya, tuba liman wajada fi sahifah istighfaran katsira. Sungguh sangat beruntung orang yang pada catatan amalnya penuh istighfar. Mungkin kita banyak masuk dikitnya istighfar. Astaghfirullah, sampai kita minta para sahabat, ya Allah ampuni dosaku, tutupilah kesalahanku, hapuskanlah ke dosa-dosaku. Mintanya dengan serius, dengan hati yang hadir. Maka pasti tenang hati. Pasti tenang. Enggak mungkin enggak tenang, pasti itu karena Allah yang mengucapkannya. Ya seperti itu. Ya. Tapi tidak berarti masalah selesai. Hanya saja hati dijadikan tenang, tidak gelisah dan tidak panik menghadapi masalah. Sehingga solusi-solusi mudah datang karena hatinya tenang. Ya itu pasti ya, pasti. Jadi coba terus belajar, barangkali ada yang, kalau ibarat kita tuh dosisnya zikirnya mungkin barangkali kurang pas. Ya seperti itu. Kalau zikirnya sendiri enggak mungkin salah. Allah enggak mungkin berkata, berfirman bahwa zikir enggak buat tenang. Pasti buat tenang. Coba aja nih, kita lagi galau, baca Quran. Ya, itu belum tentu langsung tenang. Tapi ketika kita hadir pada baca yang kita baca, lupa tuh urusan dunia tuh. Kita fokus. Ya, wa idqana rabbuka, fokus tuh memikirin surat-suratnya ayat. Itu langsung berubah itu, pasti itu. Tapi kalau kita baca-baca, pikir masih mikirin masalah, ya enggak akan tenang. Ya begitulah kurang lebih ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita ketenangan jiwa, kepahaman ilmu, dan semoga dikir-dikir kita menjadi dikir yang membuat kita tenang dan menyenangkan. Amin. Allahumma amin. Ya, barangkali yang terakhir.
1: Ya. Baik. Terima kasih atas ya jawabannya. Jazakallahu khairan. Dan masih begitu banyak pertanyaan yang masuk melalui chat WhatsApp di kesempatan sore ini, namun waktu kita tidak mencukupi Ustaz untuk ajukan. Dan pertanyaan dari hamba Allah tadi yang bertanya mungkin pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam. Nah, wadah syukur.
0: Sebenarnya saya sudah diberikan arahan ya supaya juga pertanyaan panjang-panjang supaya banyak pertanyaan masuk ya, tapi belum bisa saya laksanakan ya, karena memang mungkin termasuk dalam saya memberikan jawaban itu ya kecondongan, memang walaupun akan saya perbaiki, kecondongan saya untuk menyampaikan banyak sudut pandang ya, harapannya mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain begitu kan, kalaupun belum ya mungkin belum waktunya. Itu yang pertama saya minta. Yang kedua tentang masalah ikhtitam. Saya tutup dengan perkataan indah ya, ulama kita dahulu. Yang ini dinukilkan oleh Syekh Dr.

0: adalah engkau mengakui dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita jujur kepada Allah. Banyak mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ini banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, ibadahku kurang, ya Allah. Ya Allah, masih banyak ya kebaikan yang belum aku tunaikan. Ya Allah, itu aku itu semua dan itu sangat bermanfaat. Dan teruslah kita latih, hadirkan terus kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jujur kepada manusia belum tentu memberikan belum tentu bisa kita ungkapkan di setiap waktu. Ya. Tapi jujur kepada Allah kapan pun bisa kita lakukan. Maka banyaklah kita menyampaikan dan melaporkan semua kekurangan kita kepada Allah. Yang ini kita kenal namanya muhasabah. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita sering lapor, menjadi orang yang sangat mudah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengan itu Allah memberikan kita bimbingan terutama untuk hati kita, dan kemudian hati yang bersinar bercahaya akan mewarnai ya ucapan dan amalan-amalan kita, dan semoga Allah kabulkan harapan kita. Barakallahu fiikum jami'an. Tayyib.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas waktu yang telah diluangkan menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda. Terima kasih telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir acara, hingga selesai. Dan juga kami mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp belum kami bisa ajukan di kesempatan sore ini dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda simak kembali kajian ini di setiap hari Sabtu sore bersama guru kita Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ra'iq Fi Zuhdi War-Roko'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak mau bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikitpun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
2: أشهد أن محمد رسول الله.
1: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk.

perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan, ini produknya ini bahagia. Allah mengatakan, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan kita, jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepada-Nya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
7: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
8: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
7: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
9: Jangan biarkan waktu kita hilang.
7: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli sholata 60 sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Hayya.

0: Subuh dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah di kesempatan Sabtu malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Ilmu Usul Tafsir yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام رحمكم الله الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah جل وعلا yang terus memberikan hidayah, bimbingan dan taufiknya kepada kita semua, sehingga terus kita belajar membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus belajar menambah ilmu. Kita tahu bahwasanya ilmu merupakan bekal di dalam kehidupan, dan kita semua membutuhkan bekal. Ketika seorang berilmu, maka dia bisa beramal. Bisa mengamalkan sesuatu sesuai dengan perintah. Dan tujuan seorang belajar adalah memang untuk beramal. Supaya seorang bisa memperbaiki amalnya. Bukan sekedar memperbanyak, namun lebih dari itu memperbaiki. Di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara ruh dan jasad, Allah menghidupkan manusia. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara ruh dan jasad, Allah mematikan manusia. Dan semua itu tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian wahai manusia, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Bukan sekedar akthar wa amala, tetapi ahsanu amala. Sebagian ulama di antaranya Imam Fudail bin Iyad menjelaskan makna ahsan wa amala adalah akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ketika beliau ditanya, apa maksud akhlasu wa aswabuh? Maka beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan ketika dilakukan dengan penuh keikhlasan, walam yakun sawaban, tapi amalan itu enggak benar. Enggak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, lam yuqbal. Enggak diterima. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Ketika amalan tersebut benar, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang menjalankan perintah sesuai dengan perintah namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Fudail bin Iyad, lam yuqbal, sama enggak diterima. Beliau mengatakan, al amal la yuqbal hatta yakun khalisan sawaban. Amalan itu enggak akan diterima sampai amalan tadi benar-benar dilandasi dengan keikhlasan.
3: a'udzu billahi minasy syaithan.
2: Wassawab, adapun benar, idza kana 'alas sunnah. Kalau amalan tersebut sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan disebut sebagai amal yang baik. Jadi baiknya amalan itu tidak kembali kepada perasaan kita. Ketika seorang merubah sebuah syariat dengan anggapan kan ini baik. Tidak. Baiknya amalan itu tergantung pada apa? Ikhlas dan benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita perhatikan. Seluruh aktivitas, seluruh amalan. Misalkan sholat. Kita berusaha untuk introspeksi. Sudah benarkah sholat kita? Kemudian khusyuknya. Semuanya kita perhatikan. Karena sholat merupakan tiangnya agama. Awaluma yuhasab bil abdi yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amalannya pun akan menjadi baik. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu berdampak pada perilaku seseorang. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tetapi ketika sholat seorang itu jelek, maka amalan-amalan pun menjadi jelek. Kalau orang gak sholat, Islam tapi gak sholat. As'alullah al-afiyah. Kemudian juga amalan-amalan yang lainnya. Kita perbaiki, misalkan bacaan Al-Quranul Karim. Ketika kita menyadari banyak kekurangan dalam bacaan kita, kita perbaiki. Ketika kita belum tahu maknanya, kita pelajari. Belum bisa tadabbur, maka kita berusaha mengkaji, mempelajari. Kemudian ketika membaca Al-Quran, kita berusaha untuk mentadabburi. Bukan hanya sekedar berpikir cepat khatam, cepat selesai, cepat banyak, tidak. Tapi bacaan yang penuh dengan tadabbur itu lebih berdampak dan lebih bermanfaat. Atau lebih bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada istilah terlambat. Misalkan merasa, oh saya sudah tua misalkan. Anaknya suruh belajar. Cucunya suruh belajar, tapi dirinya gak belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Ketika para sahabat sudah berusia. Di antara mereka ada yang masuk Islam belakangan. Kemudian mempelajari agama Islam ketika sudah. Dia sudah berusia, sudah sepuh dan sebagainya. Artinya adalah ketika kita ingin memperbaiki diri kita, tidak ada istilah atau tidak ada keterlambatan. Enggak ada istilah terlambat. Saat itu kita menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki di sisa-sisa usia kita. Memperbaiki amalan-amalan dan sebagainya, maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Tayyip. Yang perlu kita sadari bahwasanya setiap amalan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala." Dalam surat Al-Qari'ah, "Fa amma man thaqulat mawazinuh." Allah berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah." Ketika amalan itu berat, maka seorang akan mendapatkan hasilnya. Mendapatkan kehidupan yang memuaskan, yang membuat seorang itu ridho. Yaitu di surga. Tapi kalau amalan timbangan amalannya ringan, kalah dengan kejelekan-kejelekannya, tempatnya di mana? Nas'alullah al-afiyah. Kita pengin supaya amalan kita itu bernilai, berbobot. Berarti kita harus memperhatikan. Memperhatikan amalan tersebut, kita perbaiki. Sehingga benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberatkan timbangan kita kelak di hari dari akhirat. Yang sampai kita capek bertahun-tahun beramal ternyata hasilnya kosong. Nah, di antara cara supaya seorang bisa memperbaiki amalannya adalah belajar. Terus belajar dan enggak ada kata-kata terlambat, terus belajar. Jadi belajar untuk mendapatkan ilmu dan ilmu ini merupakan bekal dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus cinta terhadap ilmu, terus semangat belajar. Semangat belajar dan tentunya semangat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang berkaitan tentang neraka dan ayat yang berkaitan dengan surga. Ayat yang ke-24 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita semua, memperingatkan manusia. Fattaqun nar, takutlah terhadap neraka. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, beliau mengingatkan kita semua umatnya tentang dahsyatnya neraka. Supaya kita semua sadar, supaya kita semua waspada, supaya kita semua terus beramal, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Jadi persoalan neraka itu bukan permasalahan yang sepele, jangan sampai disepelekan. Seperti sebagian orang yang meremehkan urusan neraka. Kemudian fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya batu dan manusia. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada sebagian mufassir atau sebagian ahli tafsir mengatakan maksud batu di situ adalah berhala. Ada juga yang mengartikan maksudnya ya batu. Intinya adalah bahan bakarnya manusia dan batu, sehingga manusia dijadikan sebagai bahan bakar dan pada saat yang sama mereka juga terbakar. Seperti kayu bakar dalam kehidupan dunia ini, kita membakar dan menjadikan kayu sebagai bahan bakar. Begitulah manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang lain adalah u'iddat lil kafirin. Neraka tadi disediakan bagi mereka orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada. Karena memang Allah menyediakan bagi mereka orang-orang kafir. Ini juga menunjukkan bahwasanya penduduk neraka itu adalah orang kafir. Akan tetapi tidak menafikan orang Islam yang banyak berbuat maksiat, kemudian Allah tidak mengampuni, maka orang Islam pun juga akan masuk. Meskipun orang Islam itu bukan penduduk neraka, tetapi mampir dulu, dibersihkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan sampai ada perasaan, ah yang penting kan kita muslim atau mukmin, meskipun masuk neraka pada akhirnya mesti keluar. Nah ini bentuk meremehkan neraka. Yang meremehkan neraka itu adalah orang Yahudi. Mereka katakan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dud. Dan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, semakin tinggi keimanan seorang, semakin takut terhadap neraka. Baik. Selanjutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kata-kata fattaqun nar, takutlah terhadap neraka. Ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Kalau kalian meragukan Al-Qur'anul Karim, bikin seperti Al-Qur'an. Bikin seperti satu surat saja. Kemudian Allah jelaskan fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kalian belum melakukan dan kalian benar-benar tidak akan bisa melakukan. Meskipun setiap orang, meskipun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk bikin seperti Al-Qur'an, maka tidak akan pernah bisa. Dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, enggak akan pernah bisa. Ini menunjukkan kesucian Al-Qur'anul Karim. Lah mereka tidak akan bisa, maka solusinya cuma satu. Fattaqun nar, takutlah terhadap neraka. Dan yang bisa melindungi seorang dari neraka adalah keimanan. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan hadis. Ini adalah cara satu-satunya supaya orang itu selamat. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan. Kemudian ayat yang selanjutnya sudah kita bahas tentang surga. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang neraka, tentang penduduknya, kemudian Allah jelaskan tentang surga dan penduduknya. Ini memang uslub Al-Qur'anul Karim, ada istilah at-targhib wa tarhib. Memberikan berita gembira tentang surga dan kenikmatannya diikuti dengan tentang azab neraka. Memperingatkan manusia dari siksaan api neraka. Atau kadang-kadang dibalik, menyebutkan tentang neraka, kemudian menyebutkan tentang surga. Sehingga seorang itu memiliki rasa takut dan memiliki rasa berharap. Jadi dalam beribadah seorang perlu menyertakan amalan hati, takut kepada Allah, takut kepada siksaan Allah, dan berharap, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang takut kemudian semakin takut akhirnya putus asa, atau orang yang terlalu mengharap-mengharap tanpa adanya rasa takut sehingga meremehkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah tentang penduduk surga. Di sini dijelaskan wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannat. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kunci untuk mendapatkan surga adalah iman dan amal saleh. Dan sudah kita bahas apa itu maksud iman. Iman adalah sesuatu yang ada di hati, keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diaplikasikan dengan anggota badan, kemudian diikuti dengan amal saleh. Amal saleh merupakan bagian dari iman. Jadi iman yang benar adalah yang berbuahkan amal saleh, dan amal saleh yang benar adalah yang berlandaskan keimanan. Dan sesuatu atau sebuah amalan dikatakan saleh kalau amalan itu baik. Seperti yang sudah kita bahas perkataan Fudail bin Iyad, ketika amalan itu disertai dengan keikhlasan dan amalan itu benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan jannat. Surga-surga, kebun-kebun dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Di antara kenikmatannya adalah tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi banyak sungainya. Di dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anhar. Di dalam surga tadi ada anhar, sungai-sungai, min ma'in ghairi asin, dari sungai yang airnya tidak berubah rasanya, baunya tidak seperti air yang ada di dunia, bermacam-macam. Kemudian wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh, begitu juga dengan sungai susu yang rasanya juga tidak akan berubah, enggak akan expired, kedaluwarsa dan sebagainya. Wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin, kemudian juga sungai yang isinya adalah khamr yang ladzatil lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Kemudian juga wa anharu min asalin musaffa, dan sungai-sungai

pecah, rusak dan sebagainya. Tidak. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan qutufuha daniyah. Jadi buah-buahan tadi itu mudah untuk dipetik, untuk dipanen. Dekat posisinya. Ketika seorang misalkan melihat buah kemudian selera, maka dia akan mudah mengambil. Jangan dibayangkan seperti di dunia harus manjat dulu, kemudian takut jatuh terkilir tangannya, enggak sama. Atau misalkan lihat durian takut kejatuhan durian, enggak seperti itu di surga. Penuh dengan berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah buah-buahan. Dan cara mengambil dengan mudah itu sebenarnya kalau dikiaskan dengan kehidupan dunia, di dalam kehidupan dunia saja ada model-model seperti itu. Maksudnya misalkan mengontrol sesuatu dari jauh bisa dengan mudah. Misalkan AC, kita pengen matiin AC. Enggak perlu DKM datang satu persatu manjat, matiin satu, enggak seperti itu. Bisa dengan mudah. Cukup dengan remote misalkan. Ini di dalam kehidupan dunia. Misalkan kita tidur di atas kasur, terdengar suara jam beker kencang mengganggu atau lampunya nyala, kita juga bisa matiin dari jauh. Ima saklarnya dimatiin atau mungkin bisa pakai alat gelas sandal ya kan, ya dilempar, cuman rusak ya. Itu dalam kehidupan dunia. Apalagi kehidupan akhirat, maka sesuatu itu tentu jauh lebih mudah. Intinya adalah di dalam surga kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang sudah kita bahas, pasangan-pasangan yang suci. Intinya adalah lahum fiha ma yasha'un. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, surat lain, lahum fiha ma yasha'un. Penduduk surga itu mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Apapun yang diinginkan, pasti didapatkan. Bahkan ketika seorang hamba sudah habis angan-angannya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kamu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Dan diberi, kemudian diberi kali berlipat-lipat. Ini menunjukkan kenikmatan surga yang luar biasa. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya bermuamalah dengan fadl. Memberikan balasan yang jauh lebih istimewa daripada yang diperbuat oleh seorang hamba. Misalkan ketika seorang hamba beramal, waktu seorang hamba untuk beramal sangat terbatas. Ketika di dunia, seorang beramal antara 60 sampai 70 tahun atau meskipun sepanjang apapun terbatas. Tetapi ketika di surga, mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan enggak terbatas. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Tentunya ini merupakan sesuatu yang perlu kita renungkan. Kita hidup di dunia ini sebentar sekali. Sangat cepat. Waktu berlalu begitu cepat. Oleh karena itu kita berusaha untuk sabar. Minta kepada Allah supaya memberikan hidayah dan taufiknya supaya kita bisa bersabar. Sabar sebentar di dalam kehidupan dunia untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki kelak di hari akhirat. Kita minta kepada Allah supaya diberi kesabaran. As-sabr, sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan sabar ketika menghadapi al-qadha wal-qadar. Menghadapi musibah dan sebagainya. Kita perlu menyadari bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Ad-dunya sijunul mu'min. Wajannatul kafir. Dan surganya orang kafir. Meskipun terkadang orang kafir juga merasakan musibah di dunia. Tetapi musibah yang ada di dunia yang menimpa mereka orang-orang kafir itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab Allah di neraka. Sehingga sesengsara apapun mereka, pada hakikatnya mereka surga di dunia ini. Adapun orang yang beriman, kita semua terikat dengan aturan Allah, maka kita harus patuh. Kita gak bebas mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar di dunia dan kenikmatan yang hakiki adalah kelak di hari akhirat. Kita perlu menyadari bahwasanya dunia ini adalah tempat seorang untuk beramal. Adapun akhirat adalah tempat seorang untuk memanen hasil dari jerih payah selama di dunia. Berarti selama kita masih hidup di dunia, kita masih berada pada posisi berjuang. Ketika orang berjuang berarti dia harus berusaha terus, berkorban dan sebagainya. Jangan merasa telah sukses, jangan merasa telah istirahat. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, kapan seorang itu istirahat? Seorang itu istirahat ketika sudah

melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga. Saat itulah istirahat. Adapun kita selama masih di dunia, maka kesempatan kita untuk beramal dan terus bersabar. Dan tentunya ketika seorang beramal juga harus disertai dengan berdoa. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita semua untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
1: Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu untuk memberikan sebuah permisalan apapun, termasuk nyamuk. Ba'udah maksudnya adalah nyamuk, fama fauqaha, atau yang di atasnya. Fa'amal ladhina amanu, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, mereka mengetahui bahwasanya ini merupakan kebenaran dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa maksud Allah memberikan permisalan seperti ini, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang tersesat dan banyak orang yang mendapatkan petunjuk dari permisalan, wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak disesatkan kecuali mereka orang-orang yang fasik. Sebagian ulama menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan laba-laba, al-ankabut, dan menyebutkan az-zubab, lalat, maka orang-orang musyrikin mengatakan, apa maksudnya disebutkan ankabut atau disebutkan laba-laba atau lalat? Kenapa kok disebutkan? Maksudnya apa? Seolah-olah meremehkan. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Serangga-serangga yang kecil-kecil tadi. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kama tsalil ankabut ittakhadhat baita." Orang-orang yang menyembah selain Allah, kemudian berlindung, bertawakal kepada selain Allah, kepada patung-patung, kepada berhala, mereka itu seperti laba-laba yang bikin sarang. Wa inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Artinya, laba-laba bikin sarang tujuannya apa? Supaya ingin mengamankan dirinya. Tetapi rumahnya lemah sekali. Begitu juga dengan ketika seorang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah selain Allah Azza wa Jal, menyembah berhala-berhala, semua itu lemah. Maka dipermisalkan seperti laba-laba tadi. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, maka mereka tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan minta tolong kepada selain Allah. Ini permisalan yang pertama tentang al-ankabut atau laba-laba. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 73 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu duriba madzalun fastami'u lah." Wahai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebuah perumpamaan. Maka perhatikanlah, dengarkanlah, simaklah. "Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah." Sesungguhnya berhala-berhala, patung-patung yang disembah, yang kalian sembah wahai orang-orang kafir, disembah ketika mereka menyembah patung dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesembahan-sesembahan tadi tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah, bahkan seandainya semuanya berkumpul untuk bikin lalat, enggak bisa, enggak akan pernah bisa. Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub. Bahkan seandainya lalat mengambil sesuatu dari berhala-berhala tadi, maka berhala tadi enggak bisa membela dirinya. Misalkan orang-orang kafir Quraisy saat itu bikin makanan dipersembahkan untuk berhala. Kemudian lalatnya datang ngambil makanan tersebut. Apakah berhala tadi bisa melindungi dirinya? Paling tidak ngomonglah sedikit, "Woi, jangan diambil, itu buat saya," misalkan. Seandainya dia bisa ngomong seperti itu, mungkin yang kabur bukan lalatnya, tapi yang orang-orang musyrikin tadi. Tapi kenyataannya adalah mereka membela diri sendiri aja enggak bisa. Bagaimana bisa melindungi manusia-manusia yang menyembah dirinya? Dha'ufat talibu wal matlub. Yang disembah dan yang menyembah semuanya lemah. Seekor lalat pun juga lemah. Ini permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada juga yang mengatakan orang-orang Yahudi mentertawakan dengan mengatakan, apakah firman Allah seperti ini? Gak pantas. Ini menurut orang-orang Yahudi. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan orang-orang munafik yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Atau ayat selanjutnya, au kasaybin minas sama. Maka orang-orang munafik mengatakan Allah itu mulia, gak pantas memberikan permisalan seperti ini. Maka turunlah ayat ini, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan sebuah permisalan apapun, bahkan ketika memberikan permisalan dengan nyamuk. Nyamuk lebih kecil daripada lalat. Atau fama fauqaha maksudnya yang lebih atas dari nyamuk. Ada yang mengartikan kalau yang lebih atas berarti yang lebih besar. Maksudnya apa? Seperti permisalan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, seperti dengan lalat, dengan himar atau keledai atau anjing dan sebagainya. Tetapi wallahu alam, fama fauqaha di sini maksudnya adalah yang lebih kecil di atas nyamuk, karena di sini dalam rangka untuk memberikan permisalan dengan yang lebih kecil. Ma ba'udatan fama fauqaha. Nyamuk adalah sesuatu yang sangat kecil dan permisalan yang lebih kecil dari nyamuk, fama fauqaha, misalkan seperti zarrah, sesuatu yang sangat kecil sekali, atau sayapnya nyamuk misalkan dan sebagainya. Intinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk memberikan permisalan dengan nyamuk ataupun yang lebih kecil. Kemudian Allah jelaskan sikap manusia. Secara umum terbagi menjadi dua. Orang yang beriman dan orang yang enggak beriman. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman, ketika melihat permisalan, ketika mereka membaca Al-Quran, maka mereka menggunakan akal yang sehat. Menggunakan kejernihan hati mereka, sehingga mereka mengetahui bahwasanya ini merupakan kebenaran. Mir Rabbihim, dari Rabb mereka, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru, fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Adapun orang yang kafir, ketika melihat permisalan, bahkan ketika membaca ayat Al-Quran, seolah-olah matanya sudah kotor. Gak bisa melihat kebenaran. Hatinya sudah kotor atau buta hati sehingga gak bisa. Ketika dibacakan ayat Al-Quranul Karim seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, mereka mengatakan ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Padahal mereka sebenarnya faham. Karena mereka adalah orang Arab yang tahu keindahan bahasa. Ketika mereka sudah faham bahasa Al-Quran yang indah, mereka sebenarnya faham. Itu enggak mungkin perkataan Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka mengatakan ini adalah dongeng orang terdahulu, pada saat sama sebenarnya mereka mengatakan apa yang mereka katakan. Tapi karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan kebencian terhadap kebenaran, ketika melihat sebuah permisalan atau ketika membaca sebuah permisalan, maka mereka mengatakan, Madza aradallahu bihadza mathala. Apa maksudnya Allah memberikan permisalan permisalan seperti ini? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan banyak manusia dan Allah memberikan petunjuk banyak manusia dengan permisalan tersebut. Orang-orang yang beriman ketika melihat permisalan seperti ini, maka mereka semakin beriman, semakin kokoh keimanan mereka. Orang yang kafir semakin kufur. semakin menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali mereka orang-orang yang fasik. Fasik atau fasikin itu jamak dari fasik atau dari kata-kata al-fisq. Al-fisq secara bahasa maksudnya adalah al-khuruj atau keluar. Dan secara syariat kalau dikatakan yang namanya al-fisqu atau fasik maksudnya adalah al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keluar dari batasan keimanan, artinya seorang itu benar-benar keluar dari ketaatan sampai keluar dari keimanan, artinya kafir. Ataupun ketika seorang itu keluar dari ketaatan pada Allah tapi gak sampai keluar dari keimanan. Misalkan seperti orang yang berbuat dosa besar. Atau misalkan seperti orang yang berbuat dosa kecil. Jadi ketika dia keluar dari aturan Allah disebut fisq atau disebut fasik. Sehingga orang kafir otomatis fasik. Tetapi orang yang fasik belum tentu kafir. Dilihat dari kefasikannya. Dilihat dari dosanya. Apakah dosa itu mengeluarkan seorang dari keimanan atau tidak. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang dimaksudkan dengan kefasikan tadi. Disebutkan pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman
0: Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun.
1: Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri kefasikan yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yaitu mereka orang-orang yang melanggar perjanjian, kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqi, setelah perjanjian tadi kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Ketika mereka memutus yaqta'un. Memutuskan ma amara Allahu bihi ayyusal. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, justru mereka memutus. Kemudian wa yufsiduna fil ard, dan mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah sifati mereka ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang orang yang rugi. Yang pertama alladzina yanquduna ahdallah, mereka orang-orang yang melanggar aturan Allah. Dan ini berkaitan dengan seluruh umat manusia. Karena pada hakikatnya setiap manusia diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini sebenarnya berkaitan dengan keimanan seorang. Berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara umum. Seluruh manusia diperintahkan untuk taat, untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Lah mereka orang yang tidak mau ikut aturan Allah dan Rasulnya, berarti dia telah melanggar perjanjian. Karena setiap orang diminta untuk taat pada Allah dan Rasulnya, tetapi sebagian orang melanggar. Kemudian yang berikutnya, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّصَلْ. Ketika seorang memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Contohnya apa? Misalkan silaturrahim. Kemudian juga seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, seorang diperintahkan untuk menolong Rasulnya, membela kebenaran. Nah, ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa yufsiduna fil ard, dan mereka yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan mencakup dua makna, baik itu secara zahir maupun secara batin. Ketika seorang bermaksiat, maka pada hakikatnya dia telah berbuat kerusakan. Atau secara zahir, orang itu bikin kerusakan di muka bumi. menjajah, menzalimi, menghancurkan dan sebagainya, itu kerusakan secara zahir. Dan ayat ini mencakup dua hal tadi. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala jelaskan ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Enggak mendapatkan keuntungan. Jadi ulaika artinya adalah mereka. Dan mereka kalau dikembalikan kepada orang-orang yang fasik, orang kafir dan sebagainya, sebagian qurra mengatakan cara membacanya diangkat suaranya. Ulaika humul khasirun, bukan ulaika, seperti itu. Tapi enggak salah juga sebenarnya kalau suaranya enggak diangkat atau suaranya pelan. Tetapi sebagian mengatakan kalau diangkat suaranya mengisyaratkan seolah-olah mereka itu jauh. Kalau misalkan yang berkaitan dengan orang beriman, ulaika humul muflihun, suaranya pelan. Ulaika humul muflihun, mengisyaratkan seolah mereka itu dekat dengan kita. Wallahu a'lam. Yang jelas mereka disifati dengan kerugian. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi ketika mereka melanggar aturan Allah dan Rasulnya, mereka menyangka seolah-olah dengan cara keluar dari aturan Allah dan Rasulnya mereka akan mendapatkan keberuntungan. Meskipun ini berkaitan dengan orang yang fasik, begitu juga dengan orang Muslim yang terkadang mereka rela meninggalkan kebenaran. Tahu bahwasanya itu adalah kebenaran, tapi ditinggalkan. Atau tahu itu adalah kebatilan, tapi tetap dijalankan. Kenapa? Di antara tujuannya misalkan ingin mendapatkan kenikmatan dunia, ingin mempertahankan kedudukannya, atau ingin supaya tidak ditinggal oleh pengikutnya, maka ini berbahaya. Bisa masuk ke dalam ayat ini. Ketika mereka mengikuti hawa nafsu untuk keluar dari aturan Allah dan Rasulnya, mungkin mereka menyangka dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, diikuti oleh banyak orang. Tetapi itu kan prasangka manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang keluar dari aturan Allah dan Rasulnya, mereka orang-orang yang fasik, mereka adalah orang yang rugi. Nah, dalam prinsip kehidupan ini, seorang ketika ingin sukses, ketika seorang ingin mendapatkan kebahagiaan, ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kebahagiaan, hakikat kebahagiaan itu adalah ketika seorang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan kita semua mengetahui bahwasanya kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat secara zahir mereka bukan orang yang berkelimang harta, bukan orang yang memiliki bangunan-bangunan yang megah atau barang-barang kendaraan-kendaraan yang mewah, tidak. Tapi mereka adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling beriman dan bertakwa. Adapun orang kafir, ketika seolah-olah orang kafir itu mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, tapi kalau dia jauh dari Allah dan Rasulnya, kebahagiaan itu enggak ada pada mereka. Mungkin mereka menyangka mereka adalah orang yang sukses, orang yang beruntung, tetapi Allah jelaskan dalam ayat ini, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Meskipun menyangka mereka berhasil, meskipun mereka menyangka beruntung, namun hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi jangan pernah merasa sukses, jangan pernah merasa berhasil dengan cara menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Dan ini kita saksikan di sekeliling kita, terkadang ada sebagian orang Islam, kalau sudah melihat kebenaran, pasti memusuhi. Ada petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan dalil yang benar, mesti dimusuhi. Dikit-dikit Quran hadis, dikit-dikit Quran hadis. Begitu ada jalan yang menyimpang, apa saja, entah penyimpangan seksual, entah penyimpangan dalam syariat dan sebagainya, langsung dibela. Ini berbahaya. Mungkin saat itu dia merasa sukses, mendapatkan panggung dan sebagainya. Tapi ingat, Allah jelaskan, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Tayib. Ikhwatul Islam, rahimakumullah. Dari dua ayat ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan seekor nyamuk yang kecil yang mungkin seorang meremehkan. Tetapi kalau kita sadari bahwasanya nyamuk meskipun kecil terkadang berbahaya. orang yang kuat fisiknya, bahkan orang yang punya kedudukan seorang raja misalkan, ketika tidur lupa pakai autan atau pakai obat nyamuk misalkan, digigit nyamuk, ya gatal-gatal. Apalagi kalau nyamuknya yang berbahaya, mungkin bisa membinasakan. Ini nyamuk yang kecil, menunjukkan bahwasanya sekuat apapun manusia, pada hakikatnya manusia itu lemah. Kemudian berikutnya, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah ketika membaca sebuah firman Allah, sebuah ayat atau sebuah permisalan, maka mereka melihat dengan kejernihan. Ketika mereka melihat ayat-ayat dengan kejernihan, maka dia bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Sebaliknya, orang yang gak beriman, maka mereka melihat dengan pandangan yang kotor, sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, pelajaran bagi kita semua, bagaimana dengan kita ketika mendengarkan permisalan, ketika mendengarkan peringatan dari Al-Qur'anul Karim, apakah peringatan itu berdampak bagi diri kita atau tidak? Karena dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, fadzakir fa inna dzikratan fil mu'minin. Peringatilah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Ketika kita mendapatkan peringatan, apakah hati kita tersentuh atau tidak? Ini patut untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Barakallahu fikum jami'an.
2: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab ilmu usul tafsir yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu, kalau salatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
0: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hayyahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.
1: Idh

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?"

0: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga.
1: Utang itu
2: yughfaru lisyahidi
1: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
2: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
1: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
1: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan utangnya.

0: لهم بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
0: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
5: Sahil hayatun dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi حيوان لو كانوا يعلمون.
4: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا

0: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan Cahaya Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarabbuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kebersamaan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wal'udwana illa ala zalimin ashadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil'alamin salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alih wa ala alihi tayyibin wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwati fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah mudah kita berjumpa di Masjid Darul Razak, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan pada kita semua untuk bicara tentang sebuah fenomena yang kita lihat sangat banyak ya ada di zaman ini. Fenomena lemahnya keluarga yang membuat efek tidak hanya pada suami istri namun juga sampai pada anak-anaknya. Munculnya generasi Z atau generasi strawberry atau beta atau alpha dan segala macam nama yang dibuat oleh manusia saat ini tidak lepas karena pengaruh keluarga dan perubahan-perubahan peran dalam keluarga, bahkan tidak lepas daripada kondisi ya, lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Ini merupakan fenomena yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua karena menyangkut persiapan generasi depan yang nanti siap menerima akidah tauhid, yang siap menerima pendidikan bertauhid, yang siap untuk menjadi orang-orang yang memanggul dakwah tauhid dan bisa menjadi contoh yang benar di masyarakat yang saat ini didominasi oleh orang-orang yang tidak layak menjadi uswatun hasanah bagi kaum muslimin. Maka otomatis ya, ada di sana sebuah peran yang sangat luar biasa. Next ya. Yang harus kita paham bersama bahwa Islam itu menekankan pentingnya keluarga sebagai pondasi utama dalam masyarakat. Maksudnya bahwa masyarakat ini terbangun oleh keluarga, keluarga, keluarga. Sehingga perbaikan masyarakat bergantung pada perbaikan keluarga. Sehingga ada ulama yang mengatakan siapa yang memperbaiki keluarganya berarti telah memperbaiki masyarakatnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat bangunan keluarga, masyarakat sebagai sebuah bangunan, maka dia butuh batu bata yang menyusunnya. Siapakah itu? Itulah keluarga. Yang ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Maka bila RT itu bagus semuanya, maka akan mempengaruhi RW yang ada di situ. RW-nya bagus akan mempengaruhi kelurahan yang ada di situ. Kelurahan akan mempengaruhi kecamatan yang ada sampai pada negara. Maka siapa yang sekarang ini sibuk ataupun mengerahkan kekuatannya untuk membangun keluarganya, membuat ketahanan pada keluarganya, artinya sudah berkontribusi besar dalam memperbaiki keadaan Indonesia ini. Yang kalau kita bicara itu akan menghabiskan waktu tidak ada faedahnya. Dari mulai ijazah palsu, abolisi, amnesti, dan lain sebagainya, yang kalau kita bahas tidak ada ujungnya dan faedahnya tidak banyak juga. Padahal di sana ada satu hal yang sangat besar, yaitu keluarga dan perbaikannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita next sebuah komitmen bahwasanya pernikahan itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan bahwa wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah, apa ayat-ayat itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah ciptakan untuk kalian para istri dari diri kalian. Artinya sama-sama manusia. Artinya akan menjadi ayat-ayat Allah kalau pernikahannya itu beda jenisnya. Ya. Kenapa? Karena azwaj ini menunjukkan bahwa dia adalah pasangannya kalian. Kalau laki-laki pasangannya apa? Perempuan. Perempuan pasangannya apa? Laki-laki. Dan ini sejalan dengan apa? Prinsip syariat, bahwa syariat itu adalah mengembangkan manusia yang berkualitas dan semakin banyak semakin baik. Kata Nabi, wa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah, saya ini bangga-bangga ya di hadapan umat-umat lainnya karena banyaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya jumlahnya? Tidak. Tentu dengan kualitas yang ada. Ya. Oleh karena itu dinyatakan wa min ayatihi an khalaqa anfusikum azwajan. Ini baru hikmahnya. Belum lagi kita ngomong litaskunu ilaiha, agar kalian itu sakinah. Ya. Merasa cenderung tenang bersamanya. Bagaimana caranya mempertahankan fungsi keluarga sehingga akan muncul saling membutuhkan. Semakin saling membutuhkan, semakin kuat ikatan sebuah rumah tangga. Semakin merasa cukup dengan yang ada dimiliki sendiri-sendiri, akan semakin apa? Lemah ikatan satu buah keluarga. Dan Allah nisbatkan kepada litaskunu, agar kalian yang tenang. Kemudian waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah yang jadikan antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Lihat, ketika ngomong cinta kasih sayang, kembalinya ke mana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kadang-kadang salah. Kita berpikirnya apa? Saya pengen buat cinta dan kasih sayang, dan tidak mikir apa? Sakinahnya. Makanya ada pikiran apa? Kita pacaran dulu biar tumbuh cinta sebelum menikah. Ya, syukran. Ya. Paham ya? Karena kita menganggap bahwa cinta dan rahmat kita yang buat. Padahal dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah yang jadikan apa? Di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ini ayat lumayan hebat. Cuman sayangnya waktunya kita enggak banyak. Ini satu ceramah sendiri ya, bisa dapatkannya. Artinya jangan sampai kita itu mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jamin. Allah yang jadikan cinta dan kasih sayang. Tugas Anda adalah litaskunu ilaiha. Bagaimana membuat rumah tangga saling membutuhkan dan merasa nyaman tentram di sana. Nanti Allah yang kasih cinta, kasih apa? Kasih sayang di sana. Dan tiga ini adalah asas. Rumah tangga itu kalau sakinah, mawadah, rahmahnya ada, maka akan bahagia. Nah ini yang sedang diupayakan oleh iblis untuk hilang dari manusia. Dengan semua problem yang ada diarahkan oleh iblis untuk manusia itu kehilangan sakinah di rumahnya, kehilangan mawadah dan apa? Rahmat. Karena iblis sangat bangga kalau bisa anak buahnya menceraikan pasangan suami istri. Diulang lagi, inna fi dzalika laayatin. Sungguh dalam hal ini ada ayat dua kali, ayat lagi laayat, banyak tanda-tanda kebesaran. Di kaum yatafakurun, pada orang-orang yang berpikir. Artinya bukan hanya satu, ada di sana tanda kebesaran yang banyak. Laayat dengan fi'il apa? Dengan apa? Dengan isim jama'. Dengan apa isim? Jama' ayat. Ya. Jama' daripada ayat. Karena memang betul banyak ayat-ayat di sana. Kemudian, next. Ternyata, kalau kita runtut ke bawah lagi, ada sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Kalau saya mandangnya itu ngeri, tapi di masyarakat dianggap hal yang biasa, biasa saja. Ya. Bahwa tantangan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang topnya samara. Ya. Ternyata di era kini tidak semudah ya, di zaman dahulu. Zaman dahulu ibu kita di rumah hanya tahu laki-laki yang hebat siapa? Suaminya. Suaminya. Kalau sekarang, perempuan sekarang banyak laki-laki yang dia kenalnya, sehingga bisa membandingkan apa dengan yang, apalagi kalau sudah sering lihat drakor. Drakor itu kan isinya Ustaz banyak nasihat. Iya. Tapi kita digiring opini bahwa istri yang cantik itu yang kinclong. Yang apa namanya? Mengkilap. Enggak mengkilap, enggak cantik. Maka sang ibu di rumah berusaha untuk cari skincare yang paling hebat. Ya enggak? Sayangnya banyak dibohongi. Ya, iklannya artis sudah mengkilap sebelum pakai skincare. Ya. Akhirnya belilah untuk apa? Untuk berbondong-bondong biar mengkilap. Nah, setelah mengkilap dan dapatnya suram kayak lampu 5 watt. Akhirnya dibandingkan, suami yang bagus suami apa? Yang 50 watt. Ya. Yang kata apa? Orang terang terus, terus terang. Gitu. Akhirnya apa? Muncul masalah. Atau melihat bagaimana keharmonisan, kemesraan yang ada pada drama-drama yang ada tersebut, akhirnya membandingkan dengan kondisi yang ada di rumahnya. Tidak semua suami punya kemampuan seperti yang di film-film tersebut. Ini problem juga. Maka banyak sekali problem muncul di dewasa ini lantaran banyaknya perubahan-perubahan yang itu bukan hanya orang lain yang membuat, tapi kita kadang-kadang yang membuat itu masalah. Saya hanya bahkan tiga hal aja lah. Begini karena kita waktunya juga terbatas. Ada di sana tantangan keluarga masa kini. Ada ya, di slide ya. Ada TV. Ada tiga tantangan yang saya bawakan di sini. Yang pertama, perubahan peran gender. Ya. Apa Pak gender? Islamin ya, laki dan perempuan. Saya pakai bahasa agak ini supaya apa? Kita ningkat lah ya, ada bahasa apa? Bahasa-bahasa akademisnya lah. Ada namanya flexible gender. Tadi saya bawakan di Roja juga di bagian tentang masalah ini. Ada fenomena namanya perubahan peran gender. Ya. Disebabkan yang pertama pendidikan yang tidak tepat. Ya. Sehingga ada bahasa kalau ada perempuan bisa S3 selesai, tidak bekerja, itu apa? Aib enggak? Jadi omongan itu gimana sudah S3 belum? Nah, kerjanya harusnya apa? Harusnya begini harusnya. Muncul ke permukaan. Kalau dia ngajar SD, apa kata orang-orang? Ada nanti diviralkan di medsos di ini ada S3 dari Finlandia kok ngajar SD dan TK. Ini kan salah. Artinya harusnya tidak dilihat pekerjaan dan pendidikan, enggak ada harus gitu, enggak ada. Adakah kalau apa kepastian kalau kita itu doktor ya harus punya jabatan tinggi? Kan tidak harus. Apa harus ke publik? Tidak harus. Karena tujuan kita ngaji atau belajar adalah menghilangkan apa? Kebodohan yang kita miliki. Yang kedua, adanya program yang berhasil dalam emansipasi wanita yang kebablasan. Sehingga banyak peran-peran laki-laki yang harus diganti oleh sang perempuan. Yang ketiga, sebab juga adalah lemahnya iman. Sehingga kalau dalam sebuah kejadian laki-laki usaha, perempuannya bantu usaha suami, ternyata mana yang laris dagangannya? Mak-mak, bapak-bapak, mak-mak ya, mak-mak ya enggak. Sehingga akhirnya muncul sebuah opini, kayaknya kalau mak-mak yang kerja itu hasilnya maksimal, kalau bapak kerja hasilnya sedapatnya. Akhirnya ini merubah image yang ada ya, menjadi ujian luar biasa. Padahal mukmin harus tahu bahwa rezeki itu lah, sudah ditentukan. Mau isinya kerja enggak kerja, kalau sudah rezekinya 5 juta, 5 juta penghasilannya. Percaya enggak ini, Pak? Percaya enggak? Ya enggak. Kalau misalnya hari ini dapatkan satu ekor ayam masuk ke rumah dengan sambal dan juga apa? Lalapannya, apa namanya? Ingkung kalau bahasa Jawanya. Ayam ingkung kalau bahasa di Solo, ayam ingkung. Utuh kepala sampai buntutnya ada. Ya, terbang ke rumah kita, sudah matang tinggal makan. Kita enggak kerja. Teman kita kerja, ya, itu makan cuma apa? Paha bawahnya aja. Ya enggak? Berarti apa? Kerjanya bohongi hasil ya? Hah? Tidak juga. Jadi ada bahasa kerja itu, usaha itu tidak membohongi hasil. Kata saya kalau maknanya usaha itu adalah tidak punya hati dan perasaan, tidak ngomong, ya enggak bohong. Enggak bohong. Tapi kalau hasilnya harus sesuai dengan usahanya, enggak mesti. Akhirnya perempuan berlomba-lomba bekerja, lupa kalau punya suaminya. Akhirnya kalau perempuan sudah bekerja, kira-kira ada gak perubahan norma, perubahan prinsip, perubahan hubungan, perubahan komunikasi? Ada enggak? Pasti ada. Ya. Dan membuka peluang untuk konflik. Ya. Itu luar biasa. Ya, besarnya. Kenapa? Karena untuk menstabilkan atau untuk mensinkronkan antara pekerjaan dengan keluarga itu enggak mudah. Tidak mudah. Ya. Para ulama yang sibuk kayak Syekh bin Baz dan lain-lainnya itu untuk mensinkronkan kerjaan beliau dengan keluarganya itu luar biasa. Beliau kalau pergi-pergi sampai tempat nelpon istrinya. Antara kabarnya, istrinya tiga istrinya. Ngapa kabarnya? Ditelepon semua sama dia. Kabarnya bagaimana? Jadi istri merasa tenang bahwa suaminya apa? Perhatian dengan istrinya. Zaman sekarang mana ada istri bekerja di luar, telepon suaminya, gimana pak kabarnya sehat? Ada nggak? Ada nggak ibu? Ada bu ya? Ada nggak bu? Ibu kerja keluar, ya nggak. Kemudian sampai di kemudian sebelum ngajar atau sebelum bekerja telepon suaminya, pak, gimana kabarnya pak? Sehat pak? Ada masalah nggak hari ini? Ada nggak itu? Nggak ada. Enggak ada. Maka otomatis waktu untuk bertemu, untuk komunikasi, untuk tukar pikiran, tukar emosi, perasaan itu merendah atau turun drastis. Sehingga akhirnya muncullah yang namanya tidak saling membutuhkan. Belum lagi emosi manusia itu bila dalam tekanan itu susah dikendalikan. Bapak lagi capek-capek ya, kerja rumah, capek di rumah, baru buka pintu, pak, gas habis, pak, gak ada bawang, pak, gak ada uang. Emosi gak pak? Ini baru sampai rumah ini. Belum lagi apa? Duduk, belum lagi minum kopi, ya. Itu kan berat. Nah, maka orang laki-laki, bapak ibu sekalian, ya, ibu-ibu tolong dengarkan. Laki-laki itu kalau pulang kerja, bu, yang paling enak apa? Disambut. Disambut. Nah, ucapkan jazakallah khairan atas usahanya. Tuntun ke kursi, siapkan kopi sama pisang goreng. Gak mahal-mahal. Ya. Gak perlu beli di luar. Pisang goreng sama kopi. Ajak, silahkan diminum. Minum dulu, setelah ngopi selesai. Baru apa? Ngomong, pak kurang gas. Pak kurang duit. Kan lebih enak. Kenapa? Kan sudah turun apa? Kelelahannya. Nah sekarang sang ibu di luar. Menggantikan posisi bapak. Yang namanya tekanan pekerjaan itu tidak lihat gender, pak. Ya. Tekanan pekerjaan enggak lihat laki dan perempuan. Harus targetnya apa? Harus diselesaikan. You woman apa men enggak ada masalah, enggak mau lihat. Pokoknya harus selesai kerjaan tersebut. Bayangkan. Ya. Laki-laki badannya disiapkan untuk nerima beban itu diganti dengan perempuan yang subhanallah ya itu tubuhnya memang untuk hal-hal yang lembut, hal-hal yang tidak keras. Terbayangkan bagaimana stressing, bagaimana tekanan itu. Ya, ditambah dia masih punya tanggung jawab di rumahnya sebagai ibu dan istri. Artinya ketika pulang ke rumah, suami pengen gauli dia, boleh gak nolak? Antum bisa bayangkan, saya bisa bayangkan ya. Saya saja laki-laki itu ketika capek, istri minta, kita boleh nolak. Boleh gak nolak? Boleh nolak kita. Karena gak mampu, kecapean kan gitu. Maka istirahat dulu, istirahat baru ketika kita sudah mood baru bisa menaikkan hal seperti itu. Terbayang oleh kita bagaimana rumah tangga yang seperti itu. Bukan untuk melarang, tapi untuk melihat bagaimana nanti kita menyikapi dengan benar. Jangan sampai setelah kita tahu masalahnya kita kemudian serampangan, tidak. Ya, harus melihat semuanya. Yang bekerja perempuan harus tahu, suami harus tahu, sehingga nanti bisa mensinkronkan kepentingan keluarga dengan pekerjaan. Siapa yang sadar akan masalah, berhati-hati. Yang tidak paham masalah, sembarangan. Maka butuh solusi nanti bagaimana kalau istri bekerja, suami bekerja, agar jangan sampai fungsi di rumah itu hilang. Artinya jangan sampai anak mengatakan, saya gak punya bapak, gak punya ibu. Yatim piatu ada bapak dan ibunya. Maka muncullah istilah yang top sekarang apa? Fatherless, motherless. Ya. Anak kehilangan bapak, kehilangan ibu, padahal bapak ibunya hidup dan bersama. Yang kata ahli psikologi itu banyak menyebabkan anak-anak terkena LGBT. Artinya penyimpangan perilaku. Bagaimana anak-anak mau memilih jadi pang di lampu merah? Anak-anak pang itu, ya, ketimbang di rumahnya, malah lebih enak. Harusnya di rumahnya. Rumahnya ada AC. Dia di sana apa? Terik matahari. Ya. Kena debu, kena macam-macam. Karena ia enggak dapatkan di rumahnya dan cari di luar. Cari di luar. Ini perubahan peran gender ternyata punya efek dalam melemahkan apa? Ketahanan sebuah keluarga menghadapi era yang seperti ini. Yang kata orang sekarang revolusi industri 4.0 atau zaman digital. Banyak orang ngasih nama zaman ini. Yang kedua, ketekanan pekerjaan. Sehingga sang ibu dan bapak itu kesusahan untuk mensinkronkan atau untuk mensinergikan antara kepentingan keluarga sampai kepentingan pekerjaan. Maksud saya, waktu bekerja itu kan sekarang dibatasi 7 jam, 8 jam. Otomatis ya kalau sama-sama satu kantor, sama-sama apa? Satu waktu. Pergi semua dua-duanya. Gak punya anak lagi, misalnya. Tapi kalau beda waktunya, ya, beda waktunya, susah ketemu. Maka akhirnya otomatis ada di sana upaya yang plus dari kita untuk mempertahankan rumah tangga kita, ya, dengan mensiasati tekanan pekerjaan ini agar waktu yang ada, namanya apa? Golden time, ya? Hah? Atau sisa waktu yang ada itu bagaimana jadi bonding time. Ya, maka ada konsep mikro bonding time, sedikitnya waktunya tapi bisa memberikan apa, pengaruh yang cukup besar. Ya, bicara di rumah misalnya mau tidur, ya, maka HP singkirkan dulu. Ngobrol dengan suami, bahas apa saja. Dan saya yakin bapak tinggal mancing saja, setelah dipancing nanti ibu akan nyerocos, ya. Ya. Dan susah di stop. Ibu ngaku. Pengalaman, ya. Ini pengalamannya, ini realita, ya. Realistis nih, ya. Dan saya yakin ibu bahagia. ketika mau tidur berdua, ibu cerita sang bapak apa? Mendengkur. Kenapa? Karena ada kisah cerita pengantar tidur. Enggak. Jadi perspektif kita atau apa pola pikir kita itu masih melihat cerita itu sebagai apa? Sebagai cerita pengantar tidur. Sehingga istrinya berngomong mungkin 10 kalimat, 20 kalimat, suaranya merdu, kemudian sahdu, lampunya sudah dikecilkan, ya enggak, sudah 5 watt atau enggak ada lampunya mungkin, ya enggak, maka tambah buat bapaknya apa? Nyenyak. Ya. Kata ibu apa? Ini ngomong sama patung. Enggak bu, masih ada suara ngoroknya. Ya, kalau patung enggak ada suaranya. Maka otomatis bapak pun belajar untuk mendengarkan cerita lebih kuat, lebih lama. Dan enggak malu-malu ngomong, maaf bu, saya enggak kuat lagi, sudah lah, ngantuk sekali. Kira-kira ibu-ibu sekalian, kalau suami mengatakan, maaf bu, saya permisi dulu ya, mau tidur, enak gak bu? Ketimbang gak masuk ke ranjang, langsung apa? Nempel di kasur, langsung apa? Molor, pelor. Lebih bahagia ketika suami mengatakan, maaf bu, saya capek sekali, boleh gak saya tidur duluan? Biasanya kalau ibu gak punya masalah, gak pengen ngomong banyak, dia membolehkan. Tapi kalau pengen curhat, ya enggak, maka dia akan ngomong, bentar ya, minta apa, minta waktu untuk cerita. Ini berarti bagus. Kenapa? Karena ada di sana kebutuhan yang tidak bisa kita wakilkan dengan apa, orang lain. Maka saya sangat tidak suka sebetulnya dicurhati para ummahat. Bahkan saya jarang hafal nama ummahat yang nelfon saya fulan ustaz, gak hafal saya. Nah, saya pengennya sang istri itu kalau curhat kemana? Ke suaminya. Karena gak semua ustaz itu punya semangat membahagiakan yang curhat kepada dia, kadang mencelakakan yang curhat. Nah, mungkin gak sengaja, mungkin gak paham. Contohnya yang curhat pengen solusi, dikasih hukum asli. Hukum asli. Enggak. Misalnya, ustadz, saya istri kedua. Saya ini, suami saya tidak bisa malam Ahad bersama saya. Apa ustadz solusinya? Apa kata ustadz, itu suami enggak adil. Kamu boleh cerai dari suami. Itu menyelesaikan apa? Menghancurkan. Bahkan ini kejadian, Pak, sangat bukan palsu ya, bukan fiktif, ini asli. Padahal sang suami itu ketika dia menganggap gak mampu jadi ahad karena anaknya banyak di isi pertamanya, maka dia siapkan 50 juta untuk kompensasi tidak bisa dapatkan malam ahad bersama sang suami. Karena ahad kan waktu yang longgar, Pak. Suami dalam posisi apa? Enteng, gak ada pekerjaan di mana-mana. Kata saya, kalau seandainya dia bercerai, ya, maka dia butuh nafkah. Padahal bisa saja dia ngalah satu hari itu dan dapat 50 juta. Ini yang ngomong teman saya sendiri, Pak. Ya, yang kalau ada apa-apa, tanya ke saya masalah poligami. Ini masalah berat, makanya sebaiknya tanya itu hati-hati, jangan tanya ke sembarangan orang, apalagi sama teman-temannya yang nggak jelas, ya. Bukan punya kompetensi juga tidak punya, ya enggak, punya rasa cinta juga tidak kepada yang curhat, maka biasanya berantakan, jadi bahan cerita di mana, di mana-mana. Nah, jadi ada sebuah perkara yang bisa mengurangi waktu keluarga, namanya tekanan pekerjaan. Bahkan ada yang subhanallah kerja itu sudah kerja ngantor, jam 4 pulang, jam 3 pulang, masih nge-grab. Bukannya ketemu keluarga apa, nge-grab, sampai malam baru pulang. Ya, alasannya supaya mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Semuanya dalilnya gak ini? Dalilnya adalah merasa kalau nambah waktu kerja, nambah apa? Rezekinya. Akhirnya apa, membuat hal-hal yang tidak mampu dia buat hutang, beli mobil, ya enggak, dan lain sebagainya. Ya, kalau saya enggak punya uang, enggak beli mobil. Saya kaya, kenapa? Banyak mobilnya, tinggal lah pencet HP, mobilnya datang sendiri, apa pak, Grab, Gojek dan lain sebagainya. Jadi akhirnya tekanan pekerjaan ini sangat berat sekali. Dan akhirnya apa? Membuat waktu keluarga sangat, sangat kurang. Terbayangkan bagaimana rumah tangga yang dulu ketika sebelum nikah itu sering ketemu, sering telepon-teleponan, ya, sering apa? Hubungan. Begitu sudah menikah sibuk bekerja. Dan akhirnya apa? Putus komunikasinya. Ada orang ketiga yang pura-pura pengen jadi pahlawan. Ya akhirnya nelpon, hubungan, sampai janjian, dan terakhir apa? Hilang dari peredaran. Itu namanya sianida. Waduh, jam 11 dah. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial ini sangat, sangat luar biasa juga. Yang jelas akan terkena adalah kurangnya interaksi langsung. Walaupun sebetulnya adanya mes adalah untuk memperlancar komunikasi, tetapi kenyataannya itu malah mengurangi interaksi. Kok bisa? Karena kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi dan apa? Medsos ini. Tidak mungkin kita itu menghindari dari hal tersebut. Yang bisa buat anak tidak pegang HP siapa?

malah di rumah dikasih HP bebas 24 jam. Harusnya dibatasi. Pulang itu nak HP-nya hanya boleh duhur sampai jam 9 malam aja ya. Karena biasanya yang merusak itu jam 9 ke atas. Di mana bapaknya enggak ada, sudah tidur, ibu sudah tidur, enggak ada orang, tinggal sendirian. Dia bawa HP. Kemudian tiru di kamar lagi bersendirian dan di kamar. Resikonya cukup besar untuk rusaknya anak kita. Dibatasi. Sehingga dia akhirnya juga diajarkan juga cara menggunakannya. Jangan dibiarkan, mereka memang ahli ya. Bahkan kita kalah dengan anak kita. Tapi kita juga ajarkan mana yang positif, mana yang negatif, sehingga dia bisa bijak menggunakan HP dalam waktu yang tidak bebas seperti itu. Nah, akhirnya muncullah beberapa masalah ya, dalam keluarga. Next. Ya. Yang pertama adalah, sayangnya saya coba ringkas nih ya, karena waktunya memang tidak banyak, melemahnya hubungan suami istri. Terbayang ya? Terbayang gak ini? Terbayang ya. Hubungan ini ya, akan tambah lemah bila tidak ada kesadaran akan hak dan kewajiban. Padahal kita di rumah itu, pasangan suami istri itu tidak pernah nyinggung hak dan kewajiban ya. Tanya sama antum semua, apa sekalian, ibu sekalian, kapan atau pernahkah ibu sama bapak bicara tentang hak dan kewajiban di rumah? Yang sudah nikah 30 tahun pernah enggak selama 30 tahun itu membahas hak kewajiban suami istri? Berdua aja enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Yang ada di pengajian aja. Itu pun ustadznya ngomong, umahatnya megang HP jualan dagangannya. Maksud saya bagaimana, bahwa kenapa demikian? Ketika kita itu enggak sadar punya hak kewajiban, maka otomatis akan membuat permasalahan. Yang itu nanti akan berdampak pada perubahan peran ya, pasangan suami istri itu. Maka akhirnya muncullah ya, pasangan pesimis ya, merasa ditelantarkan, dan banyak masalah besar dalam rumah tangga akibat dari ini semuanya. Berapa banyak suami korupsi karena permintaan istri? Berapa banyak istri ya, bermasalah hanya untuk mencukupi kebutuhan versi masing-masing? Berapa banyak yang mengeluh ya, semuanya karena gak paham hak dan kewajiban? Akhirnya apa? Butuh di sana komunikasi yang efektif antar pasangan, saling bertukar pikiran dan tukar perasaan. Ya. Saya kira antum kalau tukar pikiran sudah tahu ya. Kalau tukar perasaan bagaimana pak? Kira-kira pak, contohnya pak, bertukar perasaan, berempati. Ya, kadang-kadang sang istri muji. Menteri muji suaminya, suami muji istrinya. Kata terima kasih. Ya. Bapak ibu, sekarang contohnya, bapak ketika makan sama ibu. Ya. Kalau saya sejak menikah, memang kalau makan berdua terus pak, sepiring berdua. Kecuali di luar. Kalau di rumah saya masih berdua makannya. Cuman saya lebih banyak makan ketimbang istri saya. Jadi di sana, ketika selesai makan, apa kata suami? Biasanya diam aja ya,

0: Pergi. Pok sampaikan terima kasih. Jazakillah khairan. Masakannya enak. Ya. Atau saya senang dengan masakannya. Ya. Saya merasa ya pokoknya tampilkanlah bahasa yang baik. Yang kalau dalam bahasa ilmu parentingnya itu namanya positive parenting atau parenting apa? Positif. Ya. Sampaikan. Ya. Daripada ngomong apa enak masakannya, enakan ngomong saya senang dengan masakan Anda. Ya. Maka ini juga untuk apa? Tukar perasaan. Ya. Tampilkan bahwa saya senang. Ya. Menyampaikan bahwa saya mencintai. Ya. Itu perkara yang sampai-sampai sesuai menurut Heli dalam kitab Fikih Zawad itu dianjurkan untuk mempererat hubungan suami istri, mengatakan cinta kepada pasangannya. Biasanya ibu nggak mau duluan itu. Ya, ibu pengen apa? Pengen suami yang ngomong, ditanya baru apa? Baru iya. Tukar apa? Perasaan. Kemudian juga adanya musyawarah untuk mencari solusi dari kondisi yang ada. Ya. Juga ada upaya maksimal untuk memperkuat toleransi. Artinya menghargai pendapat istri, suami. Anaknya sekolah ke pesantren, kata suami jangan, kata ibunya iya. Butuh komunikasi, musyawarah. Sampaikan kenapa ibu kok bersekukuh untuk buat anak sekolah ke pesantren. Ibu nyampaikan argumentasinya, bapak mendengarkan argumentasi tersebut. Kalau baik setujui, kalau enggak baik jangan. Atau sebaliknya. Sehingga dengan adanya ini semuanya akan muncul sehormat kerjasama yang baik dalam menyeimbangkan antara pekerjaan dengan apa? Dengan kebutuhan keluarga ini. Juga yang melemahkan hubungan ini adalah lemahnya komunikasi keluarga. Keluarga ya, bukan hanya suami keluarga. Ada karena orang tua waktunya habis untuk bekerja. Sehingga waktunya itu untuk interaksi positif itu kurang dalam keluarga. Sehingga muncul kesenjangan interaksi dan kurang perhatian kasih sayang. Tapi kadang-kadang juga antara bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Ya, ada namanya kesenjangan antar generasi. Ibu, bapak ngomong sama anak dengan gaya bahasa zaman dulu. Bapak itu kalau ngomong sama kita, pakai apa? Pakai mata. Pakai apa? Pakai mata dan tenimik saja. Kita tahu, kita salah. Gitu. Dipakai zaman sekarang, kena gak? Enggak kena. Ya, artinya komunikasinya itu terjadi kesenjangan karena kita enggak paham bahasa mereka. Mereka itu tidak cukup hanya dengan sikap. Mereka butuh disampaikan dengan verbal juga. Anak sekarang itu gak peka kayak anak kita. Kalau kita itu dipuk apa? Punggungnya sama bapak kita, sudah apa? Sudah bahagia kita. Wah, bapak saya sayang sama saya. Kalau kita nepuk anak kita sekarang, apa rasanya? Gak ada rasanya. Kalau nak, saya cinta sama kamu. Supaya kamu baik. Jadi komunikasinya lebih lancar. Artinya kalau dulu kita hanya butuh 5 kata, sekarang butuh 20 kata untuk ngomong sama anak-anak kita. Ya. Sehingga ini juga masalah yang kita hadapi, sehingga penggunaan teknologi yang ada pada aplikasi dan lain sebagainya itu kita orang tua harus bisa menjelaskan, ya, mana yang bahaya, mana yang positif, mana yang negatif dari aplikasi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut di HP. Ya. Ada pencerahan kepada mereka terus. Dewasanya anak sekarang lebih lambat daripada anak zaman. Sepakat gak, Pak? Sepakat gak nih? Sepakat, Bu, ya? anak zaman sekarang itu lebih apa? Lebih lambat kedewasaannya. Karena ibu-ibu itu overprotective. Ya. Saya baru dapat tahun-tahun ini aja, ya. Ibu-ibu tanya kepada kita, "Ustaz, mana saat foto anak saya di pesantren?" Baru sepekan loh. Di pondok baru sepekan, masuk tanggal 6, tanggal 13 sudah apa? Tanya foto anak saya bagaimana. Minta fotonya. Ya, ya. Kalau kita kemudian menanggapinya, satu asrama 20 orang misalnya, berarti musrifnya harus moto setiap pekan apa? 20 foto. Sehingga akhirnya apa? Sehingga musrif yang harusnya sibuk dengan anak-anak, malah apa? Sibuk dengan wali muridnya. Ini kenyataan, ya. Kenyataan yang kita miliki. Ya. Kalau difoto bareng sama musrifnya, saya udah jangan foto, cukup yang bareng aja, kumpulkan difoto. Supaya apa? Ngobati tabu kangennya apa? Sang ibu. Ditanyakan, kok anak saya enggak ada? Kemana anak saya enggak ada di foto? Subhanallah. Ya. Sangat protektif. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya tidak mendewasakan sang anak. Zaman dulu Pak, saya kalau zaman SD SMP itu biasa bagi gelut sama teman saya, pukul-pukulan. Habis duhur apa? Main kelereng bersama. Ya Pak ya? Dulu kalau yang agak bandel ya. Yang agak bandel, ribut pagi-pagi, siangnya apa? Main kelereng bersama. Bapak di rumah tenang-tenang aja. Sekarang hanya ribut di sekolahan, ada CCTV-nya live. Langsung itu kepala sekolahnya dilaporkan, gurunya dilaporkan, ngomong kemana-mana, buat status di WhatsApp, buat macam-macam di Instagram, buat status tentang apa anaknya itu. Kemudian ribut dengan orang tua kawannya. Itu enggak damai setahun, Pak. Anaknya sudah main. Ya. Jadi ini yang masalah siapanya? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya yang masalah. Makanya saya kadang-kadang mikir, kapan dewasa anak kita ini? Kalau orang tuanya itu super protektif. Sangat protektif anaknya. Enggak boleh sentuh. Ya. Gak boleh sentuh, gak boleh ada luka dari tubuhnya. Ada lukanya, KPAI datang, ya enggak, LSM datang, ya. Akhirnya apa? Dibawa ke kepolisian. Berapa banyak dapatkan mereka akhirnya damai, bayar 25 juta sang guru. Padahal gajinya aja untuk itu gak cukup. Diviralkan baru dimaafkan, dibalikan uangnya lagi. Menyedihkan pendidikan di sekarang ini. Maka akhirnya timbullah kelemahan-kelemahan ini karena munculnya hubungan kasih sayang dan cinta itu ada kesenjangan yang luar biasa. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mengatur waktu. Mereka harus berpikir punya waktu sama anak-anak, ya, punya waktu kumpul dengan anak-anak, dan kumpulnya enggak hanya diam. Ya, berbicara, ya, membuat obrolan yang menarik agar mereka merasakan indahnya kebersamaan tersebut. Kemudian yang kedua juga rendahnya pendidikan agama dan syariah, sehingga memandang, ya, maknanya keluarga sakinah itu dengan apa? Banyaknya harta. Sehingga kalau uangnya banyak bahagia, kalau uangnya sedikit apa? Sengsara. Kita ngomong saja Pak ya. Jangan yang keluar masjid. Kira-kira kalau ada orang kaya, ada orang miskin, mana sengsara? Saya tanya nih, serius tanya saya. Ada orang miskin, orang kaya masuk ke masjid ini, apa yang antum lihat, mana yang bahagia? Yang miskin? Hah? Masjid apa? Yang kaya? Belum tentu. belum tentu. Kadang yang miskin lebih bahagia ketimbang yang kaya. Tapi kita sudah punya bahasa, Bang. Yang kaya lebih bahagia daripada yang miskin. Itu opini kita buat sendiri sebetulnya. Ya enggak? Sehingga yang kaya merasa mulia, yang miskin merasa apa? Hina. Padahal kaya miskin Allah yang memberi dengan takdirnya. Maka kesalahan ini muncul karena tidak pahamnya Islam, tidak pahamnya apa? Bahkan munculnya kekhawatiran kepada rezeki pun akibat iman takwa yang kurang. Oleh karena itu, ya, next. Ya. Langsung aja kita tidak panjang lebarkan karena kalau cerita itu nggak akan habis habisnya ya. Kita kalau cerita bisa 2 jam nggak terasa. Kita lihat ini masalah-masalah yang kita dapatkan. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Ya. Gimana solusinya? Ya. Saya punya usulan. Ya. Yang saya lihat merupakan bagian daripada perbaikan membuat rumah tangga lebih tahan terhadap kondisi yang ada. Yang pertama, bangunlah keluarga kita dengan pondasi iman dan takwa. Kenapa demikian? Karena yang memiliki dasar agama yang baik dan kuat akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan hidup. Contohnya aja. Kita ini kalau di Jakarta tuh biasanya apa yang paling fenomena yang paling gampang ditebak? Macet. Macet. Orang yang tidak punya pondasi takwa dan iman memandangnya sebagai apa? Problem. Sehingga kadang marah-marah. Ya, yang dimarahi siapa? Itu. Ya, enggak jelas. Marah yang depan memang ada tempat lagi, Pak. Gitu. Sehingga akhirnya pasonya kotot-totet gitu. Yang punya iman takwa punya pola yang berbeda. Kata dia, Allah sedang nguji saya. Sabar enggak? Sebab kalau Allah pengen lancarkan, bisa enggak lancar? Bisa. Beda gak itu hasilnya? Berbeda. Istri marahi kita. Oh ya, luar biasa, Pak. Nah, kita dari pengajian capek sampai rumah, istri marah-marah. Marah. Orang yang gak punya ilmu agama, gak punya iman takwa, mesti apa? Gantian marah. Kamu nggak tahu perasaan, nggak tahu ini, nggak tahu kan? Timbul apa? Cekcok ya nggak? Yang punya iman takwa akan mananya saya lagi diuji sama Allah. Isi saya ini marah bukan pada tempatnya. Sesabarilah, mudah-mudahan diberkahi. Dengerin marahnya itu dengan senyum, didengar senyum. Isinya bingung juga. Ini marah kok senyum terus? Ya enggak. Enggak jadi marah. Tapi kalau kita emosi, tambah senang marahnya. Gitu Bu ya. Kayaknya bangga kalau bisa mengalahkan apa? Bapak. Nah, itu pun demikian juga ketika dia punya iman dan takwa. Dia mandangnya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah Allah itu yang mengatur segalanya. Maka langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Luar biasa. Dan kita sudah bukan asing lagi punya apa? Punya namanya keutamaan takwa. Ya, yang luar biasa dalam hal ini. Baik. Kemudian yang kedua, berusaha maksimal untuk menunaikan hak dan kewajiban yang ada. Suami harus lebih sabar. Ya, suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk lebih menahan diri dan bersabar daripada istri. Betul gak, Pak? Betul gak? Apa alasannya? Yang pertama, Allah katakan laki-laki diciptakan dari tanah. Angkat. Perempuan dari mana? Tulang yang bengkok. Tulang yang bengkok. Kata Nabi, intukimuhu kasarto. Kalau kamu itu meluruskan tulang bengkok itu, maka apa? Kamu akan mematahkannya. Artinya sang suami harus lebih sabar. Kalau dibiarkan tambah bengkok. Nah, untuk tidak membiarkan butuh kesabaran juga. Hadis yang mulia ini bukan untuk meremehkan perempuan, bukan untuk mencela perempuan, tapi untuk memuliakan perempuan. Kok bisa, Ustaz? Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Fa innahunna khuliqna min dila. Fa inna a'wajahu a'lahu. Itu muji wanita. Artinya wanita itu bengkok. Itu kelebihan wanita. Ya enggak? Bayangkan kalau perempuan sama kayak laki-laki, sama-sama lurusnya, enak gak hidupnya? Enak gak, Pak? Perempuan emosi, perasaan lebih dominan daripada akalnya. Laki-laki, yang laki-laki betul ya, akal lebih dominan daripada perasaannya. Kalau dibalik, perempuan itu perasaannya bagus, besar, juga akalnya besar. Enggak butuh laki-laki. Enggak butuh laki-laki. Enggak. Laki-laki enggak butuh perempuan. Justru laki-laki itu ketika akalnya lebih sempurna, dia butuh perasaan ada pada istrinya. Dan ketika dia itu mimpin, dia enggak mungkin mimpin itu enggak enak kalau lurus saja enggak ada masalah. Antum bayangkan hidup enggak ada masalah, enak enggak? Enggak enak. Ya. Maka butuh yang bengkok agar kita punya seni untuk hidup, ya, melihat di kali itu kehidupan yang ada. Maka suami lebih sabar. Maka kewajibannya pun sama, mendidik istri, ngasih nafkah, ya, bergaul yang baik, itu semuanya butuh kesabaran. Perempuan butuh taat. Kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apa lagi? Taat sama suami, ya. Meninggal suaminya apa? Ridha, masuk surga. Dari pintu mana yang dia sukai? Artinya perempuan untuk bisa masuk surga itu apa? Butuh satu, taat sama suami. Nah, kalau perni ditepati, dipungsikan dengan maksimal, insyaallah bukan hal yang sederhana atau susah untuk kita menggapai sakinah, mawadah, warahmah. Saya enggak panjangkan, yang penting terpahami. Yang ketiga, perkuat komunikasi. Memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Dengan komunikasi dan interaksi yang positif. Ya. Kenapa demikian? Karena membangun dan menguatkan komunikasi sangat penting untuk menciptakan hubungan keluarga yang sehat. Kalau hubungan keluarga sehat, maka apa? Anggotanya akan sehat, sehat juga. Dan komunikasi yang buruk adalah sumber masalah. Ini pengalaman saya. Hampir banyak menyelesaikan masalah keluarga itu karena komunikasi yang sama kayak bapak ibu sekalian, ya mungkin orang sini beragam banyaknya, biasanya kita tampil beda itu membuat mereka menjauh. Ya. Akan dekat lagi kalau kita tampakkan aslinya kita. Misalnya, ketemu sama orang-orang yang belum berjilbab misalnya, kita harusnya lebih apa namanya punya perasaan apa ya, sayang sama mereka, kasihan sama mereka. Maka temui, ajak ngobrol. Ya. Ajak apa? Ngobrol. Sekali aja lah, sampainya. Sekali aja ajak ngobrol orang itu, ajak ngobrol baik-baik, tanya kabarnya, tanya macam-macamnya, bahkan kalau bisa minta nomor teleponnya. Nanti saya kalau pas ada waktu pengen, boleh enggak saya mampir ke rumah Anda? Ke rumah Anda ya, bukan anti ya, nanti kan untuk yang sedang ngaji ya. Pada Anda. Ya, kira-kira bagaimana? Itu saja nanti dia ngomong kemana-mana. Oh, ibu itu ramah kok, bagus kok. Nah, ketika kita mampir ke rumahnya, entah sama suami, entah sama anak atau sendirian, satu kompleks, maka akan terbangun sebuah apa? Sebuah komunikasi dengan mereka. Apakah bawa oleh-oleh sekalian kepada mereka, maka akan muncul sebuah komunikasi yang baik dan bisa jadi menjadi sebab kita dakwahi mereka dengan akhlak seperti itu. Ini komunikasi penting sekali. Ya. Maka komunikasi dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, ini adalah hal yang penting sekali untuk mengajak orang menjadi lebih baik lagi. La haula wala quwwata, ada 11:30 Pak. Kita belum bisa habis nih baru. Oke. Kemudian juga ya, hubungan ini, hubungan baik antara anggota keluarga ini bisa kita gunakan banyak hal. Next, Pak. Bisa dengan micro bonding time harian. Ya, menyerapkan ini di tengah kesibukan. Apa itu micro bonding time ini? Adalah waktu, momen yang singkat namun berkualitas. Seperti bicara, ngobrol sebelum tidur. Sama gak apa ibu kalau ngobrol siang hari begini sama menjelang tidur? Sama gak? Beda kata ibu. Beda, ya enggak? Ketika apa? Makan bersama, ya. Kadang bawa keluar, makan bareng-bareng di mana. Ya. Waktunya enggak banyak, sejam paling. Ya. Yang nanti dapat mempererat hubungan emosional. Jadi dibidiknya bukannya emosional. Makanya usahakan ketika kumpul tuh membangkitkan emosi kita yang positifnya. Kan dalam ilmu psikologi ada dua, ada emosi negatif, ada emosi positif. Yang positif adalah emosi yang mampu membangkitkan gairah kita, merangsang gairah dan merespon dengan baik. Sehingga ketika kita refleksikan dalam diri kita, kita dapatkan kemanfaatan itu semua. Maka ketika kita makan bareng itu, ya enggak, itu jangan diem semua. Saking khusyuknya lihat makanan enak, ya enggak, lupa ngomong tentang nikmat Allah, ya, tentang syukur. Yang itu enggak butuh dalil, enggak butuh dalil. Ajak bagaimana, sehingga akan muncul nyambung perasaan, sinyalnya nyambung. HP tolong disimpan di meja semua, jangan pegang HP. Kalau makan-makan di luar semua pegang HP, gak ada gunanya, Pak. Bukan micro bonding time itu. Ya. Istrinya bawa HP, senyum-senyum sendiri. Bapaknya senyum-senyum juga. Anaknya sama-sama senyum semua. Senyum semua, tapi Pak, yang ini FM nih, AM, ini SW. Tidak nyambung. Enggak nyambung. Ya enggak. Nah, ini dihilangkan, diambil HP-nya, simpan ya, Dek. HP-nya ini sementara untuk di kita makan-makan dulu, ngobrol. Untuk apa? Untuk supaya muncul ya, hubungan emosional antar anggota keluarga. Kita butuh, Pak. Butuh nyambung perasaan kita sama mereka. Juga bisa dengan melatih keluarga ketahanan emosional, ya, emotional resilience, ya, yaitu kemampuan untuk menghadapi, untuk beradaptasi atau bangkit kembali dari tekanan atau tantangan hidup. Ya. Nah, melatih ketahanan emosional ini itu membantu keluarga mengembangkan keterampilan dalam mengelola stres, menjaga komunikasi yang terbuka, serta tetap berpikir positif di tengah situasi sulit. Nah, dengan kita melatih anak-anak kita, istri kita, ya, kemampuan ini secara kolektif, ya, keluarga akan lebih siap menghadapi krisis dengan tenang dan sikap yang membangun, menciptakan keluarga yang semakin kuat dan kompak. Sehingga nanti ketika misalnya kita harus hijrah ke orang sekarang, ya, meninggalkan kerjaan kita yang memang dianggap menyisih syariat, pindah kepada yang syar'i, ada masa transisi yang ada, mereka siap menghadapinya. Kita yakin bahwa kita itu tidak harus kaya terus, nggak harus mampu terus. Mungkin ada di sana ujian-ujian yang Allah uji kepada kita. Nah, keluarga siap untuk menghadapi hal seperti itu. Ini ada apa? Kayaknya perlu satu waktu khusus untuk membahas tentang bagaimana membangun ketahanan emosional pada keluarga. Kemudian juga, ya, kita melihat pada positif, pada digital detox rutin. Kita ngomong tentang agama, agama sudah selesai, takwa sudah selesai. Kita ngomong apa lebih praktis lagi? Adanya digital detox secara rutin. Ya. Artinya kita lihat seringkali gadget itu menjadi penghalang dalam hubungan keluarga. Maka butuh di sana digital detox atau istirahat sejenak dari perangkat elektronik. Kumpul, tinggalkan. Pengajian, simpan HP-nya. Jangan dibuka. Kata teman, Ustaz, saya kalau ngantuk buka WA, naik lagi. Jangan pakai. Pokoknya bagaimana bertahan, kita itu membiasakan untuk apa? Tidak tergantung dengan HP kita. Ya. Dengan HP kita. Makanya saya kalau Jumatan itu biasanya kita tinggal di rumah aja lah. Supaya gak mikir. Ya, fokus dah. Ya, gitu. Itu jantara apa? Detox yang kita bisa aja menghilangkan efek-efek negatif dari HP tersebut. Sehingga aktivitas bersama sederhana, makan bersama, itu jangan bawa HP. Ini makan bersama semua sebelum HP. Mana mau nikmati makanannya kalau pegangin HP terus? Mana lebih nikmat HP apa makanannya? HP lebih nikmat daripada makanannya. Ketemu dia tinggalkan HP-nya, makan dulu. Nah, bapak harus jadi pemimpin, mampu membuat ibu mau lepas HP-nya. Kalau antum kira-kira kurang mampu, ngomong dari awal, Bu, kita perjanjian ya, kalau kita makan bersama, HP-nya jangan dipakai. Nanti ibu akan mau, akan nurut. Kenapa? Karena sudah disampaikan sebelumnya. Sehingga dengan adanya ini, alhamdulillah, bahwa kita bisa hadir, ya. Jadi ketika kumpul kita hadir semua, bukan hanya ada fisik tanpa perasaan, hadir semuanya. Kemudian juga mempraktekkan positive parenting yang akan berdampak pada jangka panjang. Artinya pendekatan yang lebih menekankan pengakuan dan penghargaan terhadap perilaku baik anak maupun istri. Jadi kalau anak kita berbuat baik, ya, kita berikan pada mereka cara ini. Misalnya, alih-alih kita hanya ngomong bagus nak, ya, kita buat panjang dikit bahasanya, ya, misalnya aku bangga, saya senang kamu bisa selesai tugasnya dengan sangat baik, ya, saya senang kamu jadi orang hebat. Jadi ada ungkapan perasaan dalam kalimat tersebut. Karena ini anak sekarang harus ada apa? Ada panjangnya. Ya enggak? Bagus saja. Enggak terlalu apa? Istimewa. Ya. Sama kayak antum kadang-kadang ngomong istri kamu cantik itu enggak manfaat. Tapi kalau ngomongnya misalnya alis kamu masya Allah, detail ya, mata kamu, ya enggak, body kamu atau apanya kamu, dengan detail itu malah mungkin lebih mengena, boleh mengena. Oleh karena itu, ya penting kita belajar tentang positive parenting ini. Bagaimana kita mengolah pujian dan dorongan agar pihak objek itu bisa mengambil positif, artinya menganggap itu positif, ya. Karena banyak orang itu memuji dikira menghina, banyak ya orang itu memuji pengennya tapi dipahami apa? Menghina, ya, ya. Ini juga merupakan hal yang kita perlu perbaiki, ya, dan kita perlu pelajari kembali. Dan mungkin yang keempat, yang kelima adalah pertemuan rutin sebagai penguat identitasnya. Ini akan membangun komunikasi yang kuat antara pasangan suami istri. Kemudian saling menghormati, artinya kita membutuhkan sebuah cara ataupun latihan untuk saling menghormati. Yang ini sebetulnya masuk dalam pembentukan toleransi yang ada dalam jiwa kita. Kenapa? Karena rasa hormat adalah salah satu pondasi penting dalam hubungan keluarga. Saling menghormati. Jadi misalnya ibu-ibu pengen nasihat suaminya. Di Jakarta banyak ya, ibu-ibu ngaji, bapaknya belum ngaji. Banyak ya. Nah, biasanya ibu-ibu tuh pengen nasihat. Katanya, "Ustaz, saya wajib nasihati suami saya." Akhirnya nasihatnya datang suaminya, ya, datang ngobrol, ya, ngomong, "Pak, kita ini akan mati loh, Pak." Akan apa? Mati. Makanya sudahlah, kita harus ibadah yang banyak. Jangan kerja terus. Kira-kira bapaknya marah ya? Marah apanya? Ini ngomong apa ibu nih? Ngomong apa ibu? Tapi kalau kita bicara itu lebih lagi kepada yang lebih menampakkan hormat kepada sang suami. Cerita tentang nikmat, terima kasih, masya Allah, saya senang sampai hari ini. Bapak sama saya baik, ya. Ini anugerah Allah kepada kita, ya. Dan sudah jadi hal yang lumrah kalau kita mensyukuri nikmat Allah. Gimana Pak kalau kita misalnya mensyukuri dengan kita baca Quran? Jadi kayak model apa? Kayak model bukan menasihati langsung, tapi kayak dari bawah ke atas, ya. Itu akan efektif nantinya. Tapi kalau menasihatinya, "Bapak ini enggak sholat jamaah." Bapak tahu Pak, pahalanya orang sholat jamaah itu 20 derajat tuh Pak, pahalanya. Bapaknya marah-marah lah, "Saya siapa?" Apalagi kalau dia punya jabatan, punya kedudukan di pekerjaan yang biasa dihormati sama anak buahnya, sampai di rumah enggak merasa dihormati. Setelah itu baru ngadu, "Ustaz, kok saya begini saja ya? Sudah nasihati kok sampai saya gak mau berubah ya? Gimana saya supaya bisa berubah?" Ya caranya yang salah, ya. Karena asalnya kalau bapak ibu itu gunakan cara yang baik, akhlak yang mulia, saya yakinlah manusia itu akan bisa terpengaruh oleh kemuliaan hati yang kita miliki. Hormati mereka, ya, sehingga bisa menempatkan pada posisi yang ada, ya. Jadi kita harus saling menghormati. Dan mencoba mengatasi ya, perselisihan dan permasalahan keluarga dengan bijak. Karena manusia itu banyak kekurangannya dan permasalahan keluarga itu masih ada, maka wajib diselesaikan apa? Dengan bijak. Dengan apa? Dengan bijak. Next, biar diselesaikan. Ya. Maka kita perlu membuat nilai keluarga Islami dalam rumah tangga kita, saling menghormati dan mendukung, tidak memperdebatkan masalah di depan anak-anak kita. Kalau ribut jangan depan anak kita. Bawa istri kita ke kamar, ribut silahkan, kunci pintunya ya, ribut sekalian. Kalau perlu kasih pengedap, pengedap suara biar enggak apa keluar dari kamar. Ya, enggak. Silahkan mau ngomong apa saja silahkan, tapi di kamar. Jangan tampak pada anak-anak. Ya, biar anak tahu bapaknya apa rukun terus, enggak ada masalah. Ya, enggak. Semua masalah diselesaikan dalam rumah, dalam kamar saja. Bukan rumah, dalam kamar. Cukup berdua yang tahu. Ya, enggak. Selesaikan baik-baik dengan bijak dan menanamkan nilai syariat sebagai pondasi keluarga yang kokoh. Artinya anak terus diberikan motivasi untuk mengenal syariat. Istri pun sama kepada suaminya, mencoba untuk menanamkan nilai-nilai syariat dalam keluarga tersebut. Sehingga kalau suami istri adalah orang yang betul-betul menanamkan pondasi agama di keluarganya, insya Allah akan lebih kokoh dan lebih tahan keluarganya tersebut. Tapi ingat sebagai penutup, membangun keluarga harmonis di era modern adalah proses yang panjang dan berkelanjutan. Jangan berharap satu hari selesai semuanya. Artinya butuh napas yang panjang ya. Dan harus mampu bagaimana, kapan ia menahan napas, kapan dia mengeluarkan napasnya. Butuh proses jangka panjang dan berkelanjutan ya. Pondasinya jelas, taat kepada Allah, hubungan sosial yang baik, dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Bukan sejahtera uang ataupun harta, tapi psikologisnya. Karena bahagia itu mana Pak? Di hati. Orang yang miskin bisa bahagia bila hatinya Pak merasa cukup. Orang kaya itu gak bahagia kalau gak pernah merasa cukup. Maka kita punya peran pada kesejahteraan psikologis anggota keluarga kita. Demikian mungkin yang disampaikan pada perjumpaan ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf ya, bila ada kekurangan ya. Yang jelas bahas rumah tangga itu tidak selesai ya. Kita saja yang kadang-kadang terlalu meremehkan, begitu ada masalah baru apa? Menjerit kayak pemadam kebakaran ya. Manajemen pemadam kebakaran, ada masalah bertindak, gak ada masalah istirahat. Padahal kita membangun ya, membangun itu harusnya apa? Berkelanjutan sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Wallahualam bisawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita cukupkan. Wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakinah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: الرحيم.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajumantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
1: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
2: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
0: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri haram dalam Islam, dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
7: Ya Adam, ya Adam,
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, kita memasuki kaidah yang ke-53. Kaidah yang ke-53 ini berbicara tentang bagaimana sikap kaum muslimin ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir tidak satu derajat. Orang-orang kafir tidak satu derajat. Di antara mereka ada yang khianat dan di antara mereka ada yang memiliki sifat amanah. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Di antara mereka ada yang memerangi kaum mukminin, di antara mereka juga ada yang tidak memerangi kaum mukminin, tidak mengusir kaum mukminin dari negeri mereka. Nah, sikap kaum mukminin, sikap kaum muslimin menghadapi mereka, orang-orang kafir, tentunya tidak sama dilihat akan sikap mereka kepada kaum mukminin. Al-qa'idatu salisatu wal khamsun anna al-kuffara indahum laysu ala darajatin wahidatin fi ta'amuli ma'ahum. Jadi kaidah yang ke-53 bahwa orang-orang kafir tidak sama, tidak satu derajat, ya, ketika kita bermuamalah dengan mereka. Di dalam surat Al-Imran ayat ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu bikintarin yu'addihi ilaika." Yang artinya di antara ahli al-kitab, al-kitab di sini artinya adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Di antara mereka ahlul kitab, man in ta'manhu bikintarin yu'addihi ilaik, ada yang jika engkau percayakan kepadanya, artinya jika engkau berikan amanah kepadanya dengan harta yang banyak, yu'addihi ilaik, niscaya ia akan mengembalikannya kepadamu tanpa kurang. Ya, jadi di antara orang-orang kafir dari kan ahlul kitab, jika kau berikan kepercayaan, dititipkan misalkan uang atau harta yang banyak, di sini disebutkan kintor. Kintor ini maknanya, di antara maknanya adalah 1000 dinar, 1000 dinar atau emas seisi kulit sapi. Ya. Nah, di antara mereka kalau kau titipkan, ya, uang ini atau harta ini, karena sikap atau sifat amanahnya, dia kembalikan kepada engkau. Kemudian Allah berfirman, "Wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima." Tetapi di antara mereka juga ada yang apabila kau percayakan, ya, kepadanya berupa uang 1 dinar, berupa uang 1 dinar, ya, atau harta 1 dinar, la yu'addihi ilaik, dia tidak akan mengembalikannya kepada engkau, illa ma dumta 'alaihi qa'ima, illa ma dumta alaihi qaima, kecuali kalau engkau terus-menerus menagihnya. Ini karena sikap khianat yang dimilikinya. Dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummiyyin sabilun wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian itu karena mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Al-ummiyin maksudnya adalah kaum mukminin, ya. Dan mereka menisbatkan hal ini kepada Allah, ya. Kepada agama. Bahwa perbuatan seperti itu bagian daripada agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berbicara dengan kedustaan atas nama Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui hal itu. Ya. Di ayat yang mulia ini kita menjumpai bahwa ahlul kitab terbagi menjadi dua bagian. Ada yang amin, ada yang khain. Ada yang memiliki sifat amanah dan ada yang memiliki sifat khianat. Dan tentunya kita ketika menghadapi atau kita bergaul dengan

seperti Ka'ab bin Ashraf, ya, pembesar Yahudi Alkitab. Nah, jadi dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa Alkitab ini tidak satu derajat. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang memiliki sifat amanat, ada yang memiliki sifat khianat. Ya. Oleh karena itu kita jumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bermuamalah dengan ahlul kitab juga. Bahkan sampai dikatakan bahwa baju dirak, yakni baju besinya beliau sallallahu alaihi wasallam digadaikan kepada seorang Yahudi ahlul kitab. Ya. Ketika tahu bahwa muamalahnya baik. Ya. Dan ini merupakan hal yang dikhabarkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana bermuamalah dengan ahlu Al-Kitab. Ya. Coba kita bisa bayangkan bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Memberikan baju besi sebagai jaminan. Ya. Jadi gadai, ya, untuk Al-Kitab. Padahal baju besi buat perang. Ya. Karena si Yahudi ini dia memiliki sifat amanah. Jadi tidak sama. Ya, ada yang amanah, ada yang khianat. Ya. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga kita mengambil pelajaran bahwa wajib al-hazr, wajib bagi kita untuk hati-hati dari ahlul kitab. Karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang amanah, siapa di antara mereka yang khianat. Ya. Siapa di antara mereka yang amanah, siapa yang di antara mereka yang khianat, apalagi di masa sekarang, ya, di masa sekarang yang banyak di antara mereka adalah berkhianat. Dan itu jelas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Kemudian dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa qawluhu ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah ta'ala berfirman, atau firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, dari mereka orang-orang kafir, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Artinya la yanhaakum 'anil ihsani ila al-kafara alladziina la yuqatilunakum fid-din, ya. Tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama. Wa lam yudhahiru, yakni maksudnya tidak membantu untuk mengusir kalian, ya. Seperti contohnya kan nisa wadda'afati minhum, seperti para wanita dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Antabarruhum, kata Ibnu Katsir, maksudnya adalah tuhsinu ilaihim, kau berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, artinya engkau berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Nah, ini jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa orang kafir tidak sama. Ya, tidak satu derajat. Ya. Jadi ketika kita mendapati orang kafir yang tidak memerangi kita, kemudian tidak mengusir kita dari negeri kita, ya, kita berbuat baik, itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Hisham ibn Urwah an Fatimah binti al-Munzir an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Dari Imam Ahmad berkata, telah menghabarkan kepada kami
Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami Hisham bin Urwah dari

0: فاطمة بنت المنذر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بلور كاتا قدمت أمي وهي مشركة في أهل قريش إذ آهدوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم سلي أمك أخرجاه أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنهما berkata ibuku ya datang ketika waktu dalam keadaan musyrik. Ketika dalam perjanjian dengan Quraisy, perjanjian damai. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dan dia ingin dan dia cinta tentunya wahai raghibah." Ya. Afasiluha, apakah saya boleh untuk menyambung tali silaturahim, ya, artinya menemui ibuku, menerima ibuku, ya. Rasulullah SAW berkata, qala na'am, iya, boleh, sili ummaki, ya, sambunglah silaturahim dengan ibumu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, haddathana Arim, haddathana Abdullah ibn Mubarak, haddathana Mus'ab ibn Thabit, haddathana Amir ibn Abdullah ibn Zubair, an Abih. Ya. Imam Ahmad menurunkan hadis dengan sanadnya, sampai ke Abdullah ibn Zubair, ya, an Abih, dari bapaknya. Ya. Dia berkata, qadimat Qutaylah ala bintiha Asma'a binti Abi Bakrin bihadaya ضباب وأكيد وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن أن تدخلها بيتها. Ya, dikisahkan bahwa Qutaylah mendatangi putrinya, yani Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dengan membawa hadiah, ya, ضباب, kemudian أكيد, kemudian سمن. Ya, jadi membawa hadiah. Dijelaskan di sini berupa makanannya, di antaranya adalah keju dan mentega, ya, minyak samin. Waktu keadaan dalam keadaan musyrik. Tetapi Asma menolak menerima hadiah tersebut dan menolak untuk memasukkan ibunya ke rumahnya karena dia musyrikah. Nah, وهكذا رواه ابن جرير من مكانه ذكر ابن جرير dan ابن ابي حاتم dari حديث مصعب بن ثابت dalam riwayat Ahmad dan ابن جرير. Qutaylah yang dimaksud adalah Qutaylah bintu Abdul Izza ibni Abdi As'ad min bani Malik ibni Hisal. وزاد ابن ابي حاتم, ابن ابي حاتم menambahkan riwayatnya, في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني di waktu ketika ada perjanjian antara Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, perjanjian damai, ibunya datang menemui Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma dalam keadaan musyrik dan awalnya ditolak oleh putrinya, tetapi beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang di atas, yang di awal kita baca, ya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibah, afa asiluha, bolehkah aku menyambung ibuku, menyambung tali silaturahim, menemui ibuku. Rasulullah SAW berkata, na'am, iya, artinya boleh, ya, sili ummak. Dari sini kita tahu, ya, jadi seorang yang masuk agama Islam, ya, boleh dia berjumpa dengan ibunya, boleh berjumpa dengan keluarganya. Ya, oleh karena itu merupakan kesalahan ketika seseorang masuk agama Islam kemudian keluarganya, misalkan keluarganya tidak memerangi atau keluarganya tidak, ya, jahat, kemudian anak tersebut diperintahkan untuk menyendiri dari atau tidak boleh ketemu dengan keluarganya, ini enggak benar, ya, ini tidak benar. Yang benar, boleh boleh bertemu dengan keluarganya dan berbuat baik. Ya. Kita lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang adil. tentang orang yang adil, ya, kata Syekh, "Ja'a fi al-hadis as-sahih." Telah datang dalam hadis yang sahih keterangan atau keutamaan orang-orang yang berlaku adil. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsituna ala manabira min nurin an yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walaw." Orang-orang yang adil, mereka kedudukannya di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan al-arsh, sebelah kanan al-arsh, ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang adil dalam hukum mereka, dalam keluarga mereka, dan dalam apa yang mereka tanggung, ya. Jadi tanggung jawabnya, ya. Jadi ini keutamaan orang yang adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum." Sesungguhnya Allah melarang, ya, berbuat baik, ya, melarang yang demikian, ya, melarang dari orang-orang yang memerangi kalian, yang mengusir kalian dari negeri kalian, ya, kemudian menolong orang untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Antawallahum, melarang dari berwala, ya, loyal kepada mereka. Nah, ayat yang mulia ini dengan ayat yang sebelumnya menunjukkan bahwa orang kafir ini tidak satu derajat. Ya, Allah yang pertama tidak melarang, ya, tidak melarang berbuat baik kepada orang-orang yang kafir, ya, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk berbuat baik dan berbuat adil. Ya. Nah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berwala dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, ya, membantu orang-orang kafir untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa orang-orang kafir ini tidak satu derajat. Ya. Kita lanjutkan. Innama yanhaakum an walati haula'i alladhina nasabukum bil adawati faqatalukum wa akhrajukum wa awanu ala ikhrajikum yanhaakumullahu 'azza wa jalla an walatihim wa ya'murukum bimu'adatihim thumma akkada al-wa'ida 'ala muwalatihim fa qala wa may yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berwala, loyal kepada mereka-mereka yang memusuhi kalian, memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, yang membantu orang-orang kafir untuk mengusir kalian dari negeri kalian, yang Allah melarang, Allah Subhanahu wa taala melarang berloyal kepada mereka, dan Allah memerintahkan kalian untuk memusuhi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan ancamannya dari loyal kepada mereka dengan firman-Nya, "Wa may yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun." Barang siapa yang loyal kepada mereka, orang-orang kafir, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Nah, ini. Jadi orang-orang kafir tidak satu derajat. Ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, sebagai awliya, ya, bisa diterjemahkan sebagai pemimpin kalian, bisa juga diterjemahkan sebagai teman setia. Kedua-duanya sahih artinya. ya. Karena makna wali ini maknanya luas. Makna wali maknanya luas. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi wali dari sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan menjadikan mereka sebagai wali, ya, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk hidayah kepada kaum yang zalim. Ya, ini. Jadi sekali lagi ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang kafir ini tidak satu derajat. Orang kafir itu memiliki perbedaan satu sama lain. Derajat. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang tidak keras. Ya. Itu. Dalam bermuamalah kita harus melihat. Ya, tidak menyamakan. Ini salah satu bentuk keadilan. Ya. Kita memerangi orang yang memerangi kita. Kita memerangi orang yang mengusir kita dari negeri kita. Ya. Tetapi kita harus adil ketika orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang baik, tidak mengusir kita dari negeri kita, kemudian mereka tidak memerangi kita, maka boleh kata Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apa? Berbuat baik dan berbuat ihsan. Dan ini bagian daripada adil. Allah kata innallaha yuhibbul muqsitin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan kita enggak boleh ghadr, tidak boleh berkhianat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkhianat dan merobek perjanjian damai dengan mereka ini merupakan sebab dikuasakannya orang-orang kafir atas orang-orang muslim. Ya. Dikuasakannya orang-orang kafir atas orang-orang muslim. Ada sebuah hadis di sini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebuah asar. Dia berkata, "Kaifa antum idza lam tajtabu dinaran wala dirhama?" Ya. Bagaimana kalian apabila kalian tidak bisa mengambil satu dinar atau satu dirham? Kemudian dikatakan kepadanya, "Wa kaifa tara dzalika kainan ya Abu Hurairah?" Bagaimana kau menganggap hal itu terjadi wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, "I والذي نفس أبي هريرة بيده عن قولي الصادق المصدوق." Demi Allah, demi zat, kata Abu Hurairah, yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, ini dari perkataan as-sadiq al-masduq, artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka bertanya, "Amma dzat?" Tentang apa itu? Beliau berkata, "La tuntahak zimmatullahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam." فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِهِمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي. Tidaklah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala dikhianati atau dirobek. Begitu juga jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala membuat keras hati orang-orang ahli zimmah. Sehingga mereka mencegah apa yang ada di tangan mereka. Ya? Artinya tidak nurut dan menguasakan orang-orang kafir ini atas orang-orang muslim. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zimmatul muslimina wahidah." Jaminan kaum muslim itu satu, sama, ya. "Faman akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalu Allahu la yaqbalu minhu sarfun wala 'adl." Ya. Di hadis ini menjelaskan tentang zimahnya kaum muslimin itu satu. Ya. Dan tidak boleh dirobek. Tidak boleh dirobek. Artinya tidak boleh dibatalkan. Barang siapa yang merobek perjanjian atau jaminan seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat dan seluruh manusia. Ya. Dan kita diperintahkan untuk menjaga zimah Allah dan zimah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh merobeknya karena ini merupakan tindakan kezaliman sampai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, itu mengancam dengan ancaman yang sangat keras di hadis Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujad min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, kafir mu'ahad, ya, kafir yang ada perjanjian, ya, masuk di dalamnya kafir dhimmi, ya, kafir musta'min, itu enggak boleh dibunuh. Dan ini merupakan zimmah, ya, zimmatullah wa zimmah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh dirobek. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, dia tidak bisa mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium sejak perjalanan 40 tahun. Ya. Ini menunjukkan kepada kita semua, ya, bagaimana ahlu sunnati wal jamaah, ya, menjelaskan kepada kita tentang muamalat kita, ya, dengan orang-orang kafir tidak sama, ya. Orang kafir itu berbeda-beda, tidak satu derajat, ya. Ada yang khianat, ada yang memiliki sifat amanah, ya. Ada yang mengeluarkan orang Islam dan memerangi orang Islam, ada yang tidak mengeluarkan orang Islam dari negeri mereka, ada yang enggak mengusir, ada yang tidak memerangi orang-orang Islam. Ini berbeda cara bersikap dengan mereka, ya. Oleh karena itu, ini yang harus dipahami juga oleh kaum takfiriin, ya. Enggak boleh asal berfatwa, ya, asal berfatwa sehingga menimbulkan kerusakan, sehingga menjauhkan orang dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, ya, dari kaidah yang ke-53, al-qa'idatu ats-tsalitsatu wal-khamsun, ya, kaidah yang sebelum kaidah terakhir, karena insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kaidah terakhir dari kitab ini, ya, karena di sini hanya ada 54 kaidah, habis itu penutup khatimah, insyaallah kita akan bahas dan baca. Jadi kita insyaallah 2 atau 3 pertemuan lagi menyelesaikan kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kaidah ini bermanfaat untuk kita, ya, bagaimana sikap kita orang Islam bermuamalat dengan orang-orang kafir. Dan orang Islam ini punya amanah, memiliki sifat amanah, enggak boleh kita merobek jaminan Allah Subhanahu wa taala dan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahaminya, juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, dari Abdullah yang bertanya, Pak Ustaz, saya saat ini sudah berumur 50 tahunan.
0: Iya.
1: Dan saya bekerja di sebuah gedung. Pekerjaan saya itu menyiapkan kebutuhan orang yang menyewa gedung ini. Tapi tiap sebulan sekali gedung ini dipakai untuk ibadah Nasrani. Aku pun menyiapkan kebutuhannya. Nah, yang saya tanyakan, apa saya termasuk di dalamnya, yaitu orang yang kafir atau orang yang munafik, atau dosa yang bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, karena ini saya hanya menjalankan perintah dari bos saya.
0: Iya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa an wa ba'd. Nah, untuk Bapak yang bertanya, ya, yaitu merupakan ujian bagi Bapak. Ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah kepada kita, ya. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan, yakni perintah berupa tolong menolong itu dalam ketakwaan dan dalam kebaikan. Ya. Adapun ketika dalam dosa dan permusuhan, maka tidak boleh kita tolong-menolong. Di antara dosa yang paling besar adalah berbuat syirik dan kekufuran. Ya. Nah, tentunya membantu peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menurut akidah jelas sangat menyimpang. Ya. Tidak boleh kita membantu peribadatan orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ikut membantu maka terkena ayat yang mulia ini. Oleh karena itu, maka Bapak bisa berkata kepada bosnya, kepada bos Bapak, bahwa dalam agama saya tidak boleh kita saling membantu, membantu apa, orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak kasih tahu, kemudian misalkan ada orang, kan misalkan yang kerja itu ada orang muslim, ada orang kafir misalkan, ya. Yang bantu ya orang kafir juga misalkan begitu, diserahkan ke dia. Adapun Bapak jangan, ya. Jangan, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Kita enggak mungkin membantu orang apa? Melakukan perbuatan yang Allah murkai, ya, Allah enggak ridho, ya. Nah, itu, ya. Jadi bisa dipikirkan oleh Bapak, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Umu Maryam di Temanggung, Jawa Tengah, yang bertanya sebagai berikut. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah kita membagikan daging sembelihan kurban atau akikah kepada tetangga kita yang Nasrani,
0: iya,
1: atau yang bukan Islam? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Oh iya. Bolehkah kita membagikan daging kurban kepada tetangga kita yang bukan muslim? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Dan ada fatwa ulama, ya, seperti Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas rahimahullah pernah memfatwakan hal itu, dan sebagian ulama tentang hal itu juga. Karena pembagian hewan kurban tidak ada keterangannya khusus harus dibagikan kepada siapa, ya, kemudian bagaimana pembagiannya, ya. Dan ada ulama berijtihad sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk hadiah, ya, untuk hadiah. Dan hadiahnya boleh dihadiahkan kepada, walaupun kepada orang kafir, walaupun kepada orang kafir, ya. Dan disunahkan kita makan dulu, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sembelih hewan kurban kita makan, ya. Karena berkorban itu korbannya, berkorban itu syariat korbannya yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah li rabbik, untuk Rabbmu, dan wanhar, dan sembelihlah, ya. Nah, menyembelih itu perintah yang besar, berkorban, ya. Jadi syariatnya syariat menyembelih. Oleh karena itu ketika menyembelihkan korban kita berucap bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza lak, Allahumma hadza minka wa lak, ya Allah, ini darimu dan untukmu, anni wa an ahli baiti. Ini syariat berkorbannya itu, ya. Ya, oleh karena itu ulama seperti Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah berkata bahwa berkorban dengan hewan kurban seperti kambing itu di saatnya lebih baik daripada bersedekah, ya, dengan duit atau apa yang semisal harganya dengan kambing itu, ya. Karena syariat korbannya. Adapun pembagiannya tadi diserahkan kepada yang berkorban, ya, kepada dia, apakah untuk orang miskin atau untuk hadiah, ya. Nah, tapi ulama berkata sepertiga. Sebagian ulama berkata sepertiga untuk kita makan, ya. Kemudian sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk hadiah, ya. Dan bagaimana kalau dihadiahkan kepada orang kafir? Boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Musa di Depok yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tanya, bagaimana sikap yang harus diambil oleh suami saya, Ustadz?
0: Iya.
1: Menyikapi bahwasanya bosnya itu orang kafir.
0: Mm-mm.
1: Yang suka mengajak berdebat tentang perkara agama di kantor tentunya.
0: Mm-mm.
1: Suami sudah bersikap profesional dalam bekerja. Nah,
0: iya.
1: Apa yang bisa kita siasati untuk hal-hal seperti ini, dan seperti ini?
0: Nah, baik. Kalau memang bekerjanya tidak menghinakan kita di hadapan orang kafir, maka boleh. Tapi kalau bekerjanya di hadapan orang kafir kita dihinakan, menjadi bawahan orang kafir disuruh-suruh, ahsan keluar. Lebih baik keluar. Ya. Harus kita harus menjadi orang yang mulia di hadapan mereka, di hadapan orang kafir. Ya. Nah, tapi kalau kerjaannya dibutuhkan sama orang kafir dan tidak menghina-hinakan diri kepada orang kafir, ya, maka itu kata ulama boleh. Ketika misalkan berdebat, maka kalau misalkan si ikhwa ini ya bisa mampu untuk memberikan argumen yang kuat dan tidak takut malah jatuh kepada apa kepada kesesatan yang ditebarkan oleh bosnya ya, maka dia bisa lakukan itu. Tetapi kalau misalkan dikhawatirkan daripada perdebatan itu malah terjatuh pada apa kepada kebimbangan akhirnya nantinya, kemudian malah jadi ragu dengan Islam ya, lebih baik tinggalkan perdebatan itu dan bilang ke bosnya, ini kita hubungan kita hubungan kerja ya, tidak ada perdebatan karena Islam ini ya adalah agama, tidak bisa diperdebatkan ya, cari yang ragu gitu. Kayak ulama ketika diajak berdebat, saya sudah yakin dengan apa yang saya pegang, kau masih mau memperdebatkan, cari orang yang ragu sepertimu gitu. Kalau Anda sudah yakin
1: ya.
0: Kalau nggak salah itu perkataan Malik rahimahullah atau siapa, Anda lupa ya. Jadi itu, jadi kita sudah yakin, apa yang kita sudah yakini nggak usah diperdebatkan ya kan. Nah, kita tinggal dakwahkan, dakwah dengan amal soleh, dakwah dengan bilhal, dengan perbuatan kita ya, dan seterusnya. Adapun untuk diperdebatkan jangan, apalagi kalau kita tidak punya ilmu ya, khawatir kita malah tersesat ya, malah tersesat. Nah, itu ya, Allahu a'lam bishawab.
1: Satu lagi Ustaz ya. Kami berikan kesempatan untuk Anda ikhwat al-Islam via telepon, silahkan di 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya, silahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Saya Bapak Paul dari Lombok.
1: Silakan, silakan Pak pertanyaannya. Bapak, Bapak cukup mendengarkan melalui gagang telepon saja, Pak. Jangan melihat sambil melihat televisi karena suaranya pasti akan jauh berbeda. Ya, telat gitu maksud saya. Ya, silakan. Ya,
2: begini Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Terus saya mau tanya ini Pak. Saya mau tanya. Saya berpuasa di bulan Rajab. Di bulan 27 hari, apakah tidak bid'ah itu? Iya, dan kedua lagi, puasa sunnah lagi tanggal 9 hari di bulan 9 Zulhijjah. Ya, puasa sunnah. Itu saya mau tanya. Saya dapat dari buku ini.
1: Iya, ya, baik Pak. Terima kasih Pak.
2: Iya.
1: Saya pertanyaannya.
2: Apakah betul itu Pak?
0: Barakallahu fiik.
1: Barakallahu fiik Pak.
0: Ada?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tayib, bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Ya, perlu diketahui dulu sebelum saya jawab. ya. Termasuk salah satu dari bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah, yawma khalaqas-samawati wal-ard minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya. Ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab. Rajab bulan yang ketujuh. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan ini kata Allah minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut dengan bulan yang suci, bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Itu adalah agama Allah yang lurus. Jadi pensucian, pengagungan 4 bulan ini merupakan bagian daripada agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Nah, 4 bulan suci ini dulu di masa jahiliyah diagungkan. Diagungkan sampai ya orang yang membunuh ayahnya ketika dia lihat di depannya dia tidak mau membunuhnya. Padahal membunuh orang di zaman jahiliyah itu kayak mitas ini, mitas apa namanya? Nyamuk. Iya. Ya. Mudah sekali. Di zaman itu juga diharamkan perang. Dan mereka mengagungkan, betul-betul mengagungkan. Dan umat Islam lebih pantas lagi mengagungkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena taklid dengan orang-orang jahiliyah. Nah, pengagungan bulan haram di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram di antaranya ada haji mereka dengan haji. Ya. Nah, kaum jahiliyah di bulan Rajab ya, bulan haram itu 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab menyendiri, maka disebut Rajab al-Fard. Nah, pengagungan mereka dengan melaksanakan umrah, mengkhususkan ibadah umrah. Umrahnya di bulan Rajab. Oleh karena itu Nabi SAW mengganti umrahnya di bulan Ramadan. Ini kata ulama. Mengganti di bulan Ramadan dalam rangka menyelisih orang-orang jahiliyah. Bahkan Nabi berkata umrah di bulan Ramadan itu sama seperti haji atau haji bersamaku. Nah, ulama berkata bahwa di bulan Rajab ini tidak ada acara-acara amalan-amalan yang khusus, ya. Bahkan mengkhususkan umrah di bulan Rajab ini ada indikasi ikut-ikutan dengan siapa? Kaum jahiliyah, ya. Tidak ada amalan khusus, apakah sholat tertentu, ya. Kemudian puasa-puasa tertentu, tidak ada. Kalau misalkan mensyariatkan saya puasa harus 27 hari di bulan Rajab misalkan terus begitu, maka ini masuk ke bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Perbanyak ibadah tetapi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tadi yang puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, ya, itu ada syariatnya. Karena dalam hadis Hunaidah dari sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan di situ ya dianjurkan untuk puasa bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa 9 Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Ada sebagian ulama mengatakan membolehkan atau menganjurkan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Tidak boleh tanggal 10-nya. Apalagi di tanggal 9 Dzulhijjah di mana puasa yang disebut dengan Siam Arafah. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu bermanfaat pada kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita minta pada Allah rizki keikhlasan dalam ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, dan kita juga meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti kembali. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa ar-rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata au qutila, maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran. Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. Tidak, kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, Maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah SAW. Silahkan buka mushaf yang Anda miliki, penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, hai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan Sunnahnya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti Anda wahai saudara-saudariku? Anda telah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Apa bukti Anda wahai saudaraku bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana li mu'min wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara. "Idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa, dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, buta beliau berdakwah ke suatu tempat, seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya, ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliaulah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku. Beliaulah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya yang berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhkon, suhkon liman baddala dini, celaka, celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya bunayya la

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يُصْلِحُونَ
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian tentu kami orang-orang yang merugi."
0: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: Waja'u abahum isya'an yabkun.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

0: Yasin.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: عليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون.
0: يوسف berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: الرحيم.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan taharan dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidhin.
1: Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Ya'qub berkata, Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: قال

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: Qala la tathrib 'alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: ورفع

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

0: rahim.
1: Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Surah At-Taubah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم.

وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini gak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri, dan bibi dia juga gak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya. Memanggil salah satu pembantunya, minta diambilkan rokok. Minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu." Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun, dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu, dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti bah wali tadi. Subhanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji, apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Kata para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibn Qayyim dan yang lainnya, ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat lima waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi SAW At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa sih artinya? At-tahiyyat, penghormatan. At-tahiyyatul mubarakat, barakah. At-thayyibat, yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin, ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalah berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalah berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut, kata para ulama, adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalah berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa saya itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya, kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya. Para tabi'in mereka juga tidak ngalah berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh sesudah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه.

Vamos!

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs muttafaqun alaihi.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaihi.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

wa madino hapa jamaa wa madino wa matakulu wa mat

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Suali عن الإيمان بالغيب وعن أثره في حياة المرء المسلم المعاصر وهو يعيش ما في هذا العصر من ماديات ومشغلات وصوارف. جزاكم الله عنا خير الجزاء.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال عن الإيمان بالغيب، ولا سيما أن السائد الفاضل يعني كأنه حاول أن يربط أثر الإيمان بالغيب مع حياة المسلم المعاصر، قال وهو يعيش ما في العصر من ماديات ومشغلات وصوارف. حقيقة بالفعل أن المادنية المعاصرة فيها تقدم مادي كبير هيئ للحياة وسائلها، ولكنه لم يدلها إلى غايتها، زين ظاهرها ولم يهدها إلى أهدافها. ولهذا يقول عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ففعلا مدنية اليوم تقوم على تعظيم المادة وحب الدنيا والاستكثار من اللذائذ وتوجيه كل مخترع ومكتشف إلى التسابق فيها، أي في الدنيا، والتنافس عليها وجمح طعمها. وأصلها بالله والإيمان بالغيب ورجاء اليوم الآخر لا يكاد يذكر في علومهم أو يظهر لهم في حساباتهم في وعي أمم أهل هذه الأرض إلا من رحم الله. ولهذا يعني كأنهم من المعنيين بقوله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هلكنا إلا الدهر. ولهذا فعلا هي مدنية جافة تعلي شأن المادة وتنشد اللذائذ، كأنهم فعلا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلة. أما في ديننا فهناك ربط محكم عجيب بين عالم الغيب وعالم الشهادة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا شك أن من الضلال المبين أن تطبق قوانين المادة الصماء على الإنسان الحر المكلف بالمسؤولية والاختيار، فهذا خطأ فاحش، بل إنه مجازفة مهلكة. ولهذا الله عز وجل منح هذا الإنسان أو شرفه بالتكليف، كلفه وشرفه بالتكليف، بمعنى أنه منحه عقلا يعرف عنه أو يعرف به ما غاب عنه بمشاهدة ما هو حاضر. ولهذا الإيمان بالغيب يؤثر في الحياة تأثيرا عظيما، ويورث في القلوب توجها وإقبالا ينقاد فيها إلى الاتباع. الإيمان بالغيب رحمة من الله عز وجل ونعمة يهبها بفضله لمن أخلص القلب وتحرى الحق ورغب في الهدى. ولهذا قال عز شأنه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى نفسه وإلى الله المصير. وأيضا قال عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ف فبالإيمان بالغيب تسلم القلوب الحقيقة من أمراضها، وتوقع الشح والشحناء والكذب والبهتان والمكر والخيانة. بالإيمان بالغيب تصان النفوس بإذن الله من الظن والاضطهاد والقسوة والفوضى. فالإيمان بالغيب من أعظم بواعث الورع والتقوى وحسن التربية والصلاح والإصلاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ليعلم الله من يخافه بالغيب. حقيقة التمايز بين الناس ليس بإدراك المشاهدات بالحس، فهذا يستوي فيه المؤمن والكافر، كما يستوي فيه الحصيف والبليد، ولكن الشأن كل الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده إذا قامت عليه الدلائل الصادقة من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وطرق العلم اليقيني الجازم. فهذا هو الإيمان الذي يميز المؤمن الكافر، ولهذا امتدح أكثر من امتدح الله به أهل الإيمان يؤمنون بالغيب، وورد ذلك في كتاب الله كثيرا، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والغيب هنا كل ما غاب عنا من الماضي أخبر به القرآن وأخبر الرسل، أو من المستقبل في الزمان والمكان وفي الذات والصفات والمحسوس وغير المحسوس، كل ذلك ما كل ما غاب عنا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وجنته والنار والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وعشرة الساعة وما صحت من أخبار من الحوادث الماضية والمستقبل، كل ذلك وأخبار الرسل وأمومها، كل مما صح كل ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به، وهو الذي كما قلنا يميز أهل الإيمان عن غيرهم. وفق الله الجميع لما يحبه الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
8: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadhilat Syekh Shalih bin Hamid hafizahullah taala. Pertanyaannya, bagaimana merealisasikan iman terhadap yang gaib? Berikut apa pengaruhnya terhadap kehidupan seorang muslim di zaman yang serba modern ini dengan bergelimangnya harta dan banyaknya kesibukan-kesibukan yang melalaikan? Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan kebaikan yang sangat banyak, wahai Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, pertanyaan ini yang berkaitan dengan iman kepada hal yang gaib. Zahirnya pertanyaan ini disampaikan dari seorang tokoh yang ingin mengkaitkan antara iman kepada yang gaib dengan kehidupan di zaman modern ini. Dengan kehidupan yang penuh kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan. Benar seperti yang disampaikan, bahwa kehidupan materialistik di zaman ini mengalami lonjakan dan lonjakan yang dahsyat dan pesat dengan segala medianya yang sangat banyak. Namun cara hidup seperti ini tidak akan mengantarkan kepada tujuan asalnya. Tampilannya terlihat menggiurkan, akan tapi tidak akan pernah membawa sampai tujuan utamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu kehidupan dunia secara kasat mata, akan tapi mereka lalai dengan kehidupan akhirat. Memang benar, kehidupan yang materialis hanya akan menyibukkan dengan materi dan harta, mencintai dunia, menumpuk kenikmatan, sehingga semua pekerjaan, semua produknya hanya berorientasi pada dunia, hanya berorientasi pada untuk berlomba-lomba mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, serta berusaha untuk sampai kepada puncak yang tidak mungkin untuk dicapai. Adapun hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan iman kepada yang gaib, harapan mereka terhadap pahala akhirat, porsinya sangat kecil dari mereka. Tidak nampak pula dalam pernyataan dan pandangan mereka, terkecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sepertinya merekalah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka mengatakan, demikianlah kehidupan dunia kami, mati dan hidup kami tidak ada yang matikan kecuali hanya waktu saja. Mereka sama sekali tidak memiliki ilmu. Yang mereka katakan hanya sesuai prasangka. Inilah kehidupan materialis yang sangat keras, kaku, kering. Adapun dalam agama kita, agama Islam, ada korelasi kuat yang sangat menakjubkan antara alam gaib dengan kehidupan nyata. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah telah menentukan ketentuan bagi setiap-setiap sesuatu. Tidak diragukan lagi, termasuk kesesatan yang jelas, jika prinsip materialistik yang kaku diterapkan ke dalam kehidupan manusia yang merdeka dan mukallaf. Tentu ini kesalahan yang besar dan hanya akan membahayakan atau menghinakan saja. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan taklif, dengan mewajibkan untuk mengikuti syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi akal sehat sehingga bisa memahami pentingnya mengimani sesuatu yang gaib dengan mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Oleh karenanya, beriman kepada hal yang gaib akan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, karena akan menumbuhkan keseriusan untuk menghadap kepada Allah dalam beribadah, memberikan motivasi besar untuk ittiba, mengikuti petunjuk dalam beragama. Beriman kepada yang gaib adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dengan keutamaan-keutamanya kepada siapa yang dikehendaki dari para hamba-Nya yang mencari kebenaran dan tekun menjaga hati dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus salat wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir." Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada adab Rabb-Nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka terus mendirikan salat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Dengan seorang beriman kepada hal yang gaib, maka pada hakikatnya hati ini akan lebih bersih, akan bersih dari segala penyakit, dijaga dari segala kedengkian, kekikiran, kebencian, dusta, makar, serta khianat. Dengan seorang beriman kepada hal yang gaib, maka jiwa ini akan dijaga dari segala prasangka jelek, dijaga dari sikap stres dan putus asa, dijaga dari sikap keras, belum lagi akan mendapatkan pahala yang besar. Dengan beriman kepada hal yang gaib merupakan sebab utama seorang untuk meraih kewaraan dan ketakwaan, pendidikan yang terbaik, kesalehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liya'lamallah man yakhafuhu bil ghaib." Agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang takut kepada-Nya. Pada hakikatnya, keistimewaan yang ada pada manusia bukan karena seorang memahami hubungan antara kehidupan nyata dengan yang dia lihat, atau yang membedakan antara yang bodoh dengan yang cerdas. Akan tapi justru yang membedakan adalah dalam masalah iman kepada hal yang gaib. Kita tidak pernah melihat Allah dengan mata, akan tapi kita senang beribadah kepada-Nya berdasarkan dalil-dalil yang ilmiah dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, serta menggunakan metode penguasaan ilmu yang pasti. Inilah bukti keimanan yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-Nya yang beriman. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ.

0: baik itu yang dahulu sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maupun hal-hal yang akan datang yang belum terjadi, baik dari waktu, kondisi, besar kecilnya, baik itu bisa ditangkap oleh indera manusia atau tidak, semua yang termasuk iman kepada yang gaib, baik itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, para rasul, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan dari alam barzah, tentang surga dan neraka, tentang takdir, tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya, itu semua yang wajib kita imani, yang membedakan antara seorang ini muslim dengan seorang ini kafir. Wallahul muwaffiq.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
4: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
5: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
4: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
6: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
6: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
4: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
7: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
4: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
8: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
6: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Jabir radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu

Sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الْعَابِدِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وسخر لكم الليل والنهار.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku seiman, pagi hari adalah merupakan waktu yang mulia sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka pagi adalah merupakan waktu yang berkah. Maka apa yang kita lakukan di saat pagi hari? Saat pagi hari yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam Al-Qur'an ya agar kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Allah berfirman, "Fa subhanallahi hina tumsunu hina tusbihun." Maka Maha Suci Allah di saat kalian sore hari dan di saat kalian di pagi hari. Artinya sucikanlah Allah, berzikirlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan ya berzikir di waktu pagi. Di antaranya Nabi bersabda, "La an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salatil fajri hatta tulu'i syamsi." Aku duduk ya bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak setelah selesai salat subuh sampai kepada matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu, dari kehidupan dunia ini. Makanya saudaraku, Masya Allah ya, waktu ini pagi ini gunakan untuk banyak berzikir. Sebutkan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hasan insya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya man shallal fajra fil jamaah." Siapa yang salat subuh berjamaah, "Tsumma jalasa fi majlisi," kemudian ia duduk di tempat duduknya, "yadhkurullaha ta'ala," ia ingat apa, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, "ya hatta tatlu' asy-syams," sampai matahari terbit, "ya tsumma shalla rak'atain," kemudian ia salat 2 rakaat setelah matahari agak tinggi ya. Maka dia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk kita banyak berzikir di waktu pagi. Waktu yang berkah. Makanya sayang sekali sebagian kaum muslimin menggunakan waktu pagi malah untuk tidur. Tentu ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali ya akhi. Bagaimana waktu yang sangat berkah, waktu yang begitu mulia, ternyata digunakan hanya untuk tidur. Nabi SAW tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir ya setelah apa di waktu pagi, yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Nabi SAW setelah selesai sholat subuh, dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa amalan mutaqabbala, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Subhanallah. Setiap selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah 3 perkara. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Ilmu yang mempengaruhi hati kita sehingga kita menjadi takut kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengisyaratkan bahwa setiap harinya kita berusaha ya untuk menambah keilmuan. Setiap harinya kita mencari rezeki yang halal. Demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa-doa yang lainnya. Di antaranya Nabi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Nabi mengatakan ya, siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali, akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ternyata saudaraku, menggugurkan dosa bisa kita ucapkan dalam hanya 3 menit atau kurang. Ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, kita ucapkan itu 100 kali. Berapa menit kita ucapkan? Insya Allah tidak akan sampai 2 menit. Atau mungkin 2 menit. Atau mungkin bahkan kurang dari itu. Ternyata dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya. Maha suci Allah dengan memujinya. Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Karena memang ucapan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, ini kekuatannya dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya pantas ketika kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah zikir yang memang yang luar biasa. Yang kita ucapkan insyaallah hanya beberapa detik saja. Tapi kekuatannya dahsyat sekali, saudaraku. Apa itu? Nabi mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bukan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang salat subuh dan mendapatkan istrinya yang bernama Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi minta izin untuk pergi, pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika telah terang, telah siang, Nabi pun pulanglah dan masih mendapatkan Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi mengatakan, "Engkau masih berzikir hai Juwairiyah?" "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah, sungguh aku tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan dari pagi sampai siang itu, kalimat-kalimatku lebih utama, lebih berat timbangannya di sisi Allah. Kata Juwairiyah, apa itu hai Rasulullah? Itu ucapan subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memujinya. Adada khalqi, sejumlah makhluk-makhluknya. Waridha nafsih, sejumlah keriduan dirinya. Wazinata arsyih, seberat arasnya. Wamidada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimatnya. Subhanallah. Ternyata kekuatannya dahsyat. Padahal kalau kita ucapkan hanya beberapa detik saja. Tapi mempunyai kekuatan yang begitu dahsyatnya. Nabi juga mengajarkan doa agar kita terlindung daripada keburukan di hari itu. Nabi menyebutkan, ya, sebuah doa yang apabila kita ucapkan maka kita akan dihindarkan dari apa, musibah yang tiba-tiba. Apa itu? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Diucapkan 3 kali. Ternyata ini doa, ya, kalau kita ucapkan tidak sampai 1 detik, tidak sampai 1 menit. Hanya beberapa detik saja. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan ini, dia akan terlindung daripada musibah yang tiba-tiba. Bayangkan, musibah yang tiba-tiba. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, kalau kita perhatikan doa-doa pagi dan petang ini, memang dahsyat sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah pagi hari ini untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di hari-hari itu kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan oleh Allah pahala yang besar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa, ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin ru'ati. Allahumma ihfazni min baini yadayya ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. يا الله, aku minta kepada engkau maafmu dan keselamatan. Subhanallah. Minta maaf dan keselamatan ini dua perkara yang luar biasa. Nabi selalu menganjurkan para sahabatnya agar minta kepada Allah maaf dan keselamatan. Karena keselamatan itu segala-galanya dalam hidup kita. Nabi juga mengajarkan ya agar kita minta ampun dan minta mohon maaf di waktu pagi. Ada sebuah ya istighfar yang disebut oleh Rasulullah Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syari ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, lalu ia meninggal di pagi hari itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka jangan tinggalkan saudaraku, zikir-zikir yang luar biasa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pun juga selalu mengingatkan akan pentingnya zikir-zikir pagi dan petang ini. Fasubhanallah, hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah, di saat kalian di waktu sore dan di waktu pagi. Allah juga berfirman, wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiy yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang mengharapkan wajahnya. Maka saudaraku, inilah kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemenangan, pahala, demikian pula keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang benar-benar bertaubat. Yeah.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Bunda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haus. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haus.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaihi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaihi.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Hayya 'alas
1: salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sampurasun wilujeng enjing ikhatal islam kaum dangu di mana wai ayana. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang tiasa deui petepang dangu di galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Palawargi anu mudah-mudahan aya dina kawilujengan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha biasa dina enjing-enjing ieu urang dangukeun pangawasan rutinan khusus bahasa Sunda sareng pangarsa Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala. Ngalajengkeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin anu mudah-mudahan pangawasan ieu tiasa janten ilmu kanggo urang sadayana. Allahumma amin. Mangga urang sami-sami regepkeun barakallahu fikum wilujeng ngadangukeun.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab anu dimuliakan ku Allah. Alhamdulillah, orang tepang deui kanggo naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang ayana dugi kana bab al-muhafadah ala sunnah, miara sunnah, atau napi nyepeng page kana sunnah sareng adab-adabna. Nuri maksad sunnah diri teh nyata sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksad sunnah Rasul hartosna tariqatuhul lati kana alaiha fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Harta sunnah Nabi teh cara-cara kehirupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sagala widang, boh dina bab ibadah, bab akhlak, bab muamalah, sareng kebiasaan sadidinten anu mangrupi muamalah dirina nyalira, kumaha carana kulem, kumaha carana tuang, kumaha carana lebet kaluar WC, lebet kaluar bumi, lebet kaluar masjid, nalika bade nganggo kendaraan, nalika lebet ka pasar, sareng satrasna cara-cara kahirupan Nabi alaihi salatu wasalam dina sagala segi, dina sagala bab, eta disebut sunnah. Boh mangrupi ucapan atanapi perbuatan atanapi takrir. Dimaksud takrir teh nyaeta pada melan sareng ucapan para sahabat anu katinggal ku Nabi, ka kuping ku Nabi, tapi teu dicarek, diantep. Upami teu dicarek berarti leres, berarti teu aya kasalahan. Lamun aya sahabat anu salah ucap atanapi salah kalakuan, pasti ditegur. Sapertos umpamana aya hiji sahabat anu naros masya Allahu wa syi'ta, anu nyarios masya Allahu wa syi'ta. Sareng sahabat ieu terserah kahoyong Allah sareng kahoyong anjeun ya Rasulullah. Langsung ku Nabi ditegur, aja'altani lillahi niddan qul masya Allah wahdah. Nah anjeun rek ngajadikeun kuring jadi tandingan kanggo Allah, maka teu kenging nyarios kitu, cukup masya Allah we hungkul, ulah masya Allah wa syi'ta. Saya contoh, lamun ayah sahabat salah ucap atanapi salah dina perbuatan, pasti ditegur ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohna ayah hiji sahabat anu dina ramok-ramokna ayah cincin tina emas, langsung ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaan, teras dicarioskeun, nah salasios anjen nya nyimpen seuneu neraka tina pananganana. keras dialungkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia teguran. Jadi lamun Nabi ninggal para sahabat ngalakukan hiji amalan atau napi hiji ucapan teras diantep ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, teri wagel, teri carek, teri larang, berarti ucapan sareng amalan sahabat eta teh laras diantep. Iki kalebet sunnah, tur disebut sunnah taqririyah. Namun sunnah ucapan disebut sunnah qauliyah, mun sunnah amalan disebut sunnah fi'liyah, mun sunnah mangrupi ucapan sareng padamelan sahabat tapi diantep ku Nabi dianggap laras disebut sunnah taqririyah. Ia tilu jenis sunnah. Tah ia sunnah numutkan hartos nu ditetapkan ku syariat. Jadi sunnah Nabi hartosna cara hidup Nabi. Dina kahirupan sadi dinten dina segala widang. Tur ngalakukan sunnah Nabi ia teh aya anu hukumna wajib, aya anu hukumna sunnah. Anu wajib contohna sunnah Nabi dina bab tata cara ibadah. Tata cara sholat umpamana wajib ku urang dituturkeun. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Prak anjeun sholat. Sakumaha anjeun ninggal kami sholat. Wajib tata cara sholat urang nuturkeun cara sholat anjeunna. Ulah ditambi, dikurang, komo dirobah. Kitu deui tata cara wudu. Kitu deui tata cara manasik haji sareng umroh. Khudu anni manasikakum. Prak cokot ku aranjen tata cara manasik anjen ti kami. Ye hukumna wajib. Tah aya oge anu sunnah, contohna wae umpamana tata cara bade kulem, gugah kulem, bade keluar lebet WC. Ka WC payunkeun sampean nu kenca kaluarna nu katuhu aya doa boh kaluar boh kalebet. Eta sunnah. Cing sajalmi anu lebet ka WC anu katuhu heula teu dosa tapi teu kenging pahala sunnah. Atanapi kaluarna cabrek teu dosa tapi teu kenging pahala sunnah sabab hukumna sunnah. Tah sunnah anu mangrupi hukum lawan atanapi benten tina wajib didefinisikan ku para fuqaha hartosna sunnah etate alladhi yuthabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Hiji amalan lamun dilaksanakan aya pahala, lamun ditinggalkan teu dosa. Contohnya tadi lebet keluar WC bebas katuhu heula cabrak teu dosa tapi teu kenging pahala. Ta ieu dimaksud sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam diutus ku Allah bari nyandak dua bekal. Kahiji al-huda, kadua ad-dinul haqq. Al-huda teh pituduh. Kadua dinul haq teh agama anu laras. Ayat tilu ayat minimalna dina Al-Qur'an anu netelakeun kitu wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dina hiji ayat walau karihal musyrikun saperta surah At-Taubah ayat 33. Dina ayat anu sanes wakafa billahi syahida sapertosna surah Al-Fath ayat anu ka 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah anu atos ngutus nabina, ngutus rasulna barinyanak al huda. Al huda teh pituduh. Wa dinil haqq, sareng agama anu leres. Naanu disebut pituduh, sareng naanu dimaksud agama anu leres. Nu dimaksud fituduh al ilmun nafi, ilmu nu manfaat, ilmu ngeunaan syariat. Sedangkan nu dimaksud agama anu leres, amalan ngeunaan agama ieu, ngeunaan syariat ieu. Maka Nabi diutus barinya nak dua bekal, ilmu sareng amal. Ilmu na mangrupi syariat ieu. Wahyu Allah, aturan Allah, agama Allah. Amalna ieu nu mangrupi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumargi kitu urang moal tiasa ngamalkeun sunnah. Lamun orang tegaduh ilmu ngenaan sunnah, tegaduh pengetahuan ngenaan sunnah, numana anu sunnah, numana anu bid'ah, orang kedah tiasa ngabedakeun. Ulah tibalik, anu sunnah dianggap aneh, anu bid'ah dianggap syariat. Kebiasaan, kultur, adat istiadat, budaya dianggap bagian tina agama ieu, sedangkan anu nyaan nyunnah kana Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap asing. Eta ku sabab kabodohan. Teu terang mana sunnah, mana anu sanes sunnah. Maka kanggo tiasa ngamalkeun sunnah wajib orang terang kana ilmu ngeunaan sunnah. Tah di dia lahir kewajiban nyuprih ilmu, milarian ilmu, diajar ilmu. Maka teheran upami Nabi alaihi salatu wasallam ngawajibkan orang milari ilmu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Milari ilmu teh kewajiban kanggo setiap muslim. Boh istri, boh pamaget. Aya tilu jenis hukum milari ilmu. Kahiji fardu ain. Aya ilmu anu wajib ku urang, ku setiap urang dipelajari, dipilari. Lamun henteu, urang dosa. Sebab fardu ain. Hartosna fardu ain teh kewajiban ka setiap individu orang, setiap diri orang wajib. Eta namina fardu ain. Aya ilmu anu wajib ku kawajiban anu fardu ain kanggo orang sadayana. Dan we contohna nyaeta ilmu anu jadi dadasar ibadah nu wajib. Contoh ibadah wajib tenon salat. Maka orang wajib diajar ilmu ngeunaan sholat sareng anu kaitanana sareng sholat. Contoh nu kaitanana sareng sholat teh wudu, tata cara ibak upami junub kitunya. Eta kan diamalkan ku urang sadidinten. Minimal boh wudu boh sholat orang lima kali ngalakukan sadinten sawangi. Pami ibak mah teu unggal dinten. Mengukur nu fardu nama upami orang junub weh hungkul. Nambe wajib ibak. Upami teu junub mah teu wajib ibak. Tapi wudu mah wajib sabab bade salat. Salat tanpa wudu teu sah. La salata teu aya salat nya teu athalia alias teu sah salatna liman la wudu alahu. Kanggo jalmi anu henteu wudu heula. Urang umpamana salat we langsung tanpa wudu, sanos khusyu, sanos ikhlas, sanos saluyu sareng sunnah teu sah moal ditampi. Sabab teu nyumponan syarat sahna salat hanya eta wudu. Jadi kusabab wudu wajib, salat wajib, ibak junub oge wajib kanggo anu junub, maka diajar ilmu ngeunaan tata cara wudu anu leres, tata cara ibak anu leres, tata cara salat anu leres, jadi wajib kanggo urang. Fardu ain. Saha jalmi anu teu terang tata cara salat, eta jalmi dosa. Sanaos salat. Tapi kusabab teu terang tata carana pasti salah. Ngiring berjamaah tata carana sami nurutan batur tetep salah. Kahiji bacaanana mah teu tiasa nurutan batur da teu ka kuping. Naon nu dibaca duka. Da bodo teh, da teu diajar teh. Kaduana sanos gerakana nuturkeun batur tapi lamun ditelek-telek disidik-sidik pasti teu sami. Kumaha cara ngangkat panangan? Naha sadada, naha sa bahu, naha sa cepil? Eta seueur tata carana. Naha ieu teh dibeberkeun, naha ieu teh di renggangkeun, naha dirapatkeun, ka mana mayuna kan seueur jalmi anu Allahu Akbar pagigir-gigir sieuna teh nya. Lepat kadahna ka kiblat, ka payun Allahu Akbar sana. Seueur jalmi ku sabab bodo tuturut munding Allahu Akbar. Aya nu kitu? Seueur katinggal. Kamari sami Allahu liman hamidah. Nah, siga ngadoanya. Kadahna mah tetep bade sami Allahu liman hamidah, bade Allahu Akbar tetep kapayun ini mah sami Allahu liman hamidah. Siga nu ngadoa. Jadi anu mayun ka kiblat teh tonggong pananganna. Kusabab kabodohan. Kusabab bodo teu diajar tata cara salat, salatna anu wajib jadi salah. Jadi ngarobah aturan. Kitu deui umpamana si dakep. Naha di dada, naha di handapeun patuangan, naha di gigir aya jalmi Allahu Akbar di gigir. Aya. Kusabab bodo eta teh. Nya. Kitu deui umpamana tata cara rukuna di mana dua pandangan ieu teh disimpen. Naha dina batok tuur, di luhureun tuur, handapeun tuur. Naha panangan lempeng atanapi bengkok, naha ramo-ramona dibuka atanapi ditutupkeun, kunu bodo mah moal kaperhatikeun. Padahal hadis ngeunaan eta rinci, detil, jelas. Kitu di sujud, sabaraha anggota sujud, nu bodo moal terang. Mengukur jalmi nu diajar terang. Anggota sujud, sabaraha anggota sujud? 7, 2 sampean, 2 tuur, 2 panangan, sareng taar, tarang, kening, sareng ieuna ye. Pangambungna, boh mancung, boh pesek, antelkeun. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Kuring diparentah ku Allah kanggo sujud dina luhureun 7 anggota saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jabhatu nyata ta'ar wa asyara bi yadihi ila anfi bari isyarat ku pananganana ka pangambungna. Jadi anu kena sareng pangambung. Wa yadaihi 2 panangan wa rukbataihi 2 tur wa qadamaihi 2 panah 2 sampean nuju sujud sampeana nah rapet nah renggang nu bodo moal terang nu leres rapet nah renggang rapet wa kana rasul sallallahu ya rusu baina qadamaini wa huwa sajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngarapetkeun 2 sampeanana nalika anjeunna nuju sujud. Detil, rinci penjelasan hadis ngeunaan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam anu bodo nu teu diajar mah moal kaperhatikeun. Padahal eta kewajiban. Kitu deui tata cara zakat. Kanggo jalmi nu tos wajib zakat. Anu teu gaduh harta anu seueur teu wajib zakat mah teu wajib diajar ngeunaan zakat. Kitu deui nu bade haji wajib belajar tata cara manasik haji atawa napi umroh. Ya teu wajib kanggo anu henteu haji. Sekedah diajar kanggo anu moal haji mah tata cara haji da moal diamalkeun tah eta sadayana kalebet kana ilmu anu wajib secara individu disebut fardu ain kanggo setiap individu muslim masing-masing jalmi ya eta nu kahiji. Nu kadua aya ilmu anu hukumna fardu kifayah. Fardu kifayah teh kewajiban secara kolektif kanggo sadayana, tapi lamun aya anu tos ngalakukeun saurang gugur kewajiban kanggo anu sanesna. Teu dosa deui batur anu teu diajar, asal aya hiji dua anu tos belajar cekap. Tapi anu kenging pahala mung ukur nu diajar ieu hungkul. Eta disebut fardu kifayah. Ilmu naon anu hukumna fardu kifayah? Ilmu anu janten alat kajagana kapiarana syariat Islam ieu. Contoh ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu balaghoh nukarar itu eta hukumna fardu kifayah. Namun aya saurang dua orang nutus mempelajari tos menguasai nusanesna teu wajib deui gugur kewajiban kanggo anu sanesna. Jadi teu setiap muslim wajib faham ilmu tafsir, teu ilmu hadis nu mana anu sahih anu mana anu dhaif. Sadayana wajib. Tapi kada aya we hiji dua lamun sadayana teu aya anu mempelajari sadayana dosa. Contoh umpamana we ngurus jenazah, aya jalmi nu maot. Wajib diurus. Opat kewajibanana teh ngaibakan, ngaboehan, nyolatkeun sareng nguburkeun, kalimana ngadoakeun. Tah wajib tapi fardu kifayah teu sadayana kedah ngiringi bakan atuh moal cukup nya sadesa sadayana ngiringa ibakan sabaraha rebu sadesa teh nya teu mungkin cekap sababara urang maka gugur kewajiban kanggo anu sanesna. Nah, ngaibakan mengukur anu berkepentingan hiji ahlina anu saresna pembantuna ulah ditonton nu saresna tos teu kedah ngiring deui der 10 urang nanaonan 10 urang cekap duaan tiluan sakumaha saluyu sareng kaproyogian tah kitu deui ngaboehan teu mungkin 10 urang ngaboehan cekap kuduaan kutiluan kitu dea nyolatkeun teu sadayana wajib nyolatkeun lamun aya sabaraha urang tos nyolatkeun teu wajib deui kanggo nu sanesna. Tapi langkung seueur nu nyolatkeun langkung sae boh kanggo mayit boh kanggo jalmi anu nyolatkeunana kitu deui nguburkeun langkung seueur nu ngiring ka kuburan langkung sae kitu deui ngadoakeun langkung seueur nu ngadoakeun langkung sae kanggo si mayitna oge kanggo jalmi anu ngiring ngurusna eta fardu kifayah. Ta ilmu nu wajib secara fardu kifayah dipelajari ilmu kanggo miara syariat. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Lamun teu aya jalmi anu faham tafsir, faham hadis, aduh engke jalmi poekeun ngeunaan agama ieu. Naon tafsiranna bismillahirrahmanirrahim para eta teh proyogi pisan. Bleng teu aya anu terang ku sabab teu aya anu mempelajarina dosa sadayana. Tapi mun aya hiji dua Nah, jadi ulama na, kiai na, ustad na, faham kana masalah eta, gugur kewajiban kanggo anu sanesna, maka eta si ustad na wajib ngajarkan. Ya, dua jenis ilmu nuka, dua anu hukumna fardu kifayah. Jadi tewajib urang sadayana diajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usulul fiqih, ilmu nahu sorof, sarang satrasna. Sebab tos aya anu mempelajarina, anu tos menguasaina. Eta anu kadua. Nu katilu aya ilmu anu sunnah dipelajari. Nu mana anu sunnah teh? Anu fardu kifayah tadi. Aya jalmi nu tos menguasai, urang hoyong oge diajar, maka hukumna sunnah. Ayeuna aya teh jalmi anu menguasai tafsir, menguasai hadis, aya. Sarostus seueurnya. Urang hoyong diajar, sunnah kanggo urang belajar. Ngenaan masalah eta. Tah ieu hukum diajar ilmu. Tilu jenis. Aya anu fardu kifayah, anu fardu ain, aya anu fardu kifayah, aya anu sunnah. Kalabat kumaha hukum mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aya anu fardu ain saperta sunnah Nabi dina prak-prakan salat, prak-prakan wudu eta fardu ain, setiap orang wajib belajar. Aya anu fardus anu hukumna fardu kifayah nyaeta di luar hal-hal anu tadi. Nya. Urang teraskeun kana tanya jawab we langsungnya margi waktosna terbatas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Patarosan tadi disebatkeun sunnahna nuju sujud dua sampean rapat sanes renggang. Ya hukumna sunnah. Teu wajib. Teu ngabatalkeun salat. Sing sajalmi anu nalika sujud dua sampean renggang, salatna sah. Dosa teu dosa. Sabab teu ninggalkeun kewajiban. Tapi ninggalkeun salah sawi sunnah salat. Nah, aya ikhtilaf di kalangan para ulama ngeunaan ngarenggangkeun sareng ngarapetkeun henteu, sabab hadisna jelas. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yarussu baina pada maihi wa huwa sajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngarapatkeun dua sampean nalika sujud. Daya keterangan sanes. Tapi sakali hukumna ieu sunnah. Sakumaha ngangkat dua panangan hukumna sunnah. Sing sajalmi anu nalika salat ngangkat dua panangan Allahu Akbar, katanya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ngangkat dua panangan, maka ia jalmi terdosa. Ia jalmi sholatna tetap sah. Margi ngangkat dua panangan hukumna sunnah. Kajabi upami tetakbir. Upami ucapan takbirna eta wajib. Janten kedah ngucapkan. Kajabi cengkat dina sujud sanes takbir tapi tina ruku. Gugah tina ruku sanes takbir tapi tasmi. Tasmi itu ngucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya hukumna wajib. Nah, kajabi lamun jalmi teu takbir langsung umpamana takbiratul ihramna fardu rukun. Tesa umpamana langsung baca iftitah, langsung maca Fatihah. Teu takbir anu awal, maka teh sah sholat sabab rukun. Nah, jadi lamun ngarapetkeun dua sampean nalika sujud hukumna sunnah. Dina sholat sajalmi anu renggang, maka eta jalmi sholatna sah, teu dosa, tapi teu kenging pahala sunnah nalika sujud. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di pengger ayah.
3: Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam.
3: Ninggal musibah anu kajantananku murang kalihna Bapak Gubernur. Kan tipayun tos di salat gaibnya Pak Ustad satasan kapenak. Ayeuna tos kapenak nah kedah disolatkeun jenazah dia tanapi henteu kitu Pak Ustad. Mungsak itu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Iya. Dua mingguan kapengker aya musibah anu kaalaman ku putra gubernur namina Emiril Kan Mumtaz di sungai di Walungan tapi saat di Citarum namina sungai Are di Swiss terus disolatkan secara gaib di saminggu kapengker margi diami anu dilelep ical dua tilu dinten ogetos diduga kuat malka puluk akhirnya tos saminggon dilapurkan terus disolatkan secara gaib kamari tos dua minggon kapendak jasadna utuh margi sungai diditu teh tiis siga cai es jadi weh jasadna utuh. Nah ayeuna kedah disolatkan deui, langkung utama disolatkan deui. Sabab solat gaib disyariatkan lamun jasadna teu aya anu nyolatkan di tempat mautna, boh maut di negeri kafir teu diurus ku jalma muslim. Atau napi anu ical, tapi diduga kuat tos ngantunkan umpamana mangga sholatkan secara gaib. Aina jasad naka pendak mangga sholatkan di langsung. Kumanu tos sholat gaib anger pahala na aya anger doa namah dugi. Margin alika disolatkan gaib laras-laras tos maut. Nah, tapi kumaha upaya jalmi tos sholat disolatkan secara gaib pekte hirup keneh. Karena ayah bahasa eta di Sumedangnya jami di cadas pangeran ical gitu wah terus dilapurkan maut gitu mungkin ayah nyolatkan secara gaib kurunyung tadi Cirebon ayah hilap deui namina teh saha ta dukun-dukun palsu kabongkar kapalsuanana ta bicanda ku orai koneng sareng segala rupa. Tah, lamun tos disolatkan secara gaib ternyata hirup kene, maka ya doa eta tedugi kajalmina margi jalmina hirup kene, tapi anu nyolatkan gaibna tetap kenging pahala. Urang, saminggu kapengker ngiring nyolatkan secara gaib di masjid iya, ka Ananda Emiril. Syur, tos jumahan kan, karena serada telat ngumumkenana, sapali tos aruh, tapi lumayan. Tos jumahan, langsung orang nyolatkan secara gaib. Kumaha ta pahalana anggar kenging. Doana dugi, insya Allah. Ya, sabab memang laras-laras harita tos ngantunkan. Tapi ayana ayah deh, mangga disolatkan deh secara langsung samemeh dikurapkan. Biasa, disebuahan teras sholatkan secara langsung teras dikuburkan. Ya, sabar ada dikuburkan doakan. Orang tiasa nggak doakan ayana ayana saat harus dikuburkan. Ya, doakan ampunan rahmat nikmat kubur diselamatkan tina fitnah serang azab kubur dilebetkan ke surga. Sebab doa sholat wa adkhilhul jannata. Wa'idhu min azabin nar wa azabil qabr. Lebatkan ia jalmi ka surga. Selamatkan tina azab neraka sarang tina azab kubur. Ya. Kemudai maut nata tilelep. Tur katerangan hadis sahajalmi anu maut. Kusabab tikarlep eta jalmi syahid. Ya. Mudah-mudahan Ananda Emiril oge syahid insyaAllah. Wallahu'ala. Upami sunnah anu jadi kebiasaan orang Arab Mekah Madinah umpamananya berlaku teu kanggo orang. Nah sunnah oge kurang dilakukan ayah pahala atanapi henteu kitunya. Taib, barakallahu fi. Islam memang tetiasa dipisahkan tina Arab. Kahiji memang asal nati Arab. Nabi na orang Arab. Al-Quran oge bahasa Arab. Tetiasa dipisahkan. Tapi ayat tapina. Kebiasaan orang Arab anu te dikuatkan ku dalil terjadi syariat. Malah haya kapungkur kebiasaan orang Arab sate asan sumping Nabi sallallahu alaihi wasallam anu arawan dilarang. Nyembah berhala itu kan kebiasaan. Mabok, judi, nukara itu riba dilarang. Tah ayeuna aya kebiasaan orang Arab anu dianggap uruf atau napi adat anu masih dipertahankan tur dianggap sae. Tapi teu ditetepkeun ku syariat. Contohna naon? Contohna nganggo imamah. Imamah teh sorban. Kanggo orang Arab khususna para pejabatna atau napi para ulama'na dianggap sae, malah aib upami henteu nganggo. Upamana lamun di ditu aya syekh ngajar tapi teu nganggo imamah dianggap aib. Tapi sareng urang di dieu ceramah atawa napi imam khutbah tapi teu nganggo kopiah. Kopiah sunnah henteu? Henteu teu sunnah. Teu aya dalil anjen dianjurkeun komo diwajibkeun ngaku kopiah henteu aya. Tapi lamun diurang umpamana ya ustad khutbah tengah ngokop ya, dianggap naon? Dianggap kurang adab. Nah, sehingga diditu gitu. Karena sim kuring harita nganganter orang Kuwait. Kadie di Bandung ngebangun sababaraha masjid, terus beres diresmikan. Nalika diresmikan, anjena nyuhunkeun heula di shoot nyalira teras ngajelaskeun ieu masjid dibangun biayana sakitu dibangunna sekian bulan teras ayeuna beres kitu. Tapi ngan ukur di kopiah haji hungkul digamis. Tos beres mana ningali. Astagfirullahilah. Naon henteu di imamah. Salami dia di Indonesia mah tadi imamah yang dikopiah hungkul. Tapi pas dia ulangi. Nah, kedah ngok imamah. Sora abdi tekan iya mah ente disyariatkan ngok imamah. Nya, ngan uruf di ditu malah muntuk iya aib. Gitu tah. Kemarin gitu, maka umumnya lamun para ulama na di ditu ngasih pangaosan. Atanapi hadir dina pasamuan anu resmi. Komo umpamana wae para pejabat tinggi negara di ditu pasti nganggo imam. Eta uraf orang Arab. Dibaheula mula dugikeun ka ayeuna. Nah jadi syariat teu kanggo urang henteu. Makana di dia kan jarang. Nyaris teu aya lah sakali-sakali nganggo teu naon nganggo imamah. Jadi jamaah pernah teu ninggal sim kuring salat nganggo imamah di dia nganggo naon? Sorban? Ente. Khutbah Jumat pernah? Ente. Daya khutbah Jumat. Penuh pernah teh khutbah? Idul Fitri kamari. Ya, aduh iya mah khutib nate orang Arab. Siga orang Arab. Padah nganggo imam. Sekali-kali tenanan. Tapi eta sanes sunnah. Mung ayamungna. Lamun kebiasaan eta teh identik sareng syiar Islam maka nganggona dianggap afdol. Henteu sunnah. Tapi afdol. Sabab naon aya syiar. Sapertos di urang setiap jalmi anu nganggo kopeah pasti identik sareng Islam. Asal kopeah nu bodasnya. Sareng kopeah anu hideung. Hideung mah tuh nu Kristen anu kafir oge ngaranggonya. Sabab anu hideung songkok teh eta mah asalna ti India. Di Arab mah teu aya. Malah lamun urang ka Arab ngono kitu disebut aneh. Tapi ikhlas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia gitu, tanya nganggok gitu. Tapi lamun nganggok kopiah disebutna kopiah haji. Pasti ya Islam. Sana seumpamana ayah jalmi sipit orang Cina ngokopiah kia, pasti orang nyangka ya Muslim. Mu'alaf atau napi minimalna simpatisan Islam. Ayah syiar. Upami ngokopiah. Tahlamun eta penampilan teh identik sarang syiar Islam nganggokna mangrupi kaafdolan, afdoliyah, kautamaan. Jadi dia ditegaskan ke Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tentang hukum mengawal qalan suah. Qalan suah itu iya. Jadi dia ditegaskan lagi ke Syekh Masyur Hasan Salman na kitab Al-Qalmu bin Fi Akhtail Muslim. Yen lamun mengawal qalan suah atau nabi iya kalabat syiar Islam, maka saya dianggap. Tapi nah disebut sunnah itu. Itu disebut sunnah. Nah disebut afdal ayah syiarna. Siapa rasa ayana orang Sunda, pesek, hideng, nganggo imamah. Jalmi-jalmi pasti nyebat, ya teh naon? Minimal ustadnya. Duh, ayah ustad, ayah kiai, pasti Islam. Atau istri anu nganggo lekbong, oke, Pak Amprok teh kiai, nutup atuh, da isin. Ayah syiarna. Nah, jadi, lamun ayah kebiasaan orang Arab, anu lamun orang nganggo atau napi nerapkan eta kebiasaan ngandung syiar eta afdol tapi terjadi syariat. Ente sunnah ku orang dilakukan tapi salami ayah syiarna maka eta afdol. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin tumaros, afan keluar tema. Ayong naros. Kumaha hukumna upai masihan nami anak nu artina buruk, apakah wajib dirobi murangkalina tos sakola jantan seur berkas anu kedah dirobihna. Contohna naon buruk tanya. Mungkin buruk tina hiji bahasa tapi sae tina bahasa lain. Coba contoh su dina bahasa Arab hartosna awon suudzon suul adab, tapi dina bahasa Sanskerta hartosna sae suharto. Ya bahasa Sanskerta hartosna harta anu sae Soekarno, karena anu sae sunaon deui dina bahasa Susana. Dina bahasa Sanskerta hartosna saya susastra. Sastra aya kesusastraan.

sanskerta sanes bahasa Arab. Tapi ulah disebutkan tu Soeharto teh hartosna harta nu awon ulah. Sabab naon sanes itu niatna. Tah janten lamun awon tina hiji bahasa tapi sae tina bahasa anu sanesna tur diniatkeun nyandak bahasa anu saena teu sawios. Sabab Soeharto ulah di gentosku Husnu Harto ulah. Soekarno ulah digentosku Husnu Karno ulah. Sabab eta bahasa naon? Sanskerta. Tapi lamun leres-leres awon umpama begitu gubrag lahir ke alam dunia hoyong tina Al-Qur'an. Naon ah ieu mah pasian we nami zalimin. Sabab zalimin teh bahasa Qur'an. Akhirnya tanpa terang hartos, ya. Tanpa terang hartos. Awon maksadna. Maksadna saya dicanak tina Qur'an, tapi tetela kata nu dicanakna teh, awon hartosna. Zalimin teh jalaman udolim. Maka kumaha gentos, unah gentos. Ya. Kitu deui umpamana lamun dipasihan kumaha lamun umpa dipasihan nami kunami bi kunami binatang. Kenging atana pihente lamun nami binatang teh dicandak kaunggulan anu aya dina eta binatang teh sawios. Sapertos Fahad Asad. Aya orang Arab namina Fahad. Aya raja anu samemeh Raja Salman namina Raja Fahad. Naon hartosna Fahad? Singa. Ari Asad naon? Sami singa deui. Nah, tapi lamun jalmi disebut singa, ieu saya atanapi awon. Saya sabab jalmi anu disebut ieu si singa atuh. Mungkin ia jalmi teh kuat. Mungkin wanian teh aya kasieun. Mungkin wae ia jalmi teh galak atapi tina bebeneran. Maka teh sawios. Kumargi kitu lamun dicandak tina nami binatang teh aspek positifna maka teu sawios sebab zaman baheula oge seueur para ulama anu dinamian atanapi dilandih ku sebutan binatang. Terang te landihan atanapi lakob kanggo Hamzah bin Abdul Muthalib saha Asadullah. Naon Asadullah teh? Singa Allah. Ieu ngahina sanes? Sanes tapi naon? Muji sebab ku kawanina lir ibarat singa dipikasieun ku musuhna. Ieu pujian. Ya. Sanes dicanak tina binatang. Kitu di, ieu ibarat monyet. Lamun jalmi disebut monyet ngahina atau napi muji? Tergantung. Nah, anu disebut siga monyet teh kalincahanana atau napi rupana. Lamun rupana berarti ngahina. Tapi lamun kalincahanana gugulayunan, ieu mah monyet, ieu mah tah. Berarti eta teh pujian. Pujian eta teh. Jadi tinggal heula. Taina anggape nami eta murangkali teh awon tina sagala segi. Tapi tos diakteukeun. Lamun tiasa terus dijadina ijazah tos lulus tos sarjana gitu. SD, SMP, SMA deukeun ka sarjana ijazahna sadayana eta lamun digentos liriweuh nya. Maka teu sawios dina nami asli dokumentasi nama tetep nami naeta tapi panggilan sadidinten digentos ku anu sae. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam sok ngagentos nami sahabat anu awon mohon. Nya janten aya jalmi namina Abdullat. Hartosna Abdullata. Lata teh berhala. Status lebet Islam ku Nabi sallallahu alaihi wasallam digentos jadi Abdullah. Sebab Abdullah ta harusna hamba lata, hamba berhala. Terus digentos
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun

0: tos kadung tos terlanjur diaktekeun dina ijazah dina paspor teu tiasa digentos tos tenanaon secara resmi dokumentasi eta mah tapi panggilan sadidinten digentos. Allahu a'lam bishawab. Abu Rizka di Sinar Mukti masih selacaunya. Ya barakallahu fik. Patut jajar. Selacau masih. Aina imam nyebat takbirna Allahungkul nuka kuping. Mudah-mudahan eta imam teh Allahu Akbar, tapi akbarna teka kuping. Sebab Allahu Akbar kalimat takbir anu teu tiasa digentos ku kalimat nusanes dina salat. Tekengeng ngentos ah la ilaha illallah langkung utama afdalu dzikri la ilaha illallah. Sautama-utama zikir la ilaha illallah. Jadi setiap gerakan teh la ilaha illallah gitu nya bade ruku la ilaha illallah sanes takbir tekengeng. Jadi teu tiasa digentos ku lafaz anu sanes. Wajib takbir Allahu Akbar. Upami Allahungkun sanes takbir. Sebab hartosna takbir naon? Ngaagungkeun Allah. Tak ngaagungkeun teh tina kalimat akbarna Allahu Akbar. Allah anu maha agung, maha besar, terbesar. Etana takbirna teh. Jadi lamun Allahungkul maka sanes takbir. Mudah-mudahan eta imam takbir ngan anu ditarikan lafaz Allah nahungkul akbar namah dilaunkin. Maka sah, tesawiyos. Sanaos, ente kakuping akbarnaku kumakmum. Kadang-kadang di Masjidil Haram, upami orang sholatna umpamana di luar masjid kusabab dilebet tos pinuh. Tos dipager halaman oge tos pinuh. Jelas orangna sholatna teh di luar halaman. Bahwa di jalan, di trotoar. Atanapi di mall. Sebab di peunan Masjidil Haram aya mall. Nuju sholat mah mall tutup. Terus sadayana dianggo sholat. Ikan gak mungkin sakilo. Di Masjid Haram tanya ngamakmumna teh ku seueur-seueur. Kadang lamun ti luar teka kuping takbir ngalakum Allah gitu nya. Ngarigi kan si maikna teh sanes siga kieu nempel. Maikna teh aya tilu aya nu tatih, aya anu nuju ruku, aya anu nuju calik tah. Nuju sujudna teh aya. Kadang Allah pas akbarna teka kuping, tilebet kana speakerna. Tapi nyebutkan akbar maka tesawiyas-wiyas tapi anupang afdolna imam ngalafadkan takbir duikin ka akbar kakuping ku makmum ya jadi weh ente aya anu suudhon sepertos tuduhan ente nganggo kalimat akbar mudah-mudahan si imam eta mengucapkan akbar tapi lalaunannya Allahu a'lam bisawab. Wihdika jamaah di dia enggak anak maik-maik wihkan di ibu malah teras dicandak mana ibu-ibu maik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz Patarosana perkawis kumaha ngajelaskan perbentenan sunah anu hukumna wajib sareng sunah anu hukumna sunah. Margina upami kanggo jami awam rada ngabingungkeun okoh wajib okoh sunah gitu. Anu kadua upami kenging perkawis di luar tema nyunkeun dijelaskeun perkawis ayat anu unggalna kieu ya yuhalladina amanu udhulu fis ilmi kapah. Margina eta sok dijantenkeun dasar segelintir jami anu berontak ke penguasa muslim manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayat 2 patarosan kahiji naon kumaha ngabentenkeun sunnah anu wajib dilaksanakeun sareng sunnah anu sunnah dilaksanakeun. kieu. Lafad sunnah ditinjau ku disiplin ilmu anu benten, definisina oge jadi benten. Tong boro lafad dina syariat, dina bahasa urang. Aya lafad sendok. Tapi diterapkan dina bidang anu benten, benten. Aya sendok kanggo tuang. Aya sendok tembok. Aya sendok ban. Sendok tembok ukurana urang terang agungnya. Fungsina naon? Kanggo nembok, kanggo naplok, diratakeun kitunya. Upami sendok kanggo tuang, fungsina ukurana alit, kanggo ngahuap. Upami sendok ban kanggo nongkel ban, aya deui sendok sapatu. Kanggo kan keuneungna sok kadang-kadang hesenya lebet, kanggo sendokna mah jadi lebet kitu tanya. Sami-sami sendok tapi diterapkan dina bidang anu benten, maka boh wujudna benten, ukuranana benten, bahanna benten, fungsina oge benten. Sana sami-sami sendok, umpawa tukang tembok ya, istirahat tuang, saur si tukang kaladen cing, kadikeun sendok. Kade tuang, sendok numana? Sendok tuang, song teh sendok tembok. Ngambek atuh. Lain eta kan gitu. Ya contohna. Tah, kitu di sunnah. Sunnah numutkeun definisi syariat. Numutkeun definisi syariat. Ya hartosna Islam secara keseluruhan anu wajib dilakukan. Wajib difahami, diamalkan. Sunnah teh Islam. Makana Abdullah bin Mas'ud natelakeun, man taroka sunnah faqad kafaro. Singsa jalmi anu ninggalkan sunnah eta jalmi kafir. Sunnah nu dimaksud di dia teh Islam. Cara ninggalkan Islam murtad ya kafir gitunya. Tak iya di zaman baheula sunnah teh Islam. Dumasar kana hal eta maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu manetelakeun as-sunnah hiyal Islam. Sunnah teh Islam. Boh aqidatuha wa ibadatuha wa muamalatuha. Boh dina bidang aqidah, boh dina bidang ibadah, boh dina bidang muamalah, eta disebut sunnah. Anu wajib kurang difahami tur dilakukan. Ia definisi sunnah numutkeun syariat. Ah, di bidang fiqih, para ulama ahli fiqih aya ngagaduhan istilah sunnah. Oge, dina masalah hukum. Hukum aya lima dina masalah fiqih. Aya anu wajib, aya anu sunnah, aya anu mubah, aya anu makruh, aya anu haram. Lima hukum dina masalah fiqih. Anu wajib nyata anu mun dilaksanakan pasian pahala ditinggalkan dosa. Hukum nu kadua sunnah. Sunnah numutkan ilmu fiqih. Maka sunnah numutkan ilmu fiqih. Lamun diamalkan keng pahala ditinggalkan ti dosa. Benten sarang wajib. Lamun mubah diamalkan ditinggalkan ti dosa ti pahala. Tuang, leut, jalan-jalan, mubah. Dosa, teu pahalaan. Ya, sareng satrasna orang tos terang makruh sareng haram. Oke. Okay. Tajanten perbentenan sunnah anu hukumna wajib sareng sunnah anu hukumna sunnah kusabab benten disiplin ilmu, fan ilmu anu nuju ngabahasna. Jadi maksud sunnah anu wajib dilaksanakan nyaeta perkara-perkara anu diwajibkan dina syariat, maka eta kalebet bagian dina sunnah anu wajib. Sabertos tata cara sholat wajib nuturkan sunnah Rasul dina bab sholat, maka eta wajib.